0: yu harita lanigu hon ha yumra gutin yelo ar yebu ve yugu lalu du ba funagi yelu ba launagu niya. Nari yu hare hon lagu lichi gubi ilan haricha hon ani badara se habay. Gamalu mon damele nagiri budun awle uguri garo wargati ubowa gon nadari ruba funasa afiye ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bongiu anaganya amu garigi kei nikata lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu lariyega bungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya uwea solida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lidage kada sale beluri tunu bun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladegalea naguti lungu wa weiri, una bubila nugu, ahen le una bubila nangu lungwa, weiri bila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi yu, Hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
2: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, Mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, Aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigu lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
3: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
4: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyu luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle uguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kate ile larinye gubai hon. Dan le achilire inali Jesusu uburu guheriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, aba lalig daha kala suserebai. Aba harinye gulun, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
5: Jesusu, ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadeng halun, lulama ni chun ligie tumala gura ha
5: la duga ga u davidi u deme nabu
1: abati lerara magu jesusu abalona ha anige dan le jara falilun abalarin egulun
0: kapa buse rube na dugun bon
1: abalarin egulun
5: nabure me buseti na narihi
1: larin ga jesusu lun
0: ebi he bai barihi arita guadibu la duga bafinha
1: lida meme ora ligia abalarihi marihi tiligia abala falaru ni jesusu ichigena uwerigo ni lubungiu sungurigia ha ariye gubali katile abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
6: San Lucas capítulo 19
1: abatile beluru jesusu uburugu heriko abalagumesiru asugara uburugu ginye yin abawaguri disitigiriti sakeu abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la diga nyuru ti lugub ani gibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini abala ibagun lula wanseru haba abala wariru toga batidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre jesusu. Dale lasigre ubai jesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu sakeu.
5: Sakeu! Dariba furese, dadiga nuti nerede rububi ugunye.
1: Abati larari rusake ufurese, abaleresi biruni jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri girige kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun jesusu.
7: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loi somu girige lawa yera aguni. Na wuy gudu bagadri way asu sigulawlu
1: lariya ga jesusu lun
0: seluhali asal baruni tidon muna to ugunye lugundu la diga wagunginya abraham buguye ligani abi bayu bawagun awle wuguri garo wargute lunalo hania lumaluna sal baruni haye be feridi hanyabanya
1: dale anya ha lubai grigia agamba he lariya gunibri jesusu kate ile abala bagdagu aba hempulu hon la diga ayara fadaina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligi. Abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Kaiti liyene gubi uguri ligia honlile na fulaso. Aba hona halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba la girubudun la gairun. Danle la chulu rubai. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la. La ganyen ukara aba. Aba liyabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa kum bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bukoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabin habiya ma, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya le nyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luago. Aluba hau le nyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
1: Abalarinye guhun ha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu luwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Abaharinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bei lagida ruba luwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigye laniegu jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidomburi fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala ringegu hombiyan hadage lani disipulugu.
5: Heba li dan li rere fulasu le wagibu genbey, dan me lehe chilu runyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luwagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubay, afara gadey burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
8: Ka wago hafara gadey burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
9: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wago burigu, aba hawaira gudu ni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atulehei na hamon hadara gu umadara gu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga, Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu gerige lu.
6: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
5: Nenaru hau, lo ahanya la ama niche ha. Lagu ara hapa labu di dubu nuaga.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
5: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawe huburugu te, lusinyala hafuridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba kudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
5: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Saga buri veyu, larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
10: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
5: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
10: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungi o, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyaga luwago huna halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, aba lariyegu Jesusu hon.
5: Mariyegu nubay ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Aniya hempulu ligia.
5: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo.
0: aba ya lona ha abaya, aba ya gine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba laringa gula bure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira le hinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale haringi bali, aba haringa gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu gula buru ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagube.
1: Abati lalig daha Jesus ularinga.
0: Kabati ladiga labure mechari. Liabi ba, aba me lafara gunia na dag meti hagi hilagube, aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masuser de lamu gaiter.
1: Aba lario gunia Jesus, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bele buru anyu baiti na lereru bungio, lenye lube larinya ga. Dubu le me aube me beres en hama abu nagutinya. Ligi al double timati mat. Purumi warg le chuger goti lago double ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, la bure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama aruf dati en liluru du muisesi, haruguduni Jesusu, la degahasubu diruni lago, hawaguti la hemplu le laringubai, gamalumum, madugu hamuti, la degahanuf de hawi grigi, abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kate ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligie hal gudubali, haria galun.
6: Maestro, subudi wamuti logu inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bukaba la barinye gay inaru ni anilu Ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
6: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati laria guhon.
0: Lelani uruwe, ruhu meilu uruwe. Lelani bungiu, ruhu meilu bungiu.
1: Siyaha muti abri guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya grigye, wairigu tiha nigi lau louna bagule, hong, abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
9: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, Raguahin la owe aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lunti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laam ga libiri le owebe. Nyenye nu mehati sedu wugunia gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habiama tuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma. Chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugubay.
1: Aba lariagu Jesusu hon.
0: Lida ubole. Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi. Uwa bay amari duni sielu hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowin digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habay libuguri bubugati durungu umuti. Larinya harenyin, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Hakobu. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Hakob, lausun hila la hagubu laduga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya lanugunia bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda atien liluru du Moisesi.
6: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinya gubiluagu la diga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiribon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene.
5: dari nichigo nio baga nio labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi wanare gulun Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulu gu.
5: Gounigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag dao gwa dururu tu, busen hagi elu labusturun hon lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gon lau luriba hadagu, aba hadango furia gi migina gu buriti. Uiri ti mabu hapei chun luagu sun leha dugubai.
11: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubu lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawei. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha gu luhudasi, logo hichu gu bala sem sulun. Abaladug daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela ua hama grigi. Abalachil rufedu, le ida beitengu fem, magano tilebini, nye luboi ginye, la dagara wagdua, mudun, le lani na luweyuru esefuruni, abalarinha gu Jesusu lufeduru, lumahuan.
5: Hei baransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
9: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
5: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu titon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini lani na luweiru eseforuni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi ye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egi ni nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon, aba haranse ro ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
5: Ome bu nabuse ron negi ni egi ni le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. La daga narinye hane hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungio.
1: Abati la nugu aba veru tau divin luha burugu, aba le tegiru ni bungio la rinyaga.
5: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narinye hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe ha bungio.
1: Larigin, aba la nugu fein luha burugu, aba le tegiru ni bungio tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
5: Nugu bule, le lube ile dere gerun huwagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagu le menuwagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau divin, aba larinye gu.
5: Aniha nita, le lube labirun lida genugu bu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le wuguri garo wargati. Gama lumo, ugiabuti ya wuguri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
5: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulasu kama hamuga labure mehagie. Haburi labuti kufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunege leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagon. Liga nichi kubadu ilu haruweha kai lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguwe me luagun nidabu na jagata sielu lida naruweha.
0: Nuruhu guya me lagu buri lala uruwe lunha gusara gudunia du sugu belani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
4: Nabure me, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula non me buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
9: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagutati, barulo. Baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, luago lagun flirubala le tarinha gubeleren ubungio nuago. Abajo duwa ti hada uribatinha. Son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
4: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buidurigale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburihanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha guhon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga omwebu lede dehahitu muarugun. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, Aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba larinye gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Dan leme huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma dinha le labure me bay luburiga.
1: Abati hariga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugur gu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
12: Luma nyebuga ginye Jesusu girigyele.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
4: Ibidi yantibu giriligiyano.
1: Maluti loyge, aba yelarihini aba lariyagun.
4: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
4: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigye, aba yelarihigu aba.
3: Inaruni, luago luma nyahanye ila, ugirile laduga galilea na ginye.
1: Abati larinye gu Fedru.
4: Ibidi yanti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Aba larito gu Fedru loago lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba layahua lau igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
2: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ke kalagayo hoboy buogu.
1: Aba barihanabuni, lauhaniagu sarago amukate. Danela ruga duboy, aba hondaragu ugiri ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanagini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulungi.
6: Harinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
5: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagua, monu buhubadna migragudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura au le wuguri karuwar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halagu duni sungu bay.
6: Bugia lubay tilirayo bay bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Uguya guanarigu arinya gu humali luago aula.
1: Aba ti harinya gu.
6: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
11: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
6: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu bele la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lung.
7: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lung.
5: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
7: Madari tina duru logu ugiri le.
1: Abati maharinya guhere.
6: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahi gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
7: Huku ya nukbali ugiri lenu, harinya ga logo chaka ugadala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gada la mong. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
13: Afara bai le,
14: ligira gudu bai barawasi.
13: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
13: Dagu wabe lauguru, dagu wabe lauguru, dagu wabe lauguru, dagu wabe.
1: Aba lariegu Pilatu hon, lagu luru wawayasun.
7: Katuguriba tiladegu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na baycha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, Aba lidi lao, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lao iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
15: Urinya Jerusalena, mayahua humanu agu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi doveyu damele larinya wagu. Fulese.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Amaguinha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bibiti hon kalaha dugbe.
2: Aba hahore du su daragu, ubu nuruni, luhar hi kaba la unhada agi enteredera la daragu hesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nugie gumadi matinha, ehereha la uhariaga.
3: Salva ti amo, salva golaguinha lungua. Ai naruni lubei logo ligue la Cristo vele la nua di rubei bungi lula salva runia grigia.
2: Ehereha tinha guinha su daragu lau, la uhayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, Harinya gabrilu,
4: ahi haru itu bukan kuriu, salvo kubabu.
2: Ini tiapa aburu honi loiga licigu, larinya harinya.
5: Aniha haru itu kuri.
2: Abala nabu ni abah hadagen, gafaran hati yang hadau gu benlagu guruwa Yesusu larinya ga.
6: Ahi bukelu bayi Kristu bayi, salvo kubabu gua, salvo bawa me.
2: Abala dengha le abalu loba larinya galu.
7: Manu fude tibu salvo bungiu. Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi tinikata uribati.
2: Abati lania gu.
7: Yesus. Harita wabati nuagu. Ndame le lagu meseru baruwa ya.
2: Lania ga Yesus ulung.
8: Ninaru bau. Lwagu numa batipula. Sielu, ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatuma gua. Abatilagu aragu Jesusu.
8: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
2: Keilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abutisu daragu romana, le Jesuser dubai. Abalichugu uwerigu nilubungiu laniaga.
9: Inarani, maduronti buga ugerile.
2: Sungirigia ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba hodi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikata ile. Nyinye aba wagiri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyinlinyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lwaga abadubu, lenyilubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuuhu. Dan le hagiri buduba ihabiyo, aba haranse heni ibinye brile ichuguba ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, keilarinya guni lilurudu Moisés.
10: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyo dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chagulau hagibu unabun, buinlawa nufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
11: Kawa muhalwa hilegiyo habayhata hilay, uwa kia sarali lida gawin. Rita guhuma logule me halariya guhum dale kalile mrime, logule rube la susarizubu, ligia leo hili garibu alibuti. Luot na ledere garum haha hulu kafigu kia, aba me hatar gari logu kuruwa, aba me lasaru lida gawin logu liruwa wei.
2: Abati harito gulagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu balei ugano le hon apostolugu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lariguinha, hamama ba injuriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la dicha raguagu de niña bungi u grigia ligibugi. La uhafinya ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
2: Lericha guapai, laula fia rumu labaga de duba.
1: Ariha muti luagu abriha la la nari me ligani bungi u sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungi u la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da la alihon. Le marihi be lago bungiu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bou, lago bungiu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lago hariba, lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu keisi bungiu, metengiru hamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubare hau duragun lubungyu le wairi gubay le mowe da dibay hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha gowe da ditinya. Luma ginye hong hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lago I jeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tinya wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lao lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri maricho, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubaibungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni laguse ragda bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya ba diga bay harito goti busa lagu besefuru bala lue laguse ragdun bungyu. Odi me bere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha ti u basakariha. Ligie abungha lubai agawa ndagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi nilu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigu bai. Lichu gubai bagari magumcha di honha alu habali ueri guni inebesei luma kate leburi magumcha di tijaga ta sielu lau hadigni le buidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricho labaitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari

0: সুহা আদগু বালিন লে উড়ি বাবই হং হুড়ি ফুরুমি লুমগি হং হা মা বাই হুড়ি আই তি হং সুহা আদগু বালিন লে বুই দুবই লিচু বাবু ওয়েরিগুনি ইনে বেসে লুমা দারাং গিল হুড়ি ফুরুমি লুমগি হং হা মা বাই হুড়ি লুগুন্দু আবা লালা নগনি বুঙ্গি সু গিরিগি সুহা ফিগো হা বাঞা ইবিদি গালি লুড়ু মৈসেস হং হাগুসেরা গদু বা বৌগুদিন লই লুড়ুদু লিগিয়া হাতিয়া ফিগো হা বাঞা লাউসুং সুবুদি হামানি লুড়ুদু মৈসেসি লামে বা লুড়ুদু লিগিয়া হাগুসেরা বা গুদা লুগুন্দু মামা হা আগাম্বার গুবালি লুড়ুদু আরিচারা গু বাঞা লিগিবুয়ে বুঙ্গিও আনাতি হা গুমফ্রি রুবালি হাতি মামা বাঞা হুড়িও হা ইবিদি হাবু বাঞা লুন লুড়ুদু মৈসেস গাইয়ারা থিয়া দিগ নি লে লুবই বৈ বুঙ্গিও লাউ রুগু লারিয়া গু নি হারিতা গু গুয়ানার গু হং লাউ হা গাবরে আরুপু দাহা মুথি লুয়াগু আনি হিং লালে লুড়ুদু বুঙ্গি বুড়ু ইউটি দাহা নিগি আনি লারিয়া গু বৈ হারিতা গু হং আহে গা দুরু হা বৈ লুমু মা দুরু হা মা ওয়ে ইউ মে লাগু সেরা গু দিনী বুঙ্গি সু কাতে আরামু দা গুয়াতি লে হাদা বৈ গিরিগি লিদাঙ্গে হেসু খ্রিস্টু ইতারা লুবা সেগু উগানু লুয়াগু তিয়া সালবরুনি লে নাপুলিচি হা বৈ আহিং বুগুয়া লে পান্তা বৈ লাউ হুড়ি বা আফিনে বুগুয়া লুয়াগু লে লুড়ুদু মৈসেসি লুম বা সালবারু লুমা বুঙ্গিউ লালে ইনারু নীতি বুবুঙ্গি তে বৈ সুবুদি বুমুতি লুগুন্দা বুঙ্গি আনি আরুফু দা হাতি লুড়ুদু মৈসেসি বুং লুং বানুয়া দাহা নি কাতে লে বুইদুতি মা বৈ হারিতা গুয়াতি বুবুঙ্গু লাউ গাইয়ারা লা বাদুন দে হা মারি হিতিয়া লুমা লাউ গাইয়ারা লা বিচুগুন লারুগুঙ্গা হং হা এই বুগুবাই লিদা লুবুড়ি গা হারিতা গুয়াতি লাউ গাইয়ারা লা বারুফু দাহা হং ইবিদিয়া গোতা লুমা হং ইরাহনি কেসি বারিতা গুন লাগু ইবিহা বানি সুন সুবুদি লুমা ইনার নি লিদা লিলুরুদু মৈসেসি আহে লুবাই তিয়া রুফু দাহা বুবাই হং আমু কাগে ওয়াগু মারুফু দাহা বুবাই বুনি ওয়াগু আহে আপুরি চা বুবাই লাগু লুন তিলা মিবেরু হং লা কাগে ওয়াগু বিবেরু আহে আরিয়া গা বুবাই লাগু মন লুমু তিলা লা দিগুনি ওয়া আগা বারা হানি কামে গে বাদিগে আহে ইয়েরে গুহা বাই গুয়ারি ওয়া বুং কামে গে বিবেরু হাই তিরিসি হালিগলিসি পান্তা তিবু লাউ লিলুড়ু বুঙ্গিউ গামা লুমু রুতিবু মিনেবে সাই লু বুঙ্গিউ লাউ মাগুমফ্লি রুবানি তিনারু লেরে নু বুঙ্গিউ দান লে তারিয়া গুবাই
1: হে তাই কে তি হে মেরে হাবে হা মা বে পুরি উরি বড় গুইঙ্গি
0: গেবে কি তি সাই নি তোয়াগ ওস্তারুনি আহিম বাগুমফ্লি লুরুদু গামা লুমু আহিম বাহালে চাগুয়া কৈ গুবাই রিগু মেরেসি বিনু বানি আহিম লুবাই তি লাগুমফ্লি রলে মেরেসি বিনু বালি সাই নি লুরুদু লানগু বা কামা হামু গা রেসিবি লুমুতি লাউসুং মেরেসি বিরু লানি গ্রিগিয়া হা মেরেসি বিরু বালি সেইনি তোয়াগ ঔস্তারুনি গামা লুমু গুমফলি তিনিয়া লুমালি লুড়ু বুঙ্গিউ হাগুসেরা গদু বাদু হুগুয়া লে রেসিবি হুমালি বৈ সেইনি তোয়াগু হৌস্তারু আনি মা গুমফলি রু হামুতি লেরেনু বুঙ্গিউ লাউসুং হুং লা লাবুরদু লে কুড়িউ বৈ লে তিমা তিমাতি মামা বৌগু দিগিয়ারি গতি লিবিতি হুড়িউ লা মামা গিঞে লাউরুগু ওয়াদিগু কাতে লে বৌগু দিতি ওয়াবিতি ওয়েরেসি বিরা সেইনি লাগু ওয়াগুবু লুবারা গিয়ে লিরা হুড়িউ হা তিমা তিমা বাই হাগিয়া হুড়িউ হা মুনা দাগিয়ে বৈ হাবিতি হা রেসিবি হা মা আলি সেইনি তোয়াগু হানিগি আনি লানিরি গিঞে বুঙ্গিউ সিফিরি আদিগে লিরা সিঞালু মুতি লুরুদু আদিগা আবাতি গিরিগে লে ইতারাতি গুন্দাতি বুঙ্গিউ লাউ মামা আমু গিরিগে
2: Romanos capítulo 3.
0: Keisita la linya lubai halia nyiti haganya ragile grigia luegne huri hama o luegne heresi biruni seini tuago hostaru sarago linya ani gibeti ginya lebuna furime tikatai rulu mutibungu lereru hon huriyu ahanya nyi hada ge huriyu alogu aduti afinye magun flirumbe funage bungu la lereru la diga lira mama linya lubara ge lira lagun flirumbe bungu la lereru lausun মারাসু আলু হামা সুং গ্রি গিয়া উবৌ তানি হ্যাঁ লেরে রু বুঙ্গি
1: বাবা গদু বা ক্রিস রিশাতি লিদালে বারি আউবে আনি বুই দুবে বাফ রু দালে লে বাবা সরে মগদু
0: আমায়া আল গ দহানি আহি সেরিবি লুবাই ওয়ারি বা লুং লারুফু নি লাগু রিচাগু ওয়ালা বুঙ্গি কাবা গে ওয়ারি নেগা মারি চাতি লা বুঙ্গি দালে লাবাই চুনিবা নাদি মে হানিয়াতি কেসি গ্রি গিয়া মামা লিনিয়া লুগুন্দু লু হামুগা মারি চালা বুঙ্গি ইদা লিঞা হামুগা গিয়ে লাগু সেরা গদ নিঞা গ্রিগি আহে গিয়ে সেরিবি লুবই ওয়াইয়েনি লু ওয়েরি গুতি মা লাল লিনারু বুঙ্গিউ কাতি ওয়াগু লারিয়া ওয়াগু ওয়াগু লাউ গাফিগং ওয়ামা লু তি লুবই হামুগা লাদেগং উড়িবানি লু লারি হিনি ওয়ালে বুই দুবাই আনি হিং কাতে লে হারিয়া গুবই সারাগু গ্রিগিয়া লাগু লিগিয়া লা ওয়ারুফু দাহাবাই গ্রিগিয়া হা aniya gubali itara lunti hamoga hasia dironiwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi yahuriyu sugu haugirigi hamawa yahuriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungi.
1: Uot niyaba grige shagwati, ni ibini abali. Uot niyaba ahwati lugufurandala. Uot niyaba alwa hati bungi. Juri kwa yasungu bay, nyugyo yaligo feriti. Uot niyaba adugit le buitu bay, ni ibini abali. Itara linya hakuleru kuke apa umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramo deti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ya di luma lani na tarangi ili hum. Marita kukubi iti ya logu lenebe wakungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abri hahagia me sun, girigi ya labu lagu sera gudu bungiu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runu wa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loe luru du, Arufu dalali bungi uon idalinya la laricha raguagu duniwa ani gayarati warihini lida lilurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu anyu ligibuge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi lira hon sungirigia ladiga figo hanya sungirigia ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lumu lau larini bungi u richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haafinye ba luago Jesusu. Kaiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, luago lubui dun hagabri, gumugu ati. Kage wago, mama luago wagunflio ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru, mama luago hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungi yu, le arichara guagu di balinya haa finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumu miresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu dini luago mebegi la luru du gueto uwa. Lubaragi ya lida warufu dini luago buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama regine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombai. Mama kata imene guti lun, Ligira guagu du haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu, Cholo timati luago vese furu balan lui ligani bungi le lumbe labriha hawagun kafi konti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungi lumago lau lumbe lira gda mehale lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lauga bagari la lira. Animama rugine le gunda tiwa ginye lama bungi lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye be warandera luma bungi. Itara ke lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai sarago luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon sarago luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guago du banya bungyu lau larini harue habalida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavon du figo. Gama lumu dambe lagavon du figo. Abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula negini oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lun laricara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Keihamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha li luru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya Luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba I bagari nu, bariri gulumut na lidon oveni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nidabai luegen luru du ligi. Aba le yeira gunina, lun na digni levuri babai. Aba la nugun na lidon feridi lau meme luru du ligi. Sanduti lubaiti le luru du bungu lidangua, sanduti gine sungumadi le lidabai. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la nugu balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate buiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, Mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figou le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe buse na nadiguni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le nabuseru bai nadigun. Nasigida riga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadigin. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigin lige nadiga lida linari kate mama awa adigu balin figou le nidabe lige adigun balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigini le buidubai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi unu gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I Gabri lan na figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lidage I Gabri lan na figou le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubairig lidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfulinu luma liluru du bungyu. Gama lumu, Sinyano muti ladiga I Gabri lan na figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se la diga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichu gwe bungyu lun Abrahamu.
1: Nyebi ba dame na chudu da ligia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
1: Le damu bay amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida lerenu bungyu.
1: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungyu, ua, lugundu lariyahare lu Moises,
1: Gudem habubad na luleunt na busera. Sandiame hirdu lauleunt na busera.
0: Italinha lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi won, lidanye lugunda. Briwa yun linya di mure lelarinha gubailun uruwe ehikna tidalaren ubungi.
1: Nadugi balbu uruwe me, lu narufuduni nubafu buagu. Lugien nasubdera gudni niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuserun, gudeme habula. Dereg dalon la nigi le unti labusera, ledera gudunu. Baniya guba lubaiti no, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti lwe lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, laniya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai, soudi ru lun la digni le labuseru lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawao grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawao grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Lunu gajara la la rufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamaba huriyo, keisi laniyagu bungi tida lilibur oseasi.
1: Hameha mama bae numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyagu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariyagu bahon.
1: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyagu bahon, lirahi bungi ule wimabay.
0: Ainti hawagu Israel na, Hame mehuriyu lariyahar Isaías.
1: Lausugibe hama laduka wagu Israele ke isaagu larubeya fiyuru gubaya hada ya salbara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu gusungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya waduka wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma aluma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigubayi. Lige hachugira gumba iluago duble hachugira guagle. Lani haritida lerenu bungi.
1: Rutina aba duble hachugira guagle isiyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluago masakri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wago inayuma na gualu bungi hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungi grigia, lau igabri le habuse erumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdun Moisesi, anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau Hagunfuliruni lurudu lariya hare Moises.
1: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsuna gubay habagan dabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
1: Maria gaba tita panigi. Kapa amudya selu. Kaisi gubayri gubayri gitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
1: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gubamudera gitinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti lariyangu bai bungiu?
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Ahabu wariyanga lau biyuma lagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungiu keisirige richagwati. Lau bagufeserun lau biyuma ba salbara. tarija el lerero bungio
1: le afinya ruti logo Jesu Kristu masakre haba ilari igi
0: aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei larinya waguntida lerero bungio
1: sunha aguaru tilire wabune me asalbaruba
0: ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginyan lubai luago ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala auna hanya apulichi ha kaisi larima gutida lerenu bungiyo
1: ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti
0: gamalumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe kaisi larima guni Isaías tida liliburu
1: wabureme kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu leo wapulishi habai
0: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lereru Kristu uganu ligia aba narinyago magambu hamuti funasa uganu agamba hamuti tarinha lereru bungio
1: agambu wali hamala lilida sunflasu chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo
0: aba narinyago uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina gumfaranda hamali Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatiga aba necha li ha mama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha li ha mahatinya gufura dhama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dariya matina ha malwa ha bale. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa ha bale mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11
0: Ani gat nati gueto, maha li funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyet niya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong, Magambu hamuti le taniya guelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta, luago lichu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi o lariñaga.
1: Nabure me, afara guwa hama profeta, gri guwa hami buri ibani latari, auru gali erede lahata gibani ku, anibusia tiyagi hafaru na hilabu le.
0: Aba lariñaga bungi ulum.
1: Anu dirata na sese milu ugri ya nubaru wago, hamahu drogugi ya nilipugi ya lewa bungi.
0: Itara meme ginye lida mburiwe yule reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu la lareni ainti lau lubai lareni bungyu la anua dinanya mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areni lareni bungyu itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na le halu habai anati ha la anua dirubanya bungyu dari hamuti hahibiri dereg dawaru hanigi kaisi tarinya golerero bungyo
1: adega lumuti ya bungyo ru dereta hanigi ruti ya gole mani hiti hum aliga di gole magabas itra liyati chidiru mutale
0: arinya gati davidi
1: daraba golamu wa hatina ya rusada lu haku ya hakidu lu hasufu darulamu wa haku marihi hamamala sefuku wa lamu ya dunye hanaga lusunda
0: Nalga da hati gueto, lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamahabain huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugra gu hong hamahabain huriyu, Buiti mambai lubai tile lumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani engini aba kate le naniyagu bai hun. Huguya le maa bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon ha maa bai huriyu. Wairi ti linsi ya nuwadig marinu. Buseet na luhe meidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyu. Hayabi ha maa bai huriyu lun harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyau agua tu to ida gine buti abi fain tu buya. Aye gine deregi wa lubai ti lagle aba ti di buwewe lubungu, deregi wa nyulinya gine ti limu. Inanu ni lagu chan wa la fiu ti limu ti di bolivu, aba bicho gun lida lufula sun lau sun ti limu la olivu arabu na buguya. Itara lia hi abi in luga bara huma lida ti lagle luma lida ti bagari olivu. Marita go huma ti lagu buidu ti ma huma luwe limu le nyengu bai bai meha. Aho harita go lagu buidu ti ma huma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu, lewenye guwame lagu olivu.
0: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi ti hungwa, Hanufu derigu huma, lugundu ahi uwa lubayi ferudu na lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubayi ti luenri la reini bungi, gama lumu derigu dati ginye, derigu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachu guba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya lemao bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu deregi da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi bruni hamaa bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
1: Yadi ba masalbaru duli siyoni, aba mehendagida rumuriba ni hata ge nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le nagida rumuriba ni hafifu.
0: Lagu ganon le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi lagani ubungyu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai, le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya. Lung ua la niaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubara gien lira, lung tila subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungi lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungu amunya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuri hawayumulu uginye, lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. le gichiga di ti digda gohon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gonivi. Le idera guti amu lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristo hun lau insia ni le inari niti. Yere gu lau riba ni hun falahume le buidubay. Lun ti hisi go huma huma gua keisi iduha nyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabude me. Seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gunda nyo lau imenigi ni le huagubay. Gagura su huma dan leha sufrirun. Furia I huma etengire ibungyo sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba. Amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya. Hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua. Manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa kudeme banya. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lun habagalidun lida darangi li hama sungubay. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarihan lerenu bungyu.
1: Au lu bayi mafaira yudu negirige logo hariba linya gureme.
0: Arinya gatiginye bungyu.
1: Ahi lama habayi baga dunu ruba igini hum. Ahi maga abu habayi ruba dunahum. Yitara loba badudu nulaika agunia kusibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lau buiti.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai ti ha awugri hou tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hou tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay. Ana hon ha adigubali le vuribabay. Puseti bu babagali dun manufude ga loy lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungi u luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru lunti hanufude ba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungi u lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu. Lunti itara la lun haruma nyula waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon. Faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasu. Luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya. Ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grigia liladi, adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha rileru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yele logu ni yaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hise la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi abubai madigun ti vuriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu. Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu ke isi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lau dan meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baen larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A indébil lo veía bagriglia lida la fine, recibe humei, manía gungani cata lun luago cata le uago bay machorun la. Aña en harita guatinia luago gallara la hegin a fine tia frume guado y cate. Aña en hibiri debilitinia lida ha fine, maigitia ui. Le egiti frume guado y cate, mon lumuti una bula la negni le maigin balin. Le guinea mahabay legin frume guado y cate, mon lumuti guinea lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibe la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu a uriba, la bure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degien lu lichugun nebese lubungio, Legi bei furme guaru kate, legi ni lulichu gui nebese il lubungio, lugundu ruti etengi runi lubungio lago egi ni ligia. Le megi bei ui, lun lichu gui nebese il lubungio la digai, ruti gui etengi ni lubungio lago kate le gayara bei legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oveti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungio. Aha wa ove, Uovenia segun lugunda bungio. Itera linea lubaiti dandu lida I bagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai la bagari dun lun wabure me bai la. Vinu anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge kei mi kata? Bungio rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugie lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungio.
1: Finyutu na logu I bagari liye la rie bogori mi. Luago hapo drogo bala sumri enilipu ye, ane gufe sete ime sumu ye imbunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, lago seruba luogwa lumabungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini lan lidon figo. Subudi numuti luago uwa lan ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouser un haadibu lau insieni. Ma diga balu le feri dinu aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba luago kate buiti le, Kayara bay hadigni keisi afinya tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bay o atu bay larwe ha bungyo. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichug bay siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagu duti biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibuge bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbai ti dalerenu bungi lun.
1: Nugushi, abiru hati hanabaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun learien wagubai ti dalerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Beriwa ti meha di mure budu ligiya lun wa negu gurasu lun ma digi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luagu bongiyo. Bongi le ichu gu bai gurasu lun ma digi da gu idera gu alon lun habaga li dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagiya lida aba lau aban rigu umalali wichu gu ba uweirigu ni lu bongiyo le lugu chi wabure me Jesu Kristu. Recibi gwa huma lubaiti huni wa gwa kei ginye le recibi runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bongiyo. Lenaria gubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun farama se le adigi gubai hon wa gichagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bongiyo le reru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bongiyo luagu lugude mehabu, kei tania guni le reru bongiyo.
1: Legia nichi bolubai wili guni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luagu wili.
0: Tariha negia lere nubongyo.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tariha neginye.
1: Su necha lego su mfurasu alawa hahumwe ebore ni.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubongyo.
1: Lepi pa apa labiku wago hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungyo, leichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungyu nun laulareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun le nadigi bai napulichi ani uganu luma gienti bungyu lago wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resibi runinya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida de seribi dun lu bungyu. Luago ligunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimuriha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichiani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumula li la nuwadigi mai luwegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gweto, Naibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristu nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bany huriyu, Lunti gienti hidera guninya afinyati ha mama bai huriyu, afinyati ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa guni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idera waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. lu ligiri ubungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tidera gun, idera go taad nagini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salberuni nibagari, tenkinia lubai tikon, animamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabui gania ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya, habie purisika luma akila. Mabui gania lun numada epenetu, lehisie bainu, le furumie bia fine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabui gania tu Maria to, nadagi mengharu bu sarago huago, huguya romana. Mabui gania hon nupaisanu, anduroniku, luma huniasi, ha meha, nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia gini afine rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui gania lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabui gania lu urubanu, kwapa na lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabui ganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabui ganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabui ganinia lun nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabui ganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu ganinia lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu ganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu ganinia hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabu ganinia ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bule me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, lagani ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu ga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu ga linya gai hun, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se lubungyu, le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alarancia bungyu laguti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, y tarala.
4: Frumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu, aba.
0: Au Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Cristo apostolu, naburu nyogara da to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Corinto, Halid.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uatiu bafu lida gela lichu kubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai veju le lumbe lagiribudu. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda abadun deregda gulida hafinye dari lumun lagomuhon. Lu uala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungu le frama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabure me Jesu Kristu. Lun huwaradun lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu lugundu arinya ganya ha hada gnyeba ni liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani hagana gua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange anyahe nege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au hibri arinyaga au lanigu Apollos au hibri arinyaga au lanigu Cephas au hibri arinyaga au lanigu Kristu au fani wagua nyulinya funagi Kristu dawa guat na funagi luagu guruwa luagu hufulesei odilida niri habadi seira tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidage loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
2: Nagini chukubwe liju hawa chuko nye au. Nagini kwe kafrenge kefrendi ti luni katana.
1: Kati un hula le chubwe au. Ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Ole la gasigine hadi bali burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungi, migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye luluagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau gurua, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maa bai huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungi hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungi ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
2: Lebusinya tila nangu nungu, paduku wala nungu logo lela tibu be Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi a luagu amu.

0: Ate luidi ke lagu Jesucristo le adara wa gubi lagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wa guri gudeme guti. Atata garei na lau anufu de. Da miha le nadimure haba I hun, aba na pulicha ni lere nungungi hun, malo hati na naganyi runu lau buri dimure le hadimure ha wa guri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu luba fulani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida li chu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungiu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, weina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagum. Lagu lichu lau bungiu le, aramu da wabai wa dimureha. Lichuau le, darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungiu lung, wawai igu meme, luma gie lubaragi la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungiu.
1: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri, lebo limebedu gilititu ngangi grigia, likie buri laranse ha boi bungiu, onhanise ha bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara abi la subu di unika la tida abi la nigi aba grigi, loi dige sifiri le lida abi grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri, a subu dira isun kate le lida abi bungi. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungi, lige veresi birubai, Lungun faranda omani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, Lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
1: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abu ilarufu taha lumbungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hani linaru bungiu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gaduna lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luegin e nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini ne servidu lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badi na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Aguraba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu ubo wagun. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subu dira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lu. Nibirigu, nadimuni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lun. Kagia digu balibu, buidu hawai ha hibiri. Kakate bun bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kate bun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habuse iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira la di wala bungi wagi apostol gulida lagumuhun ubaru. Kaisi grigia ha siya di wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegun pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubalini uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu, nireu hinsieti nu, legunfuli wa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinyeti luago Kristu, lung haje hani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age, apanta hatinya, halita guwa tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangie, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na, huma, le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gdalanu murusun levini sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada luagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Le nabusa irube nariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha munada banya, bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu mai lubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: Primera Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera ibide sa hun luago wagusera gdubanya la gini angeligu gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi nania gunya le lun hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu lun tifunage lidi aba iduhe aria haliri liduhe hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu lauru gu hauri buha hamagwa aban halima buidu ni legu muti lira buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagenda gu luegi buiti mati lun higiru lun liberu hon huay ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri gu guanarga ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu meye da gwagda huma hungu niha gamari dubanya mamari itunga niha ahudura gubanya hungu ariyo niha agabara hatinya hamarigu ni magusi niha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiverutinya ni igadu watinya ni bacharu watinya niha nigba lihala guamu lao ibibuni sunha adagu banya libe buri uriba nile siyabe hebeluru lidon larue habungu sielo anyahin hidange itarahinya meha ahingueto chibaba lihifigo harumag dawadun richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tina digu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu gayara tina digu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata lun gien egini uraga irugu gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu ibide zisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
1: Ayabu iba biangu bihlu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumun le ondaru ti lumun Kristu aba aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi anganya ha ederegera gutinya hongwa lunga horu hani hadaginya figo luagu hagubu guanarga ibidinya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburia me wagubu bungi laburia me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lubungi lao wagubu.
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari mama wuri labure me bai tugubu guanarugu tumari labure me bai mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarugu lumari labure me bai mama hada huma huni wagwa ahon gubairigu adiga daradu lun mayusura gun huma hungwa lagu atiri dan lun ita gun hungwa lundugu hafuri idun larigen lira lun tia hayusura gun hungwa lui la signaru hag da gun hungwa afigon go dalinyalun mafia mama na riengu yon lagu lunti la hamari idun gamalumun gayarati hadigni ahun buse au buset na hamuga lu gayara la hag da gun sungrigya hungwa lun magamari du hamakei au gamalumun subudi numuti lagu sinyala litaradu rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lun kala aba aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mamari gakei au gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lira ahin tigira uri tumari lun titerederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu kristu anigunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni ugiri le mafinye bai baruwa ti kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu kristu Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegen lobo na tumari le afinye bi lagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lu ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lu tigiruni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye bai ha mafinye banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi ulun aba grigia le recibilal bei seini, tuagu loustanu, lun te le rederun itara. Ahin gini aguara lun aba le merecibilun lagle seini, tuagu loustanu, reide la ginye itara. Me bere se wati ahin recibil lubalin seini, tuagu loustanu, lumo merecibilun lani. Le busen abai, lu lagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun te le rederun lida I gabri le meha gama balini dale lagun alubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubun madihe riba lagu lira ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu dan le laguan lubai lun lafinyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu kristu itera meme ginye le meha mama bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le laguan lubai lun lidamu hali kristu ligia li labure me Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hau grigye ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finyeruni wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun rgali dan waba lumage lubai tigweto ha maria ibanya lunti heseribidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni katahama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu tito mari ibo taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la aniniahen buiti mati lubai lira lun tihadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma mama figo lira aniniahen lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lun tamari idu harau gayara tihadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lu mamariidu ya tan. Ligia narita gumbai ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon bungida lumutinya subudi grigia lao ananguni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya eigini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin, maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Kamalumu lunti rigulinya gonigi huma luei, hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha bu aba iduhe le debili te lafinye luago burikate le, nyein, la nigu bagurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye uweginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigo ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negi bai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luai na figo ha guduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: mafunage gayara tina digi nile nabuseru, maricha tina funage keisi aba apostolo, mafunage erika nali wabuleme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina, maricha ti wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungine wanugu nuwama gwa lwa wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kagi abunagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
1: Michi kahuma kusabi logo li yumu kulu baga sukanle mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguri kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricharle. Mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun apulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sumu magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sumu mama na lidamu ni aba ya ubo wagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu ginyebanya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginyo lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyadi na la labu ginyo lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginyo li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, lausun labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara aba ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara aba lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lung haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu fosu nei lun lagambunina lui lubaigie neferi dirubala larigne buga apulichi had na la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa irut na lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchago labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu baibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniya guni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei, lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba beyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage, aba howe gun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa ni bungyu lani angele lun lafara gun ya hilagubei. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda, lubaragien lira, dame liabi ochabaguni, larufu du bai gine bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Danle watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Danle weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayara ti nadiga nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadiga nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyu.
1: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai, lwe hadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. gayarati hamu gafuna larinya go grigia
1: tasa wogo lunti lugo ilafaruni aba grigia larita muamu ahen gayara lugo inichu yete iluni lugingi ulogo le neji boi kaba gie wogo hatimu rehenu wogo loige neji ni le wogo inichu kasereme
0: ahon lubai tiyaiga owata o hadiga mfurume gwaru ikatei adiga huma isungu bai luhichu gu uwairi gu nilu bungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gu bungi au hauchati na lu na gunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei mama riginye nuogwa narita gua harita gua tina ginye hawago hibiri lu gayara bai la hayabi lu hafinye ruluago Jesu Kristu lu hasalbaru
2: 1 Corintios capítulo 11
0: Niduhanyo gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubai hun gueto ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani luago Kristu la lichigudina bai kada wugari wugari tichigudina lumari itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugiri lau lichug dan le la furi idun o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le weiri gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichug dan le ta furi idun e tengire bungyu lida hadamuri afinye tinya o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga La sarun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buitimati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digumbali bungyu wugiri, Mama tidange wuri la digai. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungiu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu ani sun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri Ahon wuri, aban uwende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. lagulela ari bule la lugurumba iwa buleme abala nugu nufayi luka burugu lasurun lichugwe tengiru ni lubungu yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu
4: oku nugu bule lene terenge rupu ilu wagu kufulesi adika memi humoi kati ili arita kwagu leme nuagu
0: itara ginye larigin heigi nufayi abala nugu ni kopu tau divayi luka burugu abala rinyagu
4: Kopu le tau di vinto, li sei ni iseri le dara di bungi huma, le solo ruo per la unita. Sago me hatu di, ade come il lungarita con nuova.
0: Itara linea lubaiti, darime le la giribudun wabule me ubobagun, sago me heigu in fein, guraho guia me di vinto, harita guagle luagun, Jesusu, harufu di nien luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furmi ogargle egi tu fein, tu guia, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dugunya figou lau lichugu minebese in lun lugu bu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latu no divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugu bu wabude me. Houlu muti, ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, ilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, Mabai chulamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buseti na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu ulagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu, ha mania ga dibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubu diruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri ligabri eseri biduni. Gamalumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinya ni lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lung harida guaga gu sanditi ya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba angirigie. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumaginye sifiri sandu lung Hafuna guagud ni le aninye wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, recibi muti, aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu, luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. ida linya hamuga gya wagambu olun hamuga arige irgula sun ugubu ida linya hamuga gya wirimichu rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu mousta nuti hamuga ugubu lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu sinyati la rinyagu agun lun ugubu
5: memege iru numutibu
0: sinyati ginyan la rinyagu ichigu lun ugudi
5: memege iru numutibu
0: lubarege lida leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti ligiyati maburi mege wabay leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata ligiyati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay ligiyati ma wadogra gubay lau duari ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay memege irunti wonigiruni itara itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagubay keimi kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Rukali bungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kata iluagu ti bungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungubay lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungubay dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubay lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubay ti lun ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay. Lidange sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya li da kate lani na bungi. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun gwari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongiu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafaru be. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu wa kala waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. ke wairi lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu la lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai la wansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbunga, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondara gun tila naligilit, lu gayara la hafurende irun numagia. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nerahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itarahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itarahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
1: Nadimu lewa hau lila nafulasu le lida amu luwe rikimuri, numa hayumu nikugu yeterengi, ani ni itara nebele sebanya nawa, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya grigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, o grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahin la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo, aba le beluru aba le mafinya ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi yo. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye adimuri ha, lun tigine anihi la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayomulugu ginye grigia, biyanrigu o uruwa hama grigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun grigigo, lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungyu, gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurenda iru sungu bai, raguhu guya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungyu, lun tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tia lugundu, maha wati lun kata ile, lun tiga gamba di hama keisi la niya guni liluru dun bungyu. ayin busay habay hasubudirun abakate alagda hamay hamari habiye lugundu mabuiduti lariya hon lurtadimore ha abawuri lida hadamuri afinyatinya lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungi ani mama yugidun ginye huguya eresi bire le harito goboy lagu gabafula lun ladimore ha bungi liyumuluku ginye o harito galan lagu rula sifirisandu amu ubafu lun lunti la subudiruni lagu aban la luguma di wabureme Jesu Cristo kate le.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Itara,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La ujila la Cristo la guafigo, que si tania con el reno bungio, la gulunti la sucedo. La regue meja longe, abalabuno, abalaza rolida que oveni, la guluru abeyo que si tania con el reno bungio, la gulelumbe la sucedo. Ligia la rufo da gun lungua, lucefasi, la regue, hon hibri apostólogo. Abagin la rufo da gun lungua hon, seguhao seng sang afinetina, ha ondera gunubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa aginya chililumon danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba aginya larufu dagun lungwa nun, lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga nikata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya. Agia lan o aula. Aniha ugano le wapurichi abai luago lasarun Cristo lidage oveni. Ananiha ginya le uago bai hafinya. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Cristo lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagie. Aninya gatinya luago masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya. Masarunti lubai ginya Cristo lidage oveni. Ani ahinti masaru lubai Cristo lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai, luagwa salbaruni. Malati gina afinya ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagwa saragda lani, bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lu nikata, lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye, lidagen la aba wugiri liabi hasaron hilani. Itara kei hovegu sungubai, ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaria, hama sungubai larigen me oveni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaron lanigu lidage oveni. Ligie bati liabi in lagumucha glesun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu weyu yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu, hanari metinya.

0: ya Éfesu numa. La diga misi en la cate le na puriche bai hon. Kagri en nagan en rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari larigien oveni. Richati ni hamuga ha ariña kubanya.
1: Ouwa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meye dago huma, ariña waguati.
1: Feri dikita hamuti hagubu itumada gulubuidu ndabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Ide lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kaba saluwe ugu buhawago.
0: Libidyo niga lao alegdahani lira, dan le labu nun aba ilu, gasu lanyaladu labu gemua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilo abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan uefrize tibuduri, apa meha uduri lima.
0: Ahinti Kristu, le ginye giri bai lagumu Adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai laumua. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu Adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu Adhan le lana ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan mulusu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gombe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowe dadibai lidun le mowe dadibai, Aba meti lagun fulerun le buruwanyo betida lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba aganye mi. Agaige didir agu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragduni wa lida sumburi kate ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigimari sunwa da, gawon guwe narigulida luwadigimari wabureme. Lugundu subudi humuti lagu mama la lagu nikata hadigai wadagmanu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Cristo.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Lagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Cristo hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiuwe yu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburugu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi ni bungyu hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligilisi burito lobo wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Aniaran senyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru. Lun ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gun hon amu ha a sufrir banya. Lida meme luuyeri y Gabriel la lichu gubayuon. Lugundu itara kei luenri wa sufrir lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwe bu digda gu lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digda gu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digda gu, lungu ginye heresibiru balan, digda gu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubay. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme balan derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Eresi birubaginye digda gu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga le wasufrirubay logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere di balan lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubalan. Sandigu atiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bay, lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lun bungyu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lun bungyu, lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi wongu lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia wayasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun aba ya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubay hun luago nadigo bay la kate ile? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun ni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magun flirutin lau herero. Gefen tibungi ulago maria guwama aba kate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bay lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, heisi achoyuru ni luagu veresi birubay la sun le laranse abay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lau ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widira gunun, luntima lagawondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachiliru mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagundara guagudun nina. Ladiga choru nani lwagu gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le naburiha barun garada tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago darilu na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru dagwagdunu naburha hun itara. Naburha nulun hasubudiruni luenri nisihabu hun. Leruha libe iruni lauluriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, lumaweri la naweri dagwagduni hun. Buidiriguti ebechuni lemeha hichugubai lwagu garigia legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luwe la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lwagu kate le lunginye na subudiruni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi egwari kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia lwagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lwagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lung nuwadigi maridun lwagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany iruni, ladega waweiginye la subudira gudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba inha salbaru hama haa eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragobali lereru bungiu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woniwagua. O di gasu warufudu garada hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri aha garada to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brunwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le, ladega hemeni gitiwa luagu bungiu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun nikata la wani wongwa, sun le wayara baya diga, lumage bungiu liabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu, leasia diha bai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luagu wasalbara gule. Ahin weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Weiriti maati luweiri gun uganu luagu wasalbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri guni le guetoti bai. Ahinti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu, legewa purichi habe lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora wa lao ligibu tau aba belu, lu marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiri tuni ligia murusu murusu. Kama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigi a Cristo, aba tagidar un belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu luay wagibu, arufu deinei luayri gubungyo itara. Kei hamuga tida aba isubuse, asansi la guena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada, la susere dube itara, ladega ladegni wabureme laulani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubara gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose enutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubara gialira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keitile mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wapulichiha lagu Jesu Kristu wapulichiha keisi wabureme andaniyaga wamuti lagu weseri bidariginya la hun lagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga Ligia ginya dura guagu di balen li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyo le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lung larihini wa luagu luma gen la bungyo li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gama lumo Mahu churuntiwa, eiba hawatiwa, gama lumo, miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa, gama lumo, magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan, lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu luegi Jesusu, lugayara la larihiniwa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibuhi. Itara linya lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Lari hari David tira lerenu bungi.
5: Afinyati, nijia ladinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li Gabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha resibiru balin lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigirin. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura lubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. ababa umuna to luntu taduranu lunsu ada. Lelinaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu gule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uani to uwati ugubu tahu. Sunga wahala abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lumveredenu kei uani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mwega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure mesunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristu ilun laguse ragduniwa, ilun liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu katabala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugajara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao, lwagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lung habagari dun lunle owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubow, segun harihiniwa. Luwagu meha aba daan, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumo mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabian luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarig hun, wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logodina Kristu, aranda rahuma luma bungyu. Madiganti Kristu ni abafigou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihani bungyu tina lererun.
5: Chiluti talo narufutini lareini mung, aba nonuguni. Chiluti lwe yiru esefruni, aba nidreguni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lwe yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugiragun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa, warufutini lida sunkate, luagu eseribitutinya la lun bungyu wagia. La lweiri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wa wadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. la wagura sun luma wareini, la warufudu ni lubafu sifirisandu le wadabai, la winsin habu le tima timati, la uganu lana inaruni, luma la lubafu bungio wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaru. Anihin da ibiatiwa inebese, anihin da anaba waguatiwa, anihin da adimere hovati buidu wa wagu, anihin da adimere hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihiga wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni, lun hisi habu huma won, Kesi winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi levima bai wagia, kei larinya gubungi guanarigi.
6: Naka na ubo hagana gua, eibu gaume hagana gua, au gu habugi ute hageme mutini.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye, hama finyo banya.
6: Disi huma hawoi, linya abure, maguro huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
6: Uguye benderangu nyu, linya larinya gu abure misunti kabafa.
3: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni duhenyo hisinya tinyanu, aniha buri furama se le ladegu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanegi, madungun gidi wadamichi lun ni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sun le nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajin. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugubo igurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugun gurasu won lau lachilino titu. Ani mama rigi lau lachilino, lagu ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuserun harikiniwa, Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humoti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru nile wawagu bai lungwa sakari ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahin ti iru nile lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani abaginye hanegu patio naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habeichu nile gadunubay. Lauti sun le hadigubay, aruvu da humuti madurun kuma lita kesile. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digubani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibuge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago lare ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo gubun Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongwa won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariyagunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufuduni hisien habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayin itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busenwa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
7: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malom guan tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu boy buidu la hadimure ha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasal baragile. Ani mama regulira. Anu adira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun la digun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadugine wadagimanu le lanina idehani lun wichugu uerigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhani. Waranseru nyein sun kate leba ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevese le wadigbe. Wafa agunya lun wadugine sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le algdahati libugiri tito aniega huma lun luagu nupana la. Luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagi daha habugiru bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi. Luagu hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati. Lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luagu inaru ni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huwagu bay hadiange wugirinya hagia.
3: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari rome maranserunga lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligen ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragi lunginye hidera gunu austara gedai idevesei le faramase hubai itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufu duni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti litu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin harilerenun bungyu.
8: Edewe hedi sarago hun budemetina arayla ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugubali ilo lun abu naguti tumafayn lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri da gudini bungyu murusun fulese le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevese ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idevese ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. hichuguba uweirigu ni lubungiyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungiyo luagu idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungiyo le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lubungiyo luagu ruhali la aba onwebu ideve say won. Le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luagu.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaru ni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharu nya hamugalum. Afinyati na luago munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimwe ha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bay. Odi buribati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubay nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemege iru bainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia, ha alu wa habanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun, hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napanta ha murusun. Dan le na dimuri ha buitin uogwa, ma dimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei ha dimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate ili lana ubo le na panta habaginye ke ila narime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wa habanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siyaba lilitahu dan le nariyaguni. Nadagi minhad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, sarago haliwaya su jarafa na lunowe. Sengi haliwaya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba waya su hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa waya su tabulu chunguna ito idabu nadiga waya su nao. Aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Awaya su hadina sarago luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri waya su ligia. Darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida denchu uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida denchu hada grigia alinya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigu luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariyagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogu lausun lira. Nabahu da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro suirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi. Sigur lau larikinina. O sigur lau la le lagambu bai nariye gubai. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo. Dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la. Aba lichugu aba sandi nuagu. Kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Urwa li weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
9: Anani buma lau nisi hapa. Ani kuiti weti lira lomba watu niso asufiru ni. Weti mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. ou será dina kei aba ibidia guatau, lau nadimreha buiti nuogua, ani huguia adiga gudu balinu, logundu huguia yebe lumbe hadimreha buidu nuago, muna buntina seguhau, apostolo guweiri gutinha, haha fala rubanha, lau sunni katana, lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weiritele na digubai luago aban la apostolo.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Unabu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tina hun, subu di humuti luago merede na kei aba y hirigu hun, lausun lira añahen ariña gutiña, luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda no mutun funagi lau aba hadagi grigi ha, nouna ha banya hun, amuri ha tina luma titu, lun lidi bisidon, ouna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago, wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhenyo, hisinya tinya nu, warinya gunyan luungu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni lelumbe inichuguni huwagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha niluma chagagu. Lau hafagun lun, hawanserun lau huna budagudunina, hiduhenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina loe lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
1: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohurua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru aweyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebili niti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebili gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu, abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi.

0: ti habubungyu ani huma la sifirisandu itarala.
1: Ligara da Paulu Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungi le aguwe rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salba runi amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun luele resibi humalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie busenti na nerede nubuidu ligibu nge bungyu. Busenti na funage nerede nubuidu hagibu nge grigia lunha muga ligie la nabuse erumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuliru lau hagabri na gichagu. Gama lumu anua dira ladi na meha bungiyu lubarange nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hong ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma. Marihin tina amu hadage apostolugu loidige Santiago le lamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia. Marihin hamagi dina meka wadukanyu loidin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afiyeni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
3: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha maabain huriyu lwei lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobabai mafosuru hamuti lun leresi birun seini luagu lugubu, lausun mama lan hurio. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongua hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, hamuti luagu bungi ula ichugu balin, wadagmanu le lan na la purijin uganu luagu tia salbaruni hon ha ma banya huriyu nun. Itara kaibu galichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anagubanya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luadigi marikristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile no uchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia, lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le, larufu daha bai, uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bai huriyu, lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu. Lung gayana baila waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba aricharaguti luagurugu ladigini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibugye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi ya naransi raguwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da, Kristu kali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
3: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi virisi firisando, o di luegi hafinye lulago le hagambo bai lulago Kristu, i dalinya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisando, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai, mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibai. Harita gwa huma luagu abramu.
4: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya, labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
4: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
4: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
4: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: La suze redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le frama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lina gineti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abanrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu abadaradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadirisa darandi irumu larigin, aba lichugu nililuridun lumu ises, lulafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubai bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lurudu moisesi le farama se lubai bungyu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuje ihati. Gama lumu, memege inuti abuje ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungyu frama se luma li lurudu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flironi le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
4: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liabin Kristu lungwa bihini irito lau afinyani. gwetoti kai chilihari lubai afinyani mama adi walabugin loni giron lurdu lirahun ibongi sunhu guya luago hafinyan luago kristu ani lida nyadun aba luma lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu kei tau iseri dugu mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri la diga lau linda nyadun la aba luma kristu hesusu sun huguya aba hadun ugubu ahin lani gu hubai kristu la diga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun abramu kei halagante.
3: Galatas capítulo 4
0: ani hale nabuse lumbai naniego isani nyiragili le lumbai le resibiruni alaga mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi lausun ligia la laburi mebai alaga ladiga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia gauni gi hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni itara linya ginye lasusere dun wama dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu dan le lagun fulirumbai dan abalona ni bungi liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai huriyu labu gen le lurudu moisesi liabi bai itara lun la sagaru niwa labu gen ginye lurudu ligia lun le resi biru niwa bungiu kai silirahin kai tilirahin hadiwa la bungiu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri legia wadangi.
2: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubai te idamuni, liru hadibu bungiu. Ayin ti liru bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin kristu. Dan meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu luma buri igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyo itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luwe meseri bidun la wadagman nule na digu bai hagana gwa lun ni kata niduhenyo ayumura watna hun lun itara huma kei au la diga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lani na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga anariña gu luago ufulesei luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luwe girigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hon girigia ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lani na agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiye tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinyagu bai lurudu. Larinyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mabo idamuni lagurahon lun lagun flirubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le biyama urinya hagia harufu dunya biyama daradu. aba hadang ye tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamunila wubule sinai lige agarube lida flasule giribe arabia ani lige jerusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyano idamuni ahinti jerusalem le cieluna mama idamuni ligia ani lirahnya wagia tarinya harilerenu bungi
4: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago abala ugunda ni buge ale bidi ba yagari duni bun. Lugundu gibe tima ba yatira hito mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungi. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bugabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
3: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni lwagu ugubu, lwagu lumtila lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei lwagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa lwagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni lwagu ugubu, Lumo meresi biru wamani. Le busen wabai, lumo afinye wama lwagu Jesu Kristu, lumo lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen, lwagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina lwagu wabureme, Luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Isinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guahuma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ri guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo riguni harita gosun ada farin gwagda hamuti adamurini gimugatinya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amuburikate ilenege burile naninya gunye khun kai naninya gunye lubare megiwa lwagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon la ruhe abungiu ahinti igabri lelchuk bai sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguati buri igaburi leluma furumi yeguarigu lurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itarakei wabagaridun lida ge sifiri lun tigunye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyu la wanangu wongwa magriya hawagia me gaganigo nigimugo waganagu.
3: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigigwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idaragwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminara grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da howa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula la ubungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigin hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabudem Jesu Kristu binila di walau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wala lau le lumbo iladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wala ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramu dunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dando leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubai ti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lanna inarani, ugano le nigu balin asalbaru ni khun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewali bay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungi won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. halita kwa humalu baitu lagu amuda, huguja lemawe ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay lui bungyu, gwe to jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwago dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lwagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri, itarake aba arigila emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba arigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubay, ani anihe ligia hada sungubay. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichu gulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong grigi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabay ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkatei. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungubay lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniye ngubai kun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida lau arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagida huma isifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahu ni hubai bungiu ha hisi ya tinyalu, haucha huma haje hani. Hinsi ya guahuma huni wagua, itara kei winsi ya dunlun Kristu, aba ledere gira gulungu wa wagu keisi idewe sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani guhuma bungiu, molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhuyeri iwijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, lehadigu bai ha lani gubayan luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna aguagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna aguagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
4: Adagudu oba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Kagamba di huma hunibagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bulem Hesu Kristu, lugundu wugiri tichigdina bai lumari itara kei Kristu la tichigdina bai liligilisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lun kei luwendi wisya lun Kristu, wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu, lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu, aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la, tinsia du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi uwailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu lamari edituma lumari. Abang
0: hayo biru itu ramai kali abang mengiri. Ani abang awe bu inaruni aramu lida dimure ligia. Ani yang katina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lang abang hidange lung tila hisnya ta lumari lung kei linsnya gua lungu. Lungnya inebela tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigni keisi afinyatnya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
4: Inebela bugu chituma bugu chungu. Lugwitu la atabun ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agriya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige mama hon gerigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la negunye bungyu sun gerigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Ludugu luma ubafu lanna loburiga lida ubole. Draguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meveyu le wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lauge sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. adiga humay sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su kuma afuri da kuma hawagu sun ha lani gubanya bungyu. Afuri da kuma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu diragudini uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Auna halad na bungyu lun na purichani uganu le uwevinye bay na dagiru wa gweto. Afuri da kuma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligie nauna habali hun lun laniyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hun waduka nyulwegi Jesu Kristu bini lanyame bungi usunga insiyan bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiyani le masansi ragwaditi itarala.
1: Ligara da Paulo hon Filipuna Capítulo Aba.
0: Ao Pablo luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, waburu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana na salvaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihalilun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi hani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luago insi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanari hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gamalumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigun busiga nuluago. Gayara rig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ayinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. ibidinya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima li.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Udujumu.

0: digiya hun sunwadan kai cililuba yarafalu longwe la diga leseri bidun lu kristu dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun lun leseri bidun nu kata ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinyala nuwe.
1: Filipenses capítulo 3
0: lagum hun kata ni duhanyu gunda huma lida wabureme mabucha tinuagu aburu hile aburu hanali behun ani ruti lira achoruru ni hun koni igwa huma hungwa hawe only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu le timati mama hagia ladiga udugwa tiwa lubungyu la lubafu lani sifiri le wadabe wagia le gunda abe la wabagari lida Kristu Jesusu ani michu wa muti wemeni gula ukate le luaguti ugubu lausun gayara laha muga nemeni gitu luagu ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia garicha timatina widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu lugundu hada gnyetina harasa israelina hada gnyetina lani benjamin turibu evreu au luma gen nagura hon evreu guginye nagubrigu fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu uo ti meha ni yaba lun gayara lalarinya guni kata nuagu ahin ti gueto sumburi meha kata ile le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu segu lau lira sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederu richagu ligibu ge bungiu lagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungiu ani lagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu, lun le aganyan iruti, lida age Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibai. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labu gen laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinya nu, ha wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fai ruaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegi Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la purichin uganu le lana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragubalina. Buruwa alihiri sun hagiya tidalilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kai gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiheri da kuma ulagu nikata, anyega de gohuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri yaidun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata inidukanyo, samina kuma ulagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina kuma luago sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweidi guni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi kumali bay numagi. Gunfli kuma lao le nariya gubay hun, ayege humay ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuagun, Maria gutina lagu buli ikumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidunhun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Ouna hatunge dewe hani nu lun le nemegirubay ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubayrigu nibihin somu katey. Le nabusa irunbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itaralinya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinubungi te sun lehemege irubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduja luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduja nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimye luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubaya bungyu. Lida gen emenigini le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimu rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruligie me sun luwe li subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu da habay lani sifiri hun. itara luba gayara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lanigu wabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun la lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu guraso luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun. Veresi biruni wafana lidange le lumbu ilichugu ni hon lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa la ulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira maubai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lidange Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai, Kele arihuwa bai, lidage Kristu ladege aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichegut na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila. Lun ligia lan lau furumie ti ubare lida sun kate. Itara lenya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba larandara gudni bungiu sun ubou, dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu, laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin ti gueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau lonwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun ti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gunda tina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigu Kristu, luagu wadagmanu le lichugubai bungiu nun luagu hufulese. Lunapulicha nilrenu bungiu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridun bai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi ya habuni. Lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gine, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregdago hinyan lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direga dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungiu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma gineti Kristu kate le karufu dahabai, lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, le lichigit na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bongyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba lanegu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luagu burikate le lumbay heigini o lela lumbay hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburikate le liyawa diriguni le lumbay liabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigi ya loel hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu a humai burikata ilela na sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya i damune o libere tinja, Kristu ligie sun kate i bej, ani anihe i ginje hadan sun lanigu. Hisi e të në lubungju, ani anua dhe haladën lun lanigu me, itera lien lubejti avagre dhe huma kejsi lanigu, la gudeme habu, arejdu ni, una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru agua, ferudna guahuguya me huma agua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginje hadiga. Logien sun katei, hisi e habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, la diga ligie laguan rubai bungyu hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginje. Bungi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka luagu luwei rigu bungyu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyago adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu etengireine bungyu uguchili lidagye Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lunbe hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lidasun kate La diga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masigra guala haguma diru ninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma hunki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani. Kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu, mama hon grigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun grigie.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwara guati lehinsie bai won le kupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Aniye wa guwa le hun luago marikosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi kuriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago laruwe habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huwago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita go la epafurasi huwago luma ginye hawagun ha uburgo ban laodisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban laodisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lazaru me halihan lugar de to humagua, hona home lun halihan nutila na ligilis la odisea, aliga humo me guine garda to achulurubo hon, aniga huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha numabuigo le naburha bay hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na da irunya la, binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insie ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufurirubai itara kei wagie. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabuleme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuleme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya waguwa luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabureme ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungo luagu sun kate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu, marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani, luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wuriba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibir ni inairan lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngu balia bungi yo lidan boli ego lun, heye du niwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinyan lagu inairan, hinsin erig ligi ya wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyu hisia tinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu, Lugundu anua daha lumutun lun huguya bala furumia tinya asal barutinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lun hasal barun lau uganu le wapuriti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara nian lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luai buri, arufu daha ni le rua malibai hun, lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu cha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kata ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichu guba ere hun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun, ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia arye buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagin maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ron lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun, darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madiganti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, Suwada, huma la sun huguya wabureme, lun suwada, au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyo memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. lida nya dun larugonga sunhu guya, mama wagia lana ariebu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga, ha abacharwa du banya ariebu habacharwa da. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le aubei la daurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litange wa bureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumro wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigibe. Abagali da huma lita tarangi le huma guwa. Aniega tibagine hun niduhenyu, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili baina lida hafinye, lugine gagura su huma haba sungu bai. Uwala ni yaba afai iruti buribani luagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagua luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifri lisandu, Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gubay bungiyu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay, arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinyetinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi, uwa tigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hon sunha gafare hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni, hon tigine sunha adigubanya amukate lemua radunti luma rufudhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyeno luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumia tikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungi, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungi, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungi, ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo serubritu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladiga bai bungi furumie. Lari gine ladiga un Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburi ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar bawurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: I naira ni kata ile. Ayin abusere aba grigi alun alidi hati bay la. Aba wadagma nubuiti la busay rumba ila digu. Lun alidi hati bay la aba grigi ya. Lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri. Lun ti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuha gieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwei lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me labri ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi adun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay mege iti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa. Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Yeetinya hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyagatinya luagu mabuidu la lun hagamalidun grigia. Aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate ile kon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fulirun luma bungi lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini inairini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungi lewima bay le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bayan luagu lige buri kata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau migira ba lun banaguni wa keimi kata luegia niburen gidi bula lubaragin lira lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya lida ligabri badimoreha luma bouserun lida insi habuni lida bafinye luma lida laruma bibagari lubaragin na chilirin rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni alidi hanya darime na chiliri yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun samina ba lagu burikata ile derege guwa ba bungu wa lun lugajara la larihini wa bawanseru gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai itara meme ba derege dagu lida sun kate ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubaregen lira adimuri haba lun kamaha muga lun buguti ausera banyame nibune inginya keisi bamulenu ausera banyame weyanya urinya kei boserunu bugutu ausera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutumuti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ari yabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kata ile hon. Madeng hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumagi uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garahani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimuri ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligili si buninya ha busemba nya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligili si ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
5: Mijiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridun lita alefere honu ha.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti kama gunda tibu lao lifigo, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divin. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tinya, gayubu ndiri tinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyu hama luegen Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyo ginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene ha luagu buri dimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu girigia, luma buri uribu magumu chaditi hada girigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wani kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wanigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungyu bun da meha le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luagu aranse nyu binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefembi luagu le inari ni bai ligibu gien Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan uagu laden hoa bun darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafani hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le.

0: ichuguba ilabuge baria ha. Magamba badi mure burile lan na li subudi ubo. Misi gene le lan na kate le giri di gubai subudi le igira gudubali hafinye ha afala rubali luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nguwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu lidon huraru, siyaben lagane nu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. le uagubi na wanda asufiruni, darilu nagirwagun la gringiri kamahamuga aba grigia salufuriti au, gamalumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sunkate, lagu hafule seha anua dahalanya banyabungiu, lungi habikini ya salbaruni luma, weiri guni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise balwe dimure burimala tile lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali lalidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwara gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, lederege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la arufu da honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lun gayara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibe, lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labuse irun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibugin bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, rugwa babungwa lungu bapulichi ani ugano lelala na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihini luma geo nabureme, agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha ba biabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsin ya timati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banigome idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bay grabu sarago uribani nun. La faye rubay bungyu ke li gabri kate le ladigubay. Gonigi guaba bungu aluay, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abay. Dan le furumi ati nadimore hanwe gine guwa, ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubay, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubayuti gayara la napuriti ani uganu le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Ruwa la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Haucha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulu lutitu. Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lubungyu abagini lani Jesu Kristo apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, aniframa se lumuti bagari magumuchatite le won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la dan, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu napuricha ni uganu ligie, na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Welit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le lu magin waguchi bungyu, lu malumagi wabudame Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bay nigiru ni bulwagu ubohu le giri bay kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan suan dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aba lavu giri le hinsi habuti lun le buidubay, lun buidu lan lichugu, richagua ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubay. Lunghaganyi iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay, lige lubay ti badenga hong here, lunghaudi lau harufu dhani le richabay luagu wafinye. Lungiye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisilania waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hong birigi ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hong. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidi la hong. Lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungha digu ni lebu idube.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gaba hong alidi hatinya luagu lunti la deregu dagula hauseru. Inebe wa hagieme buidu hachigu, deregu dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamarigu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa ladari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu, lung lasalba runiwa lida ge sun uribani luma lung laruma da gudaniwa le gumuti. Lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregudu. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le adaguti fare nguo. Erere ba lun aba, o bia weyasu, ai madigu gasu bau, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugir ligia uma le surubai, ani la sia dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi, lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi, le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luegi na pulji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha, ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida lena rita kon buago, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nouna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lao. Luma mala lauti afosu runi fulese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe Onesimo mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birihanya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luuyer. Hadagin profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagati sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liro buingiu luwairugu bai la hawai angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuko huma, sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira ariya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richatu. Hisi eti le buiku buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
3: Ariya gati ginye.
5: Buguya, abore mi. Lida lagume seha. Adega pumuti bobo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege rubadu sundana. La waya tupublike idengu, babaru chokuboi, keyaba idengu. La sansi luoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme madegu. Magumu chupa ibibahgana.
3: Maria kutibuinji uniaba wayasu, luni aba angeli.
5: Yoruba lege nomere. Dari ni chubu niye baga ni labu ni mbubudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu eseribi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu balin aba hachouru ni un logo inaru nila. Choruku dala ligiye buingiu uganu ligiye won. Lau buri saini luma saragu milaguru. Luma lau sifiri sandu le lichu gubi won. Lau amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimure ha. Labu hakumati ha angeli. Lubare gelira lariye hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu. Kata yang disantiri gelu beber sebelah hak, adakah bumut dia anda buka hawai ahli? Gamalumu, dagu kata bumut hilau wair guni luma ina besi, rubu mutinya lawa dia sungkate.
3: Dan lubai ti le licu guni bunggu sungkate labu ginyo lagu mati yang gerigia, migiru tini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gililan sungkate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu, Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe ni le la sufuri boy la ulweri lisi habu bungi won aha ti lun lonwe Kristu hawagu sungrigi sunkate ani he ilu bungi ani lida gieti ginye ani busiye ti bungi ulu gafara hama sun liranyu lida lweri gu lige lun ti luboy buga la sufuri lire bungi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligie balan aba asalbara gulegumut. Ligia dandu luboy le उन्ह बैखा अनुअिरूबा लानी आबामेमे उगुचिले ब्लिगिया उलु बै निबुसी गरी ला लिर बुंगी उलु लुलगुआरुनिया कई इबिरिगु अरिया गई
6: नदीम ने बबुआ बुहुनी बिरु नरे मोबला बुहुई बुलीना आदमुनी
3: अरिया गति गिये
6: नेमेनी गितु बला बुंगी
3: अरिया गति गिये
6: अनाहा आमा इसानी बुहालिश कुमाय बुंगी युनो
3: इतरा कई आबा में हमा हित हसानी को आबा इदुएनु इतर लियंगे वगरीला में हगिंगे गर वगति हेसुसु लुमेहा गयारा बैला लोंवे गयारा लामगा लगरिं चउनी लुबाफु माफिया ले इदांगे बोलिया भी ओवेनी होंग ग्रेगी इतर लियंगे गिदल मुति हेसु क्रिस्तु हनुफु दे ग्रेगिया हा मेहा अगनो बया कई इदामुनी लदगा हनुफु दे लुए ओवेनी मिया बिंती क्रिस्तु लुं लीदर गुनिया आंगेलिगु लू लीदर गुनिया लदग ओगुं आबरा लिया बुई लू तिलीरा गासु में हई तरा लू बला कई सी लीबिरी लुलिया भी बला लू आबा में ला फादरी इन उतिमात ले गुफलित लाओ गुदे में हबु हों ग्रीगी लू गी ये लचीबु नी हफी गों ग्रीगिया लाओ ले देर गेरा गुं लू गुआ लोगु गुरु आनी कई ती सूफरी लुबई आनी हौचे गोले माफिया गुएं तो गायरा ती गी ये लीदर गुनुआ लीदा Le ocho agun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Guento lubaiti que ni ego la bena jureñu un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kunigi wama siyandu gliye me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagochagu Gamalumu, meseri winti hon hagambuni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya gabuingi.
6: Ligye na afinye luboy, dila niganyi, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera guagali.
3: Lausun, gumulani buingi luadig me ilumage veyule lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedun veyu.
6: Aba lemera gukundi ulida gesun lo di mari luago lisetu vei.
3: Ariyan wago ya ligi ya tida lereru itar.
6: Mebelu bujinidun fulashu le emera guagari.
3: Lau dimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Ligel aranse rubu buingiu amudan lun gayara bailan hebeluru isai grige lidun hemeragu. Lugundu adimur hati buingiu lida gen le meha larinya gubay davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingiu.
6: Kugunyi, ahi hagan balen larinya gubay buingiu medara gada homo muhani gilu.
3: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimur hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwa iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwa iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagu loy larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbay laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libay sielun ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lun tilubay derega dagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habubi un. Lugudeme hebulan un idere go lawame lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sun fadirile inyutimabwe anuwa da hauru giti wadage lun ligiye bala wachududna ligibuge bwingiu lunginye lichuguni ideve se lu bwingiu loigiye haubadina grigi luma atakara gduni logo figo kai debili lan fadri gwana rugu kai frumi gwargu grigiya gayara ti gudeme hebulla hon ka figo tiya hama achara gadutinya ani ladiga lidebili gwana rugu kai si frumi gwargu grigiya gasuginye ladakara gdun logo lifigo gwana rugu kai gubari gu logo hafigon hibiri grigi siyati ladara gun aba grigi lungo fadri me lenyu tumati laulani lungo bwingi wanua dirubalia rule ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon itara linya la susere do luma kristo mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo bwingi ichu gubali ubaro wairi guti le lung kai bugalarinya guni lung
5: mira ugugwe ugunye ugu shibaria
3: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
5: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la bwingi o Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, lau la wandu ni asufri yu ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay, lau la sufri yu, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni bwingi o Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lun ti wariyangu ni hun, ani heriyangu ti lariyangu unfurangu, lugundu, Sinya lan kufuran de humani. Sugu hali sarago dan luma gen hasal baru. Lun ti hamuga gayara hali lan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboy tida ge lereru buingi hon. Irahin gidu lida hafinye, kaisi irahin ha gasu ben hatu miligi lubara ge hamuga haigi haigi nile dugdat. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahin yu uwa gili kufuran da hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haun ti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6
3: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bay, lau hali hanu lelero mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abruha, here gubaya ya hasakri ha. Ladiga, kaisi gubayri guhamunga hatara gunye inya lan kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huya le ahu yubay luagu, ruligi ya aba alubahani buiti honha na degi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abini runi le nyumbu ibay wawu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo, ani mabule idu lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bwe, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungo lubwe adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bwe la hibihi ni le hagura bwe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun avran logo labini rubai lan. finuti luego guanerg liri la diga uala amu wairi kutimati lui lu la finuru luego abalariego
5: nabili lubadi bustarago adiga aumi lukibe hama baduga wagun
3: agura bahati abraham la uguraso abalerese biruni le frama selboy buingulu dans les hafinyuru grigia logabale wairi kutimati hawai hafinyuru ani choru hen ligeti abankate la ufinyu uale amukate ilu la kutihon lige luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante abraham luogu lagufu lirubo ila lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru won rule la finyuru luogu kayarati wemeni gidun luogu bian kata iligi la diga sinyala le yen ha buingi ani lau kata iligia sunha nyubi banya lung buingi lung hasal baron gayarati harig dunguras wagele afinya libo ilogo emeni gini le rula libo imon agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingi jagata sielu le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba ani henyi ngweto afadiri ha wawagu ligibu gebuingi kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingi le inyu timabe dan le lagiri budube abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha lagubri gubanya ibidia tigine kala lagucha gubanya ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hakuburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida ge sun kate lausun haduhenyu hama ladiga wagun abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe akuburu halumuti lidisi fare iti lue abrahamu aba labini luni Melkisedek abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingi ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habai sige laule abini rubai jawada fadiri guha resi birubali ka lidisi fare iti wugurin gowe ditin ahenti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aba le vingwangili ani gayarati lariye wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha akuburu habali kala lidisi farenti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari abrahamu lu lugundu lida aba obo barulu mutiabuga abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hadange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu bemege ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu lida agen la amu tiribu Israeli na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani maria nguti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani furangu timati danle liabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria ngubwe gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la ria ngwe buingiu logo Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya, lusun wanda, itere ime Melkisedek.
3: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi, le liluru du Moisesi, la dega debiliti ani meseri mit. Mabafu ti luru duligi alun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idange be kayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru mwingio.
5: Finyu gali mwingio le abure mi ani masansi rego luboi la litamu aba fadiri mbuya lusunga da.
3: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahi ti Jesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunga da. Lugundu gabagari ti sunga da lula yumu ago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boe hadagara gudun sagu weju. Furumia logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadiri me le uwa bai mege iti logu lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima bai lida ge sun le warinyo kubai logo nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lala na larungi habuingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sanduario tima tima tu to ladigubon wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadigu ni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lun.
5: Adiga boitia sunkate kisi iyawa tona lufutu gumbu lagu vubu.
3: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiyo. Ani buiti mati ginye furama asele lichugubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumieti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
5: Lania menyari habule mebungiyo, lachili gobeju, lunatudu isari daradu. Amalina na Buddha luma Israel. Mitra apa yang kita rasa lena tentu bayi hama habu cebu. Lebe yule nari tutu bali hahabu. Luna sadaroni ehi tugiye. Magufu li rukamu ti meha ni daraga. Dejeti ligi rupani ya hongua. Ninye lari yebu abole me.
3: Aniha daradu le lumbay na duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yegu abole me.
5: Nichu kubay niluludu. Lidung hasanya, abah menabur dengan tida halili, awu bati habungi te, hagi menana. Memegi ruh boy, lula rupu dahoni wanu aku. Maria mboy bukiri luli tuhe, niluli bini, subuh di boy bungi le abu leme. Lugundu ha subuh di rupa nasung boy, lumo gele jere tima jadi boy, dari lumo le boy di tima boy, ada. Ferudu nanu boy, guri bani le hadat boy. Marita kutugi adiname. Rabu hafigo lusunda.
3: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari daradu. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. ani kata ile binadi haliboi weye ligia ya rafa liri gulia lunlunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sienti meha uwara kwa hama sun sui na gubai itar. Nuhamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagi hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya lubai lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu rubai ubo wagun.
6: Mapusa lutibu adakara gudini ni itewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langu ni adakara gudini ni kudawa ibote. Nibu ni lau adakara gudini lua kufiko. Apa ti larinya gu, niyubi hedina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mpungi ito. Itala kaisi guru ni niya la mwagu titambelenu.
3: Furumie, larinya ga luagu mabusa erun la buingyo, magunda ligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagara guduni guda wagati. Logu figo. Lau sun ligia la burikata ile wagu bai larinya ga buingyo leidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
6: Nyubi hatina luna dugini bugunda bungi.
3: Mini la lira. Nyubi halilang Kristu bo wagun. Lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na hadagara gudini wa animal non lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara gudini lau sun sinya la lagidaruni adagara gudini ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasun, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui nagubwe lun sundan. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
6: Anha darat le nuve na dugni hama lari gepo ime mayu ligi linya lariye guwa kore. Nechu kubayi niluru du dito hanigi abame na burit ni lita hasamina.
3: Lari ginye lari yaga.
6: Marita bu dugni adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugni.
3: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye lubai tinituhinu laulome Kristu logu guruwa gayara haliwebeluru lido mflasule santu timaboy kweige belu to meme lugubu Kristu darati aba iseri ima wong lumu mbuingyo aba ima le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba buingyo lige lunti luboe wayara fadun lubu ingyo tau taruma wanigi luma lausun wafinye deregu dagu luagu haruma gudalaru wanigi luma santira gun wama wongwa lauduru logu figo lari gen la chibunua lauduna harumati. Itara meme wama derek dago lidan wafinye masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugni le buidubu. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani lunlagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi lunyen hama biyama ouru agefeyente luago ariangati liluru du Moisesi luago lunti la longwe ingrigia ligi. wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lauli rebuingio mebere se hagia laulita anaba hamai sifiri sandule insi abubu inho lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara dubungi wama le aruma tagde baliwa ligi bugi subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariya gubai
5: au nalubu ila bainche bidini ya grigi au nalubu ila faire bidini ya lagu hafigo
3: ariya gatiginye.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: taku hilagu belun la dagara guduni lu afinya memeti luagu buingio rugo ti ebe lungwa lu le deregeruni lire ule abana guti lausu ania galilabuga buingi ulu luago saragu mela la dugo ogun lidange isak subudiri guliali abramu logo gabafula buingio lu la saraguduni hilanya lidange uweni anita garo yebe la duguni buingio la ulichuni isak Lari gulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni. Laulafinye Isaku, framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. Laulafinye hakogu, da mehale lowe la, binilumutika aba hadange lirahunyo Jose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Laulafinye Jose, lubarege boi lowe, ariangati luagu hafri tubala, Israeli na hiptugi, ariangaligia, Lu hanuguni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harihi logu buidu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichugubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lu lanugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ru hama lumutu niya buingiu, Lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufriru una buguni luigen Kristu le lumbu liabwi. Sigu la ula gano lida sun lirisi Egypt. Lugundu logo afaye iruwaho le lumbu lichuni buingi ulu lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logo buingi aba ligiru ni Egypt manufu deiga lue iliganyu uruwe. Rede iti Derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, la amuga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabaitu. Dantile habuse rumbo Egypt na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau aba anyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburu guheriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adu loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga Taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu luun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tenluwe, Afara wagun hilagu bai tau efen. Aba here dun ha mere bai. Nyubu itinya luga bafu bai la uri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Luga yara bai la hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamogwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi ligibu gebuingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achiluru tinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhaduguni kateile ibidion hong. Harita kohuma hawagu adurutia, kaisi kubairi gu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita kohuma hawagu ha asufri banya, kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebela marie hong sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gualao uarani. Lugundu, lagusera gudubanya, ninye buingyo ha, agamari dutinya mamari edunga hama ha, agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingyo le, emeke irubai hun, arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tabadini. Kapati gayara hama giriga diganau.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba la bu iti hon ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichu gubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Yesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gaduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buitu bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu, ligye burikate ile aube lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufu taha banya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni, gasu haguserun ligibu ge buingyo, logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari, lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingyo wawagu. Choru wa muti logo darangi lanyu linya la waritagon. Kei busiye wabai buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulubu ingyo, lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo, lelani na darangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni, honiri mudun le weritimabai, le achoru rubali lidara dubu ingyo laulita. Lun luadik maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lunga yara abaila hadigini lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhenu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu be adaira gubuidu luharia gulun.
5: Nyuruba ya lida obara ubuiti.
4: Haria galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugunya aba grige amuluile aba. Ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigi ya bile di bu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, haduga niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu ababaugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lien la susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afieni. Au waduga numuti le buidube.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu. Lau buiti le na dugu bai.
4: Afiente bulogu aba rigunye la bungiu. Buiti baduga. Gamalumun afiente gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de luai. Maha tibu bafienu, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la dugu bai. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la dugu bai dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luogu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate lela dugbe. Itara lien lagunfuli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timenha Abrahamu luogu bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariya muguati luogu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luogu richagwa labu giri luogu buiti lela dugbe. Ani mama regu luogu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun, wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. abugura lumutu abuguru tul abali rero simunu lenyenhi lumutu la busera. Itra tinha guinha manhenha, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu sarago kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhenha ke aba watu gemeti, aba ubo lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuya rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugunia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu laulum. Gamalumon ahia nihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu laguburi hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luago ahi la gamadago ubai lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago mala la le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsi eti sifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ani haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kate nyindibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile Olir.
4: Ahi ti huguya hadimure halau pantu, logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lun ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru ha mutiri ha dairagu tofinubo. Gahua li higo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama ha muga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meitia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bahani furumeti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meke isi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietul ligara da Feduru. Capitulu Aba.
6: Au Feduru, Aba lani Hesu Kristu apostolu, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Kapadosia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Hesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Hesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Hesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihibe la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladasairu. Sinya ligia la feridruni lubuidu. Goni gilumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wa maluagu.
8: lu ginyana bay la, wabihi ning asal baru ne le aran selali bay waba. Le lu bay larufu dunin, lido men lagumu houdan. Ligia lebu bay bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adega itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan lalu uyeri bay. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lulang. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini ni lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gine lubara gine buga la digine ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendun, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sundan. tarinha harelere no bungio.
10: E tarahanha sungiriga, que é rido. Liabe hawairi, que é lufuliri rido. Dan lelassa no rido, abalabri, lufuliri.
8: Ahelere no bungio, durato lusunda. Ani dimurile, ligia o gano lelani la asalbaruni, le wagu bei larinha wagua hum.
1: 1 Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti. Igira humei sun luyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni. Irahinyu figiginya. Mili giharumati luga nyana bela. Hawena mudu. Itara laginye habu serun. Aturi hanulerenu bungi ubuidu. Luga nyana bela. Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubei ti Huguia que dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagin. Lugin itar huma kei fadirugu, ha sandutinha, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagin Jesu Kristu, dige gin taniengo bilerenu bungiu.
10: Niti gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anua da honti lege begiti.
8: A finha lhe tinha logo, buido bem lhe dijo. Hum. Huguia lhe a finha libe. A gente ho ha ma finha banha. Gunfli ha li lhe taniha go bilereno bungio.
10: Dubu lhe algo me vere se ha ma abu no tinha. Ligia lhe dubu lhe tima tima.
8: A linha gati guinhe.
10: Aba dubu a chugue vago lhe ligia. Aba dubu lhe ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri bidu tien lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungio. Lumuti niya bungio. Anua diru andu, Lunga dumre ha luago buricate buitile la digbei bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugungale lichugubei. Mama meha lumutunia bungiu huguya. Weto lumutunia hadun. Ua tia meha gudemeha butinia hun. Ahen gueto, gudemeha buhali bungiu hun. Idunhe uhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migra guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, Deme la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha. Louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya. Luma lu hichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busianti bungiu, luha diga ni lelu baibai. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni leburiba bai. Lubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sungirigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. inebela bungi hun, inebela ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hamahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibini ginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahu aduga kati guribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufrira lue ginye hadugi kati buiti, aba havandu ne laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo Le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha luagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya bugirinya, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gie, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagri duhama sunhuguya lida uaruni Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti la bagaru abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundan, lunti lunigi lunigi nyenye, wile dimore abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, aduga lele buduri, alu halei terangiru abame la falaburu, la diga gongi lumoti ababuremi, bungyu hari chagobani. Agamba lai hafori e dundu. Anganya ha digu bani vribati. Magunda ti bungi ha.
8: Kapagi ganyana la digu vribati hun. Ahang icha go hun gwa luha digu ne buiti sunwada. Gama lumu. Flesi watu ahang asufiri ra la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme idan hanigi. Aran senyu huma suanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Aruma tahanigi. Luhala adumreha banyan buriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamuga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itaralian lubai labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun buribati. Haritoku huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu. Wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansa nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, weri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. le kaduna baling, uweri guni, lumo ubafu, lusundan, itarala. Nidung hayu hise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi yang behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana bela, habu inchu lau ugondani, tamele la girib du Kristo obo ogu, lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahun anabu aloegien lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida, ahin asufri raba hida gien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha, ni luegien la dira aguni libiri lurudu, ni luege le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahien ti a sufri ramutu luege en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lu bungiu, luagu lira. Ti luha li dan lu lagumeseru, aguseru ni, ani hama gin a guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahien ti vama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Ha maha ga figo banya. Halube ti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubai. Derega ha mo me habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya de huguele abuti gulida hadamu ya finyatinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama la diga ha fosurunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburien ha labu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutu ha. Unabugu banya.
8: Rugu wa huma lube iti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugunyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir kwa gud huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru ni von. Leginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya la nuwa dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi la nuwa dirunun. Mabu galinya ginye Marco suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudu nen Jesus Cristo. Le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma la reini. Lau bricate le la gufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mumbribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugu ungua lamon subudi, gurasu lamon ragugu ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei brikate lira hida le tima timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoru ni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salbaragule Jesus Christu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aunsusu budi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu da nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesus Christu nun. Luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralian lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigie hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesus Christu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
3: Ariha dirai lehisi ebaine leaube ome bulano bunda.
8: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu uwa lani yaba ganyara ati, ladariruni lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habe derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi bañalajida. Hadaru ba ijeni lagana gua rufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda gua hagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Naruni Bejadiga.

0: Minha cuba, última rumei le harita gurugu, lo agulido me la lagum holdan, anhahi banha grigue a dago tinha bula hau. Habagere do bakeisi, larinha gunei luriba harita guhon, aba me harinha gu, casa mege veilau furama se logo la girbu da yaba la Cristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kata ike meha luma giedan le la digubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la diganiwa. A diga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A diga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. A henti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lian laba veju, lu wabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, Haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Christu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la tiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambi. Keisi ti lagini chawaguba la sunkate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Dida mebeyo ligia. Lagini chawaguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agora vamos seri cielo lume seri ubo le furama se lalibe bungi von. Uara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Su anha la agora ba iburikate le. Houcha humalu la dariru no bungi lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Logo la guru bahrigi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi en lubala kiribudu obo ogun. Itara lia guinye la buru habaduje Pablo le hisi en habube von saragu kun. Au subudi le lichigo y bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate le. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo ban hafinye. Carabo goti la nichugu la burja Pablo según Hagilla. Itara que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei buricateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Christu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Niranguñu. Naburu hanyi burikata rile huu, luma figo huwa huma. Gama lumo, ahi nga figo hason badi, labuye heba wabure me Jesu Christu luwe igye wafulesi. Ligibu gye wagu chibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Christu ferudu na laa wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingyo. Ahenyari nga aba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuli ruti lao lugumadi, jaya tigrigia ligia, ani uwa tiinaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibu buingio, Hinsi ele buingi ulum buidu buidu. Italinha wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingiu. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hu. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, wento na buruha nyahu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lidanyi la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lidangili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lidan luburig. Ibidiyati lung halion ubay la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingiu ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburhabwe hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lilan buingi, uguchili. Naburhabwe hun, agubrigu, lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi etida. Nabur habai hu ni buringinya lugundu here huma ani rasibi huma le lere rumbuingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma le la uribu logu mafui misi ya dala li gaburi ubo hu ni buri kata ile lida mo ubo ahi hinsi ya ubo hu misi ya tibuingi ugu chili hu lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi lumage guanarugu ubo liabui ani anihabi burikata ile lichu kubi ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timata. Ahinti huguya. Rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kata hun. Naburu hanboy ilubayi ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburhanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, ani sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufudaha hun, lugundu arufudaha lumuti sifri sandu sun katei hun, ani inaruni larufudaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufudaha lali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dugi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristo itara wabala kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristo. Ahitisun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lau kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Yesu Kristo wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagi li Yesu Kristo ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristo. Ahe itile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habola lun liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigo buingi. Ani hauganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigo bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhen yuloige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sigutawa wanigi. Lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahon madari irun wanigi duru wawagu, niduhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichukubai la sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yon, luwafinye no logu Yesu Kristu le lire, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yon, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye era huma haunsun haa arinya kubanya logo, buingiu la adimuru heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe, o mama lanligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigel le timatimat lebi Kristu bowogun. Anihin sifiri sandu lida. Ahintilerinha guti logo ieni la. Logo miabu ila Kristu bowogun kaisi grigia. Uoti sifiri sandu lida. Sifiri le lakani Kristu lige sifiri le lida bi grigia ligi. Agamba tin logo lebi bala sifiri ligi. Aniani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifiri sandu le hidabwe, sigulao lani mafia sifiri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio mahati lagamboni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsiete unu, lunti hinsiye guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingio. Ani subudi tiginye buingio lu. Le misi habuti ibidi agili buingio lu. Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu visinyalu lau launahani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ye diwa lubo ilu buingi witara. Lunti ginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lun buingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingiu. Arinyaga wamoi luago lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe luago liliru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lu buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari tu lida isiani, la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isiani la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Bugalumuti isiani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufu de luboy abangrigia, uwa giliri gulinya hinsiyani le tima lida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jeti grigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyabayge hinsiyan la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi haboti lu buingiu, lun tiginye hinsi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sun haafinya banya logo Jesus ulan Kristu bwe, age lirahunyu banya buingiu. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wa mwen le luboy boy hinsinye hama ginye lirahunyu buingi yo won. La digu no le luboy boy buingi yo ligia isi habuni boy lun. Ani mere ngote la gufuliru ni wa lugumadi. Lugundu sun le liray boy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boy logo Jesus la liray boy buingi yo. Ligiro gunye gayara la ganye inu luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. ani sifirisandu guanarugu gefenti lo kataile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifirisandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kataile. Resibi wa mutile harinya gubaigirigia. Lun titimati lubaiti. Veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinati logo lirau guingiu. Choru lumuti tidna la nigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lirau. Le larinya kwe buingiu logo ruhali la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boi lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye boi luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri edu, subudi wa muti ginye luago launabu badi wala. Ahingari haba grigia logo la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lu la furi itu nua lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi logo chiri. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi hareini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun insi yeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi eti dan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wovo ama finye bwenya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. lugundu le abusuru tilun gada lumutiginye uribani le ladigubi. Anini sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abirhe gunani hun. Agura batina nidi arihe lun nayan hua huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toginye lanuadirubo guingio itarala.
3: Turuwa ligara da apostolu Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hanyungara da tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Hesu Kristu, Ariya ganu logo babagari do la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun li dan servi duni le badugubay hon waduhenyu luaigin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Adiga bay flasi le nu, Ider gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honniwa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti nariyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Hesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subudi gadalali Hesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La ulouna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariye gadalali huan inarini la usun le larihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Hesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubo iluma gebungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
4: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligili istoasya mo. Resibi huma areini luma danangi le luma gebungiu le vima amboi luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gweto ani Lelubai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haligibu gie banya lala na laruhi. Luma gie Hesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweri. Harihu bai sungrigi. Ibni gie hafa rubali. Aí arruba sungrig e rau boa gubanha logo. Itara luba.
5: Ao alfa bei luma omega. La huma se haluma la huma che gule sun kate. Tinha la ina un gui le sun tika paf. Le mima bei luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima higi e guento ani le nube liabi.
4: Ao hua, hidu helue ge Jesu Cristo. Gafarat na huma lida la rua e rabungi. Suvri hadina uara huma luago Cristo. Recibi hadina guinha e gurasu luma guinha. Redit na dairua logo buhu le girbi patmos, luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Cristo. Logo aba veju dimasu, aba neredenu labu gine, lubafu sifirisandu, aba nagabu aba umala li renti na naga gine kei tumala li fidu, laniga umala li ligienu.
5: Aburga bai sun le bari rubai, aba mebonga hanukara da toguya hontila na sedu li gili sitologo obon asi, Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
4: Aba nagara ragunu nanihi kala dimu rehabainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu. Haruti lidiburi kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawa le lido regi, renti lumala li kai li rei lei bugu duno weiriti. Nyeye no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeye yongaba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguruna lau luhobu le lomere aba lariye guno.
5: Manuhu de dagu waba, au furumi ya tibe, au wabumu honi, anile mima be, hilati na meha, gambolumu mwenton mima atina lunsunda. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso lenyeha be hilagwanyo, aburha be lube iti le barihu be, le gweto be lumele lube la susirado. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligili si angeli, sedu ti lebu sanude lu, había sido
1: ligilisi. Apocalipsis capítulo 2.
5: Boburga lo ángel le tira biligilis to Éfeso bo. Manía ga mejón. Itra li anaría bo. Au le hau bai sedu warugu malinda anu abule noe. Le guiña eibu gubei la bagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadir gubei. Subuti muti le dere huati mariluma haguraso. Ani subuti muti lo hagu sinyala hafa unia hau riba mei. Subuti numuti lwa hosho kwa humanya la haani yungu mwenye lwa apostolo kwa hama ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali lwa ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia saragu liu na huwadi kumarinu wago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligelubaiti, harita kwa huma idahinya la meha ani hasakri huma, hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ani madiga maitara, Nidi ba huwago furese, aba menagitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wukati lebu herudu bei Nikolai te guhun, luma burikati lele hadigu bei, legi ya iere gubei no.
6: Le garike iri gubei lula gambu, agamba leile larinya gubei sifiri sandu hon, tila na buriligilis.
5: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida ge atintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburga lo ángel le tita beligilis to esumir na bon. Baniya ga meho. Itra lian na niya bon. Au le furumi ati lumele gumo honi. Le meha owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ang hama haariya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate ha gaya luiti gelandi gu hama mafia. Manute da huma loy le lumbe ha sufri ni. Lada ragu ba mafia fiyo hada ni furisi rugun lun loucha wagunu hafinya sun huwe. Ani hasufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe, aba menichi huni ibagri magumu cha titi hong, hafai ruwa hame.
6: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi nutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubongo. Baniga mehon, itara liya nariya gong, awle gama baro efe to gagil bong, to piango bong amana. Subuti numuti niye lwago lida la fulaho le nyin lupe lala na laruhi ha mafia hagana wo. Ani lao sun lira, numa meme nye dun, migu humagi le hafiyan nuago, ni ipini lida le lafarube yang tipa si leke febe bui kinua ko lida fulako le ngin hubai. Le ngin lupai laguma diha mafie. Kama lumo, ani buri kate gade gama gunta kina lau. Lawanyanyi lafu yu gurigia, huma yara pergamo, hama banya hikiru ni kate le mehaloru tabi balamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafigo gudunia Israel na lau heidi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luha bagre to lida ahoru hani. Anya ingine hama ba inhibiru ni kati lebu ya ruta wa Nikolai kwa kuhuma nye. Ligie lupa iti, asake ya kuma, ahi madiku kuma iter, nidu baku wako madise. Aba menagainta kwa hama kurige hatiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afuri domo ni imbulu mkine.
6: Le karige iri kubai lula gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyo iti, nige kutu balita ke manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi kwa aba dhugu na ruti lun lau aba ili isere buru wenye luwagu le ibiti ya timi kaa on luwe lun le eresi biobale. Baburi haluan halilethina biligi listoti ya tirabo. Baniga meho, itra liya naniyago au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le abi nuguti ke ibronse le ili chawa uwala. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitun lau haburasu. Subuti nuhuti hini ya luwagu hadugi ya la kate buiti kwenye to loe meha furumi. Kama lumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria kukun luwagu profeta ta animama ni. Luteyedu ni ugrigia, la utaruta ahonani gulu haganao nida ahoru hani, luma luhengi engi nilea dagara kuduwa ti hong wari. Ruhat na da tu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ninawe hao, Lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wanayi metirangi ni ama hagabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rupali ya rumuta hanigigia, Machili ni yagini asiku tirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafie. Nichu batinagi ama nuluni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guli nechani. Itrake lichi guni nugu chibungi kubafu no. Aba mehaguma tiru ni nechani guli lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Aba mehamori kutaguni kesi sauti rule lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
6: Le garige iru kubai lula gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluangi niletita meligili zito saru disipo. Baninya kame hon, italia narinya kwa aule hau belani bongi usetu sifiri kwa hama setu warugu. Subuti nmuti son leha dugu bai. Subuti numuti lwa hilani hinye la lausun arina wakua la lagu miwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lwa kumuwa na la leha dugu bai ligibu ge nukungite. Harita kwa huma ilubai tele ruta ube hum, fala huma asakri ha huguye me. Ano maga kutun, nitu bahu wago keili abi haba hiwe ritulipidi on ore hum. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hadia, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga kubadagu utharutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Afu darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
6: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gon. Aule sandu bai, legia inare ni bai, legama bali ligele uruwe itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadigu balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lwaku huliva ma, ani mabaga yudurdiya keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa kutu ni hajibu ni luma supi turu ni lau kuhi lanu mutu ni abanya isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga nareitu batu nubai lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu su upou lu hocha wakuni wa soha upou wakubai. Matisa bini abi, akita hakumi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafuru tutigi ya mengi abe manaburu tani lili nubungi te hawago loma lili nuburu wate nubungi yote lei seri Jerusalem lei nubi beisielu ge luma ge nubungi yote naburu dobei nye iseri lili hawago
6: le gariga irugu tilu la gambu agamba lei le larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis
5: baburu haluang helile tida abai ligilis to laodi seabu bariga mehon itra lia narinya gong au ge feti bumfuliti ani inaru niti leita agia bei liabi sum kati lela dugu bi bungi Subuti muti son leha dugu bei Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe Tili gubei hadun hamuga wa sugu bei hadun la Gamalumo e bashari gubu bei madili tun masu hukuya Nevera habadundi yumlu gugie Arinya katun lagu risi huma Lau buitu la dan hon Lau mamegiru huma ni kata Ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma Udemetun marihi tun surusu hukuya Ige nichi gubei dimuni hun lung hagain ha golu le afun hoali lau watu gemeti numagi Lurisi huma le timati, lugi hagai ha dago harutu duma, luhadore gun lau hasuru sana, luhaya ni luhichu ni lidon hago, luharihi. Ebe chenu muti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Luti lubei ti seri huma, asate hubiye me, ana ha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, holi vieme numa. Agani rutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui hanyo. Itra gai naganyo abananyoro luma nugu ji lwagu lala.
6: Le gariga irugu tilu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
4: Lariga sukate ile, abanarihi aba abena daragu sielo. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimuri haba inu abalariga gunu.
5: Wariba nyahu, nanagu dali kate lebri lubi la susiratun, lari gien buri lebo.
4: Lida ora ligia, aba nerede nulapu ge lubafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hatukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Ariha etna wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwe iligia afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giegwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagaga. Le furumi e tiha dage itar liye kei aba liyu. Le habia ma itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarina luagu kara aba ha dage. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digie kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metida. Vima ligie weto anile lube liabi.
4: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungyo le gabagari bei lusunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ka.
7: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweirigu ni inebese lumu mbabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihibei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hoburan yung mutu lida luhobu le longwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
8: Kakatina bo ilu ladaru nu libur luma lun lateri tu niti seyo.
4: Uat ni aba garichati lun ladaru nu libur tugia. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu nu libru tukuya. Nilu la lianu. Amat larinya gua bahada ge wenya ye mutunu.
0: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu, lelida giebe lani huda tribu, luganyara la ladaru no libru lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
4: La mida guati lala narui hani, hama gadri katanya gabagari ti hagia, hama wenya ye mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigo no libro tugu ya luho burugunye, le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada ge wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu no mutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
3: Garisha tibulu banigo no libro, lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubawo.
4: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenye numiyo nu angheli gu. Hariye galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebase luma atengu rani lumu mule afarubu.
4: Agamba numu tiginye hariye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
9: Rua la atengu rani inebase ni mwene wene luma ubafu lule yumbo ino ulala na rupo ni luma lumu gumu usula.
4: Aba hariya gugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara lala.
4: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
4: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
0: Igama.
4: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
0: Igaba.
4: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagugu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
0: Igaba.
4: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luho burugu le warinyu bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
6: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwain baidu.
4: Da lahiri dumba li mudu, ligadirin seyu, aba nagambu laniegu hagadirin kata ya gabagri tihagia.
0: Igaba.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyu bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhandari metia hau buwa gumaya. Da lahiri dumba li mudu, tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagume lwegi hapuri chani lenero mungi. Luma luagu hagumfuli ino luma Yesu Kristo. Labu ginyano latare. Hanie galau mala liheriti.
10: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
4: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme luagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha lu ginyabanya hafara waguni ya kuhagia. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kuluru ite gubo hulida huyu. Luma buri labad na guadubu le luagu bai wudu. Uwa raha magumadi matia. habu di gusuda aragu, risitnya, gabafutnya, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
10: Ibu, hama wawamu, aramu dah hama wawamu, lari gini nubu ilu amun lala. Luma lo ilangari mendiganyi mudung. Dadega cilihan ilu waini nuweyuri aganyi, kabati ganyala lamanduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
4: Da la heri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo ke iburi luagu di miyoru. Abandari hine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abai aliabi aba angeli abalarara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumu le likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi luha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buincha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana hon. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringu watu gine sung uguna ito nyeibu lidama barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu mansiyelu gi. Durugu ke aba tochi. Taburi haluagu liru wa murusu lidage duna luma lisense iduna. Igifi itiribe warugu matu gine. Aba la gifi dun lino wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli lifidu. Aba la gini chagu lino wa munusu lidage libiri wei. La usungati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyep. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariya gane ligi lau umala li hereti.
7: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
4: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedige lu hasga ni grigi ya luagu sengi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai grigi ya oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yebe howegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itali linya hakibu kai hakibu grigi. Itali linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kate kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengu hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya. laru omi buduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya luo hafara gu aba hadangi kada uru griya hilagube. Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudarani guha hawagutia gapayo. Bia saya numiyun. Itarele ligaburi hayabu.
11: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Hawagu no.

0: nika uye magambu aline kie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime larugu galangu bina magambu adigialime arenchuni le lanina marie bina lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama halani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri kuni na umbafu. Kadiga abusira kudaki na uwaru ni luma isuru ni. Siyadi lai uwe buhoruto agadi ubali na po lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku.
2: Aba ya hagua na ha.
4: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu kwa ilamude ilutukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyubay luagu lala aba harinyagu
5: itarala aleluya
2: aba tilagabu lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
6: buku ma uweiri kundilu bungiyo sunhu guja le esedi dugali ani inebe la kun weya ya nyubirigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
5: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama, guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aransa yu ladani. Tautadawira gu linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talimu finu tu, ipagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abati lani ya kuwangi alinu?
7: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Aba lani ya kuunu?
7: Dimuri buri inari miti, le lani ya kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu kiangi aliligia, aba lani ya kuunu?
7: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirubwe Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
2: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba agabayu haruti letia wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribwe ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yole iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
8: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
2: Apa narihi aba angeli rara lida weyo. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Lariniga.
9: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina rakita buingi. Hau kuma amuga hagari uru ebe kumati matinya ama kudunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun haa awari habali. Hagari du sun hawuye ruku girigia. Dantu haa itamuni kai haa mama itamuni. Dantu nyuburiginya kai waina muhu.
2: Abad narihini mosturu hama luruwe itegubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bayi lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kido bai hau walu laburu du liri monstru hawag hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yea tiligia aba hagunu viwa yu lidon lagunu le lau bai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
1: Apocalipsis capítulo 20
2: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo gue lau ligele infuso le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas aba lagre guni logo milu irum aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigo aba sayu logo bena lumeye dudige la yalla nechanigo dari las gnu miluirum larige me miluirum ligia ligire gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibibo yobafu lu hagusere gdu nyu haya logo ari enu mutugi hawani ha meha adirru be ichigo loye hapuri cheni lerenu bungu luma loye hadimu ne hala logo Jesu Kristo ha mahudura gumanya lu monstru ni tu liyawa migi no hagi alon lichugu liri hereberugu o luagula harun aba nani hi hasaru lida ge owe ni lu ya habagaridu aba haru ha ora luma kristu luagu milu irum aeti ha hibri hila guanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni pulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni mabafu tilibia ma oweni hawago lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma kristu aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu dame sigali milu irumu ligia ligia me ligira wakudu mafia lidage la daruniwa aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu aba me londara guni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako ntibarana itra liye lubaiti aba hafuri dun sudara guhagia lidage sun ubo aba hegeye dagu ni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lo le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun ina gubai mafia dile ye dubalia aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanyei ari ya buwe ya ugunu sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumo chagosielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine mwanya hama nyibiriginya lana ligibuge bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hila guanyo logo brikate ileme hadugu bai segu le buriwa yu bai tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha oiku bai elida derege la yagie owe ni luma habara hila anya sun hila guanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai aba laguruni wa owe ni luma habara hila anya lidon lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti
1: Apocalipsis capítulo 21
2: larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huan arie numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge numa ge bungi arasa ilia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere di sielu ge
8: arie ba agana wati bungi uhada grige gueto lagana u bahama ani hagia ba lumuti niya bungi umeme bahama luligia la habungi te Laraga habaisun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigo, ladega sigha furumia tiburikate.
2: Abati lari yego bungiyo.
9: Ariha ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Ariha gatigiye.
9: Baburiga, ladega inare guti dimuri brile, ariga yara ti lafiye nunu walwa.
2: Lari ge, aba lari yego nu.
9: Sunha ladega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate. Le magura buti, Nichu balun lulatu lida gen lise se duna le ichu boy ibagari mafai hagaluaga ha agai rubai buriboni heresi rubai sune luboy habihini ke halagate ke nirahi au me habungi te hagiye me nirahi aha yetiha anufu de banya ha mafinye banya ha yere hebu banya agafa ne de banya ha ahoru habanya Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
4: Higab, narufu darwadari bun, tolani mutum weriyo.
2: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu waba wubu wairiti ani inyu ligia. Aba lagufudi ni ome buburu gu sandu tile Herusalainu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itarani ya lamini ha kai limini aba dubu buitu merauti. Kai dubu le hasupe. Harungu nga ti kai biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli logu kaa bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu Israeli buruwenye logu buri bena. Uruwenye bena loige ubo ile nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tuusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, le la yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe, la digu wa bariyeru ligia. Uburu gu ligia, la uti golu le timat, miriti kaisi bidiri le harumati. Wende gdawati lebo bariyeru ligia, la usun luweiri dubu buiduburiti. Le furumieti, la u hasupe, le libiyama, la u safiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu bebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, luma gen wey ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo, ruti la rungonga lo. Jesu Kristu ti, Le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida le lampu uburu guligia. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunechanigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigutikate le uribati o geye ragwaditi. hari gba nya buru yi bayiri ti da libru to lan nei bagari to lumo bon mudu hagier gba nya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leishi gba ibagari harubo gati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida golemeri uburu guligia. Ani luago biya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agini dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, serimi tilu la gara nihonhon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenyara kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, hau durogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nye begi eliri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ya nye, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba, wabure mebungu yu hao. Abame harue inha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligia nu.
4: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti la fine runi wolwago. Ani wapure me bungi memele ichi gumbe di mure hon profeta gu. Ona haladi na luna rufutu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu be kasu la ulugano te bungi u le buru yu be tita libruto.
2: Au hua, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu abalariye gunu.
4: Madiga paile, lupui bungi auke bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyibaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya gatigie nu.
4: Maramu dapai luganu te bungi ule bolimu nyibaitida liburu to la diga garafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buitu banya, buitu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dhidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumu honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
10: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lungheigi lida gelimtinwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula sub teregudo ni sumbir kati le hontila na buriligilisi. Ao ladugo wagun uruwe Davide, ao gine warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
3: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
3: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hawa tida liburu to luwagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana alidage li tidibu wewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
8: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagu chagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucha guluma ge Abrahamu lumo Dawidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Josafatu, Josafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahun wasalbaragule. Itara lian ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafu si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele, Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
7: Ose la bunga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu virunu Maria kesi bumani, adiga irahu le lubu itagaran juni, lumu ni asifi risandu liabi, agaru di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rupanya la lumutu ni lida gil hafigo.
8: La susare dubai sun kate le, lo lagun fuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
7: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
11: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulun.
8: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalém. Aba te lagua rum honsun habuti gu fader gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moisés hongrigia. Aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golum.
2: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida mole. Lausun binira, ladiga lafri duba aba abuti bidage. Leluba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
8: Aba te laguaru Herodes e hon aturi hete waruguma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le waruguma tungua hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
12: Heiba, aba me halu hani raha le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahudura gualu.
8: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labauche weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angele lungu lungu Jose lida luenedi. Aba larinya go lungu.
13: Saraba, waruba irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherega lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladega lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilaku dugu.
8: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
13: Sagala mutimiru Egipto gini.
8: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha aganobai Belém luma sun fulasu geyegu lo, segu danle harinya gubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lian lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
13: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, lau omebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tamari hon, ladiga hilagwa hamana.
8: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
13: Saraba, barubai irahe le tausun lumuchu. Giribu muhaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuse rube ameha afarumi irahe le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
14: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
8: Huang le, ligye le wagu bai meha laburi ha profeta Isaías itere.
7: agam kuwati lumali ama giriya agora halida flaso mageira bati iter aransa kuma uma lubaba buneme tarakuma uma suruti lubaba
8: lautu lura kameyo ladera guhuang.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Tagagarule.

0: Yeti, aba lerinha gu Jesus hon.
1: Fala humana. Aba me meseni hatu la udre. Ana harugado me kuriki no lunani kume.
0: Frese frese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaro gu me mere Jesus. Aba ya larihi biama gamule nu guati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguoru Jesus hon lulani me discipulugo. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesus. Aba releibuguni Jesus sun galilia, arufu de reina tida buri haligilisi huri, to lida boncada fulaso, aba halapuriti ani ugano buiti luaguti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni waluago Jesus lida sun siria, aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya goina regesandi, igairugu, hagawago ben lagubri sifiri, hagoen hadibanya, hama haderege danya ugugu, aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia, afala ruti galilia gia, lida geburi fulasu de copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obolen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumestaru arufu da hon itara.
1: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Olese watinyo ha ayahu banya. La diga lichiko babungi yukurasu hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahi. Olese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele ruban lidon laruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinya dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arianga.
1: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai lanugunu wa yaga tasielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luaragon. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawe ya rufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go me bel badun li don la rua ha bungi yo cielo. Agamba homa li luago rinho wagua li lame ha hon ha gushe go lu mafar ha homa. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin ha re hon luago furume warg lan le agayin di te luma gurigi ya lile di, la gusa ra guduwa ba. Le yane gu te lung gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen o ma lu mafio gati. Itara linha lubaite, a embananga bideve se luago un lani bungi yo latare, ba unyen, a babarita guni luago anihin lan kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani nyen ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigi eme ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahe abunse era aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luai le deregeru nibu lun agusere guduti. Le deregera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan bandun luago arinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin ha rehon. Luago furumi ya gwari gulan le awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma tidas lanik. Abun lubaiti la figo gita bagu le bongwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferi diru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferi diru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guwarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igre tu lumari. Ahi mama lubay la diga tagamare don ligi buogun. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agambat naginye luago. Arinya waguwa lame ha hon ha gacha go lon ha gunfliron lao lel harinya go bai lao afin yoro ni ligibu gine bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafin yoro ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gute bai waruwe ite bungi yo le weiri go bai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furunya gwariga amu kate harinya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisen. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya lunga nunga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michika humai igiye hanagan luagun le afure dehate huma. Agan batun giyen luagu arinya wagu alame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inyara gubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habubanyi hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yihuma hugu chin bungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufri tin ha gubra bali lisensi no gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Kabuit harufu bai laulira. ibi niha ibi di habubo yen lu bungi yo adiga hamuti gine. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa la hagu si bungi le siya lubai.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
1: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le siya lubai afayeru wahi hong. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayeru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, liishi kuba hafayeru waha. Tagine le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bain hon lon hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeja dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayir waha. Tale hafuri dun lubungi yo, belogo mahirumu rugun, daruhu mwime hubenari aba me hafuri dun lun hagu shi bungi yo le labu go bai humanyi. Hagu shi meti bungi yo, le arihu balin le hadigu bai lidan limani liishi guba hafayiru waha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti lwagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumri ha. Mitara huma lubaiti kei hagiye, ladiga lubane kei hafuri idun lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu shi bungi yu lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kukela digunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lun wabur halidon ucha wakuni. Di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lun sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu ka giriga lau hayunari ya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lubai sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga lenye lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago, harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gi lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gi lishi ka meme beresi ni luagu le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kaba la heiga o kaba la hata lun habagari dun. ni to agu dawu to lumbo hadoruno. Mafuna ke begi timati bagari sigulau egini, ke begi ugu bu sigutau dawu. Ariha huma hontu nur ha ma banya garabalirugo, ma buna buhanya, ma lubaha, ma reidu ha maya lubaha ni lida alagai, lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timata, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gumbia ugudi lau lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linha la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligia gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gun mewende timeha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinha be lahucha. Haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidera wan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shibungi yo sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Latika barul mutigine haruga li dihere du na lumagua. Buidir guti lene guga le lanugubai kada veyu lumagua.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubua guginye.
1: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawa wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawa wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabagu. Biyangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lidabe hako furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi ife ile lidabe lagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi tihongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gunhon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wo tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tiyan lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le makumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribiyu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin, wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe belu ruba lan li don aruwe hani le sielubai. Harigubba ya hadigubba li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lani nagusere guduni, Sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. aba meti nani ego hong, ebidi ego boi yendo nu, dise homano I hugi ale adago boi woribani. Le agambo tina, adiga le le nu boi boi, itra linya ke ya ba uguri gufu na dati, le adigo boi luba ligi bogo dub. Aba linya bi ego huya, aba linyu roduna, fugu wagarabali, tuago muna tuguya, mui guadutu la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina, gamalumu madungulu muti le nu boi boi, Aba wuguri bidi ogo tau ligie. Le abu na gubi ligi bogu sagon. Aba linyabi wuhuya inyura duna fugu wakarabu lituago muna tuguya maala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubi la dimure ha Yesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufudaha tielu luru du Moises.
2: San Mateo Kapitulo 8
0: Dale larai rubai Jesus loige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba wugri gawagoti lepura, aba lahu durogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busin gayarati bari dagwagadinima.
0: Aba ti laguru Jesusu loagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
1: Busentina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, Aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
1: Maninga baiti anika un. Nyudur gu barufu da guabungwa lun fadri. Rubei me idebe se le wago bi larinha gu Moises. Lun harihi ni gurigia lua guarei da guadi bula.
0: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me madindal nalu bebelu runubiun. Adinha gu gubay dimure ya aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lera ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale nariya gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus le lariya gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariya guhonha afala rubali.
1: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arue hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue haniligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lakirin ahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
1: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladariru no lima di fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dube sunle le lagunfuli rulemehe wago be ladimure profeta Isaiasi dale larinha gube luago Jesusu
5: barulu kuti basandi gidale bagari
0: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geye gulao aba lichu gudimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati luduru du Moises lu Jesusu aba larinha gulun
6: maestro Buset na fala ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba luna bu ni Jesus, larinya galun.
1: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na ni halia bala na bala shagode in nichuga.
0: Lariyega aba hada ge lani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalani. Lari geme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba lono buni Jesusu, lariyega lun.
1: Falaba na gwento, igira banya hilagwa ya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibiragua.
0: Aba lona bunye larinya gahon.
1: Kasa wagu hanugu deta. Logu watafinye hugi ele.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalumadu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
0: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga,
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufri la gidwa, lubare gilidane sufri luni.
0: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu, harinya galu.
9: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadu mbiruga.
10: Awa bure meifule saibawa.
0: Aba tilarinya go Jesusu hon.
1: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga hawagu banya sifri uribati. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuridun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
1: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
1: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene ya gubi ilarinyo waguniwa, ferudu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na haule uuguri karewu waguti lun ferudu na naa figo.
0: Aba larinyo gulu sandi tiligia.
1: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi uweri guni lubungyo luwagu lichi guni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giriwe Mateo, le aburiha baluon libruto. Aguburiha tina mehalisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyo ligia, dale lasigri bai Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
1: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gian, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gianti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
11: Idalinya salegi bai humaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambu ni Jesusu, aba larinya gu hon.
1: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Urende hume kala la nichigo bele wago belarinya go bungi yo ti dan lerero. Usent ne lugu deme ha bu huma. Mama lu ha dagara gudu ani ma lugu no. Mama ni abi alu ha ya har risha go banya ligibu ge bungi. Ni abi alu ha ya ga figo ti alu ha san siro ni helicopter hausero.
0: Aba ti haya bi ha lani huang le abadi se he bai disipulu go. Aba harinya go lu Jesusu.
12: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
1: Kayera tifunagi ya hiru ya hama misra huwa tiyalido aba maria ya dalea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta khairi da gun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinyati ginya te seruno diwen to iseri giri li dun guero le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i te seruno diwen iseri li dun guero iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
0: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gulun.
13: Sum le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, yenyen uti aba uri umada sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga gen. Aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru gu laguru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
1: Raguba burasu niragu. Arita guadi bu laduga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahua ha aba larinya gu hon.
1: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera ha lao. Dan le frigi de la ya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida su fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebele rube Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
1: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
0: Aba harinha gun.
12: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
1: Itara lá kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri du nyengia. Aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lao. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun,
16: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinyaga tifariseo gu luago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichigubai ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulu, ladega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grige hagia,
1: Sarago hanya gerigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinare katei, gibeti lunti lalu bahon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona hanadag meitinye lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
11: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinya gu hon,
1: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwara banya luma. Aba le belur nutidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwara banya luma, fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agi do tida liluru do Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi ulida luwe yure mera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi uya. Ugu ya, uwagi li gufuranda humani le larinya gu bai bungi u tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gare uwari gutil, lunainye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio, nyengye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
3: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugu buiti lidan luweire emera guni.
0: Aba larinya gu luguri ligia.
1: Tuleba ibuhab.
0: Danle latule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu goi. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba isun lira, do lagumfu li rulem halarinya gubay profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena lua di rubay. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Michi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magai inda gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agye, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati ya nasaga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
1: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagu ni chiguba. Aha ya gini ya fari nireguwa lila na aba uburugo o aba lai duhenyu no laduga uribu si aba ihadura no. Itara linya giniati ahi la sagara mafia lila di ligia kuwa nari ka fari nireguwa bai. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinya ga ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guribatinho. Ahi itera linha lubai, kati ichigo bai ubafu honha hani go loha saga hani. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igua huma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila larue ha bungi homo. Ida lubagi ya gayara la le belurun aba gurige lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gun la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lillago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudun bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumani ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wa la figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago, au le uguriga rawar guti. Gayara ti ferudna wa la. Ahi ti le dumare ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wa la nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumaw. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida in la nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame la chileron luweyo ya guseruni, son grige ge febanya luagu son timuri malati le hariya gubay. Ladiga luagu ba le bariya gubay bagusara guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba hariya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba lariya gu Jesusu hon,
1: Gurige uribatia, ani magunf lirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguriga rawarguti, lida numuwa ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya ninive, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wagurige halani nadan lea. Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwe na dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba metishi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemera gun. Damadari lani aba lanyan gu lungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia buga ligia keisi aba muna ton malato, abuita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nye sigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
16: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungri yela ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempule, aba lariago.
1: Nyenye aba abu nagoti illa, aba lafrido abu nago, lida afur haina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labad nago dubule nyi lumuti uwa lan sarago mo. Aba la bochum furese la duga mahuli li lamu. Dan le lasut nuweyo, aba lasura, keti malag le lubay, aba loma. Aba labru han libri illa, la badina guan hiyo, aba la wina mudun hiyo uwar loma, aba lafaruna. Nyenye lida gen, abur hati lida omu abuiti, aluba huwa ti buido, anehi lida gen, ichiko ti saan luagu kala aba illa, libri ruti urwa wain, libri darandi. Agariga iruguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba haringo lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grige lao hempulu?
0: Aba laringo hon.
1: Uguya, subudi gu dalali bungi yuson kate aram da wati le luago ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, lichigu balaun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, Ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le nariyago bay. Aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha lariyago bay profeta Isaiasi da le lariyago bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba y gufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga derero hanige gurige ha, daruha li lau hagambo, ane daruha liginye hago. Ahi hamuga mitanati, arihati hamuga lau hago, agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hanige, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay, uleisi watun laduga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninaru hao, Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungio abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu ya bailido uma, abaliabi mafia, Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ile le abu rabai lido ndubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagule la madura tehada. Dati le la chilu ndan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeragu. Ile le abu rabai lido hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumu, Wiri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata gerige hagi. Kamalumon, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti, itara linya kei gerige haagambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kei lele ichugu ba isa agu luago aba. Hibiri kele ichigo bai uruwa wen, hibiri kele ichigo bai darani.
0: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo ubuiti ilishari rugu. Da le anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Da le lawinu mudubu iturigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Liya jinsan la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gul muso lun. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahin ya ligin ya turigu uwar luma. Igre gubay humay lun lawayna mudun uwara darime li danya lubahani. Aba me nariya gu hon na dagime itinya lo hahu lahani hidur uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gime aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la riaga.
1: Itara lin arui hanilani na sielo ke ama tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu lariyaga Jesus sun kate le hon gridia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi liumulu uge profeta.
5: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arabu da guaba ikum. Luma
0: gie la dugu upo. Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
11: Furangu agu daba ikempulu le luagu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagudun. Itra lubagi ya lasusra dame lagumu chubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba mehashara guni lidon watu ge meti lelani na mafia ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye legarigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo ke irisi ni leramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu dini nye meme. Leloiru lugunda aba lidi. Aba luluru ni sun leluma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie ruiha ni lelani na sielo ke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi. Aba lidi. Aba laluru ni sun leluma be, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agruu bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuin chon, aba hachawaru nua seni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
0: Aba tilaliga dunia Jesusu larinya gahon.
1: Kufuna dahamuti Sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
9: Aha uaburem.
0: Aba tilarinya gahon.
1: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lu kufuran dalani luwago til aruihani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri iluma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
12: Haliasa la furendere ugirile sundichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shugon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon, lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direisunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagu runyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo. Capítulo 14.
0: Dida dan ligia, Aba lagambo Herodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe Galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali me Juan lu Herodes luago.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Afin ani agaton ulibo peida ugunya laduga funanyu linya sielo ani hamunyuga bian watigi buhugi ele subudi tilwa uli gabri dahon ani bidi ti hon lwago chuluha lila lidani ya salbaroni gurigi uribatia muaratia ha amuri hatia sei ni luha fiero lwago aula nugu ya salbaroni hon gurigi gamalumo maruf dube amu sei ni hon lwe li sei ni honas
1: aba ligirunia aba lidi Dan le hahin ragu bay disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesusu hon.
0: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gu arinya gu hama gua.
2: Ladete manigu oma fin, larinya gu bayitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
0: Ka wago hadihre daluagu ua ta fin huma, lou gu atiginye hafinye, Uwaga ligufuna da huma, marita gunhuguya tuagu sengu feinto na fani hebon hada sengu milu wugunia, luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule guandu funasa toi sedu feinto na fani hebon hada gaduru milu wugunia, luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idelinyaga me fein hubei luagu mama la tuagu fein na dumareha, dale nyanyi gubei hon, luma haunigra gun hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
0: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedru lo.
4: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesusu lo.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le sielo vibun. Narinya harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la farago duba sielo.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Fedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinya gu lun tosun lanigi.
4: Mambusera lay bungi ulira, labureme, siyati la suser dukati lay bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Fedro.
0: Dise ba noi mafia, babuserun ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basami narukei wugur.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaruni na, bule ile kati nye la, awanda le sun luwuya re sufriruni le nubi liabi lun nuweginye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridirubi ibagiri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridiruni li bagiri ya ubo gu nuweginye, Ibihu bai ibagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le feri jere me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi ha gurigi ya libagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segon le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le wuguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, Aba la nigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le Lamule, Jacobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagi arigunye nunyen. Aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagi bugin. Aba lamiri du ligibu keweyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises Luma Eliasi hameha abagari du banya lida dan le seguha libay. Ayanu ha Luma Jesuso. Aba lariya gu Pedro lu Jesuso.
4: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adege oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambu ni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
5: Aniha nire le hinsi ebenu. Le aube ome bulanu hunda. Adude humile lubay we.
1: Da hagambu bali disipulugu. Aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariengu hon.
0: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
1: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawar gati lidange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba ti harengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Enaru ni lwagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiruni disipulu gu luago huang la leme habadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi budu. Aba lariya golo.
6: Mbure me. Gude me la nisa gubu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariya ga.
0: Ligi mafinye ti. Gurigi uguriba ti. Atribai sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba haligu duni harien galun.
2: Kasa wau siyan wabani sifiri buriba ti ligia sagar.
1: Aba la reingu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ru la kei aba tagu mausutasa. Aniyo gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lido mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habaya uware lobo wabu galiliha. Aba lariyangu Jesusu hon luwagu ledere geruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasaru balan lida ge owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Pedro aba harinya golun
7: mafai hati sa humaistru tisensu na templo
1: aba lona bu Pedro aba larinya golun
8: afai hati
1: danti lebeluru Pedro munado aba lalgu duni Jesusu Pedro lobara ge gayara la ladimreha larinya galun
0: dele bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso odi haterencha.
1: Aba lariya gu Pedro lun.
8: Haterencha.
1: Aba lariya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulaso molo muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yo, molo muti na faye hati senso na luba nuguchi. Gamalumo, lumagani dagudu wamani aba, baiba, aba me bachoro nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yeti udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba senso li yumlugu udhuru ligia, buidiru gubai lumba faye ha wawoguwa, barubai aba me bafaye runi.
9: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba haligu duni harien galu.
3: Kata isan weiri gu timabe lida larue habundi.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larien gu.
0: Inari hau, luagangu la miabi lu hitara don keirahi, me belbo don lido larue habungi, itara lien lubaiti, Le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligie lo itarabai la ke yaba irahu, ligie weiri ti mabai lida aruiha ni lesie lubai. Gurugi aginye le resibi uti abba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lefuwa gudute abba hada agen hai seri gen yaba nye lida hafia nuago. Buiti mati amuga lu laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sige lau ladugu nikate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ila gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lumbe belu nusielu mahabuga o magudiga sigo lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafio gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafio gati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunye la hani angheli guligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu. Ahinyahe lubai samudu luma aba uguri teferi dira aba hadagie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa hontoa yuri dagubon. Ahonti ila darira choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuri dagubanya. Itara linye gieti mabuse ruti hugu shibungi le selu belu le feri diru ni aba hadagie una bugutinya ha. Ahinyadiga biduhe uribu nubun bayanu haluma habu warugu. Aba me basubu dirag duni liduru lu, ahi adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau, aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalariya waguti, anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, aba me bariyangu ni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri, aba me badiga ni kei aba mafinyati luagu bungi, o kei la aba agubrahati lisensi nagumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fado Fedro lu Jesuso, aba larinha golun.
10: Nabure me, atribui sa waiyo sola digun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu waiyasu.
1: Aba larinha go Jesuso lun.
0: Marinha go tina bun darila sedu waiyasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wain disi waiyasu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lunga laranse han luago senso hama lumusu niya. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya sarago minyo nufiyadu. Ke masenso lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lunga laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sunle luma bai lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura go lunga larinya ga, nabure me, Gaguran so ba nuba, na fayiru bai sun le na doiru bai bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligira gaduni. Que la frito musu ligue a ñingi, itera la duna gu luma aba musu liledi, le adui rubali atri fiader, aba largo de ni luigi en ligina, aba lagumesero a chocre, aba la ñego lu, faye bile badui rubalina, aba te laudro gu ligibugia, aba la yumro gu lu la ñego lu, gagura so banu ba, na faye rubadi bo, mahati le aba, nuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu, dari la faye ru ni la duen, da le harin bali ha hibiri musu kate le, Aba lagari don hong sarago, aba hodin, aba habahu de goni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladiga ba yumro gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumure lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na,
0: Iter lubagin ladiga nugu ci bungi le selbe hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
9: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariyegu ni Jesus sun katele, aba lidi Galilee gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubo labau te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gudun itido sadra. Aba hal gudun harin galun.
11: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nugrige lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larin gahon.
0: Mali hagindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti dan, dan lela dugu bali ya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harin agatiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi nu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba anri gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba anri ganyi. Ligia mon lubai lafani ragu ni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
11: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladega ti dere hanige laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama liyame ha furumi. Nari hare hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regale ligi ya ladega tagamari do ligi bogo. Ladega ya agabara hani. Legi ya agamari tuwuri to igiru waro. Ladega ya gini ya agabara hani.
1: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
12: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri raidi itiya magamani duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gubai lo heseribi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhin lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malun la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenhan hong ha na habalia. Aba lariyagu Jesusu hong.
0: Igra humalun hayabi iranhin yano. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhin yan, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhin hagia, Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
13: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
13: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
13: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun sun na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalorunina.
1: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weri tilirisi, aba lidi lo iruni. Aba tilarego Jesusu honlani disipulugo.
0: Ninaru hao, lago hene gulan lule belurum aba risi tilidon arui hanile sielubay. Aringa ya nomuti hon, lago mene guti mala la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ule belurum aba risi tilidon arui hanile sielubay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go hariaga.
2: Kati tigayara bila salvaro.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salvaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomoti son kata yaduga.
1: Aba ti lariago Pedro lun.
10: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo urguti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, O Hassanigo, O Hamoa Nuegien, Eresibiruba Sawaya Sulamu, Recibi Hameme Ibagari Magumuchabiti. Ani Sarago Hanya Ha Furumeti Yabanyagueto, Agia Bagumo Honi, Sarago Hagumo Honi Banyagueto, Agia Bafurumi.
9: San Mateo, Capítulo 20.
1: Avalaria Gu Jesusu.
0: Italia Rui and Ilelani Nasielo, Kayaba Labure Meshari, Le Afritu Babinafiwa, Alua Nadagimitina, Lota Lubahono Lenadur. Abaladugu, Darado Hama, Nadagimitina, Lula Fayru near Luagu Veju. Abalona Hania, Nadagimi Licharugo. Larigia, Abaya Lafredu, Kaburi Ladaru, Nef Binafi. Abaya Ladarino, Amo Uguri Mafistatina, Magi Durugo. Abalaniago Hon, Hebagin Nadagimi Nisharugo. Aba mena fayru ni le begi huwadi umari hon. Aba hodin. Aba ya lafri duwa midirugo, furi ligia ladanru uru wa rabanweyo ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi parkerugo, aba ya ladari run wuguri ya mafisi yo tetinya nyeng. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahu bay sunway mawadi umariga. Aba haniya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, hei bagi na dagi me ni charirugo, aba mena fayru ni le begi huwadi umari hon. Dale lagunya dubai, abalarinya gu labure me share lon habuti na dag mitinya. Waba hon na dag mitinya, faye bamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya na dag min kaiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti lwa guaba weyu. Lari ginya, dale la chiru bai hadani ha atatiru banya furumi. Abaharita gu lagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba argin yaura hawadigumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi gimuga ton laduga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yeti. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luag uma lu Jerusalem. Aba ladinurun, haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia, ha luago bay uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini, amu derei nawai Jerusalem, lenyemba lubai naderegerua, aule uguri garuvergoti, hon habuti guha fatiri negu hurio, lumahon arufu da tinha liluru do Moisese. Halun banyan hasiya durunina lun nonwe. Aba mehedere gurunina hon ha mama banyan huri yulun henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua. gama lumo na sarubalidange owe ni luagu luru wa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lumo tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
14: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubong na yagu talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lube ina wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin do hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warig hidagi lea busen ruti lun ligia bala furumi yati, lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le wuguri garawariguti lun neservi duniwa, niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi miha salbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigye hon luhama nisho, ligye ti ma haguara gu.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
0: Kahabusen robe na dugun hon.
1: Aba harinya gulun.
6: Wapure me, buseti wawarihi.
7: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
9: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumurati hon luegi hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lu lagum filiru leme lariengu bei profeta dale laburi habai itra.
16: Ariega fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu agu aba lirindu burigi. Anima lu anahanti ira.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lariengu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigre gu umadiru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadiru. Dandu gridia ha ubari ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni.
17: Tuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigele.
1: Aba harinya gu grigia.
7: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensunye luma hala ha alugure hebanya unhu aba larinha guhon
17: larinha harebung yuti dalereno luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu marukei haba hiweruti
1: aba hayabi fiyo mariti hamadanima te lumo Jesus unye tempulurugo aba larei daguaga dunia Dale hari bali habuti ki fadir gu hamarufu de tel luru do Moises milagur bu le la dig bai luma dale hagambu bali haguar ha iran yi temple rugo
18: wari gi nilu la dig wa gu ruwai David
1: aba hagan yi do aba hari gu lu Jesus
8: agambu mut sale hari gu bai ha
1: aba la ri gu Jesus ho
0: aha agamba nu mut malinga hu magnisa
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chiluti buweiri kuyaguna umeme loi cielo, ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburugu aba lalamachu aba lari aba tidibu igul laruduna aba lidi tuagu madari tinikata tuagu luwedi ge ubanu aba lari ngu tu tidibu igu tuguya
0: maginda digi ba
1: lida aura ligia aba tasari da harihi bali disciple gukata ile aba laweri duhanigi aba hari ngu lu Jesusu
8: Ida liansa taça ruba e tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate e libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugubu le, que daba yaguinha tabu babarana hon. Aba me la suceredon. Son meguinha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha rubei ribi rubei.
1: Aba te lebelo ru Jesus o tempo lurugun. Da aniha lubai arufu da hanyai, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
8: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, kai ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gadandagin aba kata, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo odi uugurinya.
1: Aba hagumester wa dimru ya hama gu aba harinya gu.
8: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiria, hausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tiya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
8: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Na bagu da gua aba kate hon. Harinha ga imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biam yanu lisani go. Aba larinha gu lo aba hada ye. Nirau bai ba na dag mi ugunye lidan talu ba hon nindaduru bai bai. Aba larinha gu lisani lo mabusen roti na nidi. Larigien aba la sains regularita gu aba lidi na dag mi. Larigien Aba lidi uchi le rihi le aba, arinye ga ina le ile meme le rinye gu bai buga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le, larinye ga, aha, nidi ba, kama lumu midi iti. Arinye ga humaiti no, kagi hada gye biyangu bai adugu bali le labusen robai uchi le.
1: Aba harinye gu,
2: le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang le abati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lun, ahanya ti agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan launigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wai yasu. Dan lela chilur da lunga lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. Aba riga, harigudu niya natagmi itinye musu hagiya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagubai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba.

0: Aba ya launa halaburi meshari gi beti mati ya sege hao ha launa habanya furumie ligia meme hadiga na dagi meitinya hong. Lagumu hong, aba launa hanilira, aba larinya gulungwa rige, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi meitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani ha bale resi bire alaga, wafara lihi lagubi, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagubi.
1: Aba lalag daha hesusu lariyaga.
0: Dame ti liyabi labure meichari, kabage ladaga hau na dagi meitinya hagi.
1: Aba harinya gulu.
2: Lafara gubaya salufri tiyan hagi hilagubi, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi meitinya halu tiyan hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti lariyaga gu hesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hari nuagu, dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya, digi ali dubu le timati. Abure me adugu balin kate ile, ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala laruwe ha bungi huwe, hugele weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani laruwe ha bungi. Ahinti au, le dubu ligia, Furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige, ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo, aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulo luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon. Aniya kuma hon wa misuro houtin luago waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tia amisuro houtin gas. Aba lidin aba hadaginye licharirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigudaniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafara guniya hilago bay. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li sun kate lumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya lua ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba me ha misra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
4: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya lunhe belurun lidun laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba hou di fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti houna ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
5: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei. Ladiga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba lalig dunia.
0: kaya wale lau bay senso le lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulu.
3: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le aba taweri duhanigi. Aba higiruni aba hodi. Weyu meme ligia aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
6: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lung gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larigen nun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu kwa hamaya mehasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya kubi bungi yu wanari guhon, larinya hare, au lubungi yu tebei Avramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te la, ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Abungi yote ya miwa ginye.
1: Da hagambu bali grigye kate ile, aba taweri duhanigi lawle larufu dahabe. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lawchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi yela babure mele bubungi yote bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le wiri guti mabe, furumye tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele biya ma lida wiri guni le nege le itara linya. Hinsi ya hama bibiri gubun ke binsi ya gubungu wa. Biyango madi le lige ebu belun son lilurudu Moisesi luma harufu daha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libubiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowere. Dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
3: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya arufu ta hatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humi le hadiga bay, ladiga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madhugi tia ni kata lunhita ya ragunia gurigia luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadhugi ni son kata lunharihi ni gurigia. Hinseti hon lunhichi guntirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luwagu buri haruna. Luma lunhadagra guntawo to dururutu. Usente haragudu ni lupuidu aga yubaru lida egini luma halau le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya luon habusura gongurigia hon lau sarago inebe sayi umada. Luongi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ain huguya, migre humalu lania wagunwa hum maestro. Ladiga son huguya abahabu, ani abar ginye ha maestro, au le Cristo bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migro huguya melon lania wagunwa hum abuti ladiga Cristo gunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri, luna buda wagu dauba. Ahi le anangu ti lungu unabu, la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya nile sielu bai, lo hi hebelu ron amu. Me belu hugu ya ti, migru lon hebelu ron habu semba nye hebelu ron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gutilu gungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurigi elu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunte hatinya marihintia. Ariya gatun luagu lela gurigi ya ichi gutitimurei. Ahin afine tuagu templo mala na lira. Ani ahin la afine luagu tigolo na templo anala lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagia weri gutimabai. Golu odi templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Ariya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigi ya dimurei lu lafiron luagu lataru mala na lira. Kamalumu ahin la afine luagu kati lea dagara guduwa bai luagu lataru. Anala lira, lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihin kagi weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adigo bai linkate ligia lun sagrao bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyan luagu lataru lafinron, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templo, mamari ginyan ginyan tuagu templo lafinron, lafinu ya ginyan luagu bungyo le agano bai tida. Legin afinu be luagu cielo, la afinu niagin luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligi. Pugiabu gu hugi ya ruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Ani mebene sinatun lau aruhu tani le weri kutema be lida liluru do bungi. Keiburi, richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundi hatinya marihitia hugi ele, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adugatun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma siye dole hachibu bei bogu diginya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hinya lauburi iweru ni luma igaduwa. Fariseo gu marihitia. Aruma gu da humei weru luma siya do loragiru gugin furumie. Aba meginya la ruma du bogu digin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu watigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larihin. Ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itrahinya. Bogu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna degen hibiti buinhinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugu ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, Luagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, harasa hebe peisi nitia. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligilisi huriyo, eiba ha humaya me lida sonfu lazo. Itra loba labra ha duru huwagon luago son hitra le aviru bay hadage son wogani ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bay dari lumon sakarias le lirau bere kia si le meha hafar bay tabadna wa templu luma latar. Ni naru hao luago labra ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Chegou a rugia dubu hawagon halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago weia su nalugo nondaro no keitondaro ni a gaio tiranha ni labugin taruna. Mahatan. Wetote, terederan huba maluga. Aninarinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwati le nyibu bay lidan liri wabure me bungio.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruiha ni lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Barunti yang habu dan lau gasi bau di loile lida bayi halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sunggu bayi, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba hasarong sung urinya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aranse hai halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi wong, laduga lenya gu cawalampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bago bay lenyelu bay la lugra hoa agayin ha homamo ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ru luma lidon mariye, aba ladorunu abena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya ni buri ingiya hagiya, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tono.
4: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba lagua ru hon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubay bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun, ni yubu diri, biyan yin milu fiadru bichi gun no, ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubay milu fiadru, aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu day bisensu labu gine mowa. Anihan lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti, mauniti. Subudi gubay binyali, luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna, abuta ha au lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga mbichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kwa honha nyembanya, gitahu meisensu le luma bai luwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichukuba lau unlun, aba me ligira kun lun, angile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa bai luwe. Musu timouni tile, fuihu meilidun luburi gale lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri garewa rigati ubo wakun, Ni abi makai uruwe gaya gu angheli gu nawa.

0: carta la griga uara guatile. La duga gavena de tinabuga, aba uene de uribati aria bubuga, la duga grigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadir guhama uguri a wari with your hado grigi lu hamuri ha lu lafri to barawas, lu lafaru jesuso. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su grigi hagia, aba laria buhon.
2: Kahata gebian be hakusar bulu nigira gedu
1: aba hariya go
3: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariya go pilato ho
2: kapat na dinga law jesus leu be lariya go kristo
1: aba honda go sugu be aba hariya go
4: dago be lagu guru
5: aha dago be dago be lagu
4: dago be
1: aba lariya go pilato ho
2: kati uri pat la digi be
1: aba ti ma hagura go Ariega.
4: Dago be la gurua.
5: Dago bola. Dago bola la gurua.
1: Dale la rihi bali pilate. Luago sian la la dege ni kata luedi ya chagago. Aba la mure haduna. Aba la chibuni luhobu. Agibu de gridia. Ariega ina.
2: Mama ulube na rihi lau lawe ungiri maduro tle. Huku ya lu harihi lau.
1: Aba hariego sun gridia.
6: Wagi hama warahi, wanegba frumi rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi, aba luna ha abeiche jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Lari gien, aba haniguni lisuda ragu gumadi mati jesusu tido luba pilato, aba hondera guagaduni sunfuda rugu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu lwagu. Aba hichu aba ridi loti hiyo labulugu, numa aba maburu luha burugu le lowere. Aba tihahu drogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
7: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ereguni, anigehe maburu ligia, hicha agwe labulugu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu. Aba hanugani lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa jesuso. Itara lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu jesuso lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali jesusu luagu gurua. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafari hanu la deire guhadago. Itara lia lagunfli rulemhe laburi habai profeta.
8: Akure da tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredira tau na deire.
1: Aba hanyuru nyei, lu honigiruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lube laringa kala liduru be, itere lia aburi honi ligia.
2: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aringa ina.
9: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudunu li da urwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu ti gu fadiru gu hama rufuga te luluru du moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
10: Salba ti yamu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligie lubai harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula la finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei ania galali lubai won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari la dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
11: Eli, Eli, lama sabatani,
1: mini la lira nubungute nubungute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti aba hariyago.
10: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi lari gen la didire geduni tau diwen garihito aba lichugu ni luago aba wewe aba linchu nulun lulato gama lumon aba hariyago ha hibiri.
4: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias salbare
5: wari ha nyuwe
1: aba ya la dugu Yesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba la dagaro aba haraba ganale aba la bou ha dubu aba la hunre chagun umuha agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
12: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyanu sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu lumage Galilea gya, idara guhame. Yenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deyna lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lowburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
12: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oweni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
2: Baruhuma fiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duaga i huaratsi.
1: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
13: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia lo lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaragu ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariya gu angeli ligia hon uriya hagia.
8: Manufu de da buma, subu se titu luagu ala uyenu Jesusu le, aga lo agrubi luagu gurua. Uwa tiga, sarali tilariya guni, ido u marihi flasu le gini, nubai lichu gu. Aba me hidi furese, aba me tariya gu hon lana disiklu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa Galileo, nyei batarifu.
1: Aba houdi uriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. aba hodi eba goina ariengen hod discipulo sunti anya hala luago uma dige larufu dagu Jesus lungu hon aba labusuru hon aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba lariengu hon
14: manuhu de dehuma heba visaranya nani gulu hodi galileo lagunye bala harihana
1: dale hodi lubai uria Ligia hodi hada ye sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahidaguni le asusere dubei hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafia hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
15: Hariange me logo dan la leunhala arumugariebu. Abala hayabi lani Jesus discípulo aba hibe rohani lugu ahi la subu dira gumadi matikate le wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu lani kata hau
1: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba luboiti haudi unsu discípulo galilion luagu wubu lemehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi Dante le hari bali Jesus aba hahudrogulu lousun ayahe la hadagya logoti hafien luago ligiela aba leabi Jesus hawago aba lariya gohon
14: rulali sun upafuno cielo lumo bobo heba lubaiti habugurugurige halilo na sun fulaso adiga humanya nani me discipulo badise humanya lidan liri bungi ubushile lidan liri bungi irahe luma liri sifiri santo Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
16: Uganu buiti le laburi haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
18: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luga biabe. Agambu o tiago umala lirinda fulasu mageida bati, larinya ka. Aran se guma uma luba ababureme. Daraku ma uma suruti lubaga.
17: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu mageira wati. Apuri chi hungrigia lung hasakri ha lu ferudin walan hafigo badise wa hagiyami abati ha hayabu inlida ge sun judea luma sun jerusalem agambwe la puri chi ha anti halle hagufe seruni hafigo aba he la badise runinya wan lida duna legiri bai hordan lauti me ha lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la gurga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
19: Anite bayaba lega bafatimati nui. Dari luma dinana ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadu lau sifrisandu.
17: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuwa ha Galilea. Aba la badi seruni wan lidan duna le giri bwe hordan. Dan le lafri dun bwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba lari hii la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunwa la rinyegun aba umalali sielu gi. Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen ve yunyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la darunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauganu buiti lumage buingiu aba lariangu
19: siluha lidan jarafa li larui ha bungiu asakri ga huma
14: afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
17: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinya gun hon.
14: Higa ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi yano.
17: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago leliru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aban wuguri tida ligili stuguya la aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
20: Kome sabe mestera wamo, Jesus Nazaret, bia bia san lu bagri shibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
17: Aba la denga Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun.
14: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
17: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agi wagwina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamagu.
10: Kata isale, kata isa iseri arufu da hanile, grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
17: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben, arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amu yeguenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katenye la. Luba laruga da burigali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugudin loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyagun lun.
14: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
17: Aba larinyagun hon.
14: Keimon lidun buri fulasu le jarafobay. Apurichi hanamu gaginye nyen. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
17: Itara linya luboiti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
17: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
14: Busentina, arida guaba.
17: kai larinya gu itara aba larai da gusanditi ligi aba ti launa ni hesusu nyingi lari ginye gua arinya gaina lu
0: mabahu da gu baiti ni kaun nyudur gu baru da gu bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi gu ni badagara gu dun lagu baruma do kaisi larinya gu nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lagu ari da gu ati bulan
17: aba rugu lidi aba la bahu da guni sun le asu sere dubai lu hon sun grigi ligi ale bubai la sinru la lere derun hesusu furango lida ni aba flas aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu meme tinya lida ge sun flasu arihe
13: San Marcos capítulo 2
17: Atiriwe yulari gie aba ya lagiri budun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigie luagu giribu halila aba hondara gu saragu grigia darilu mabaranya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ti haya buingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le deregu dali lugubu Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusu loegen tablugu muna, loo ginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larihi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlu le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
17: Nyenye nu hada gen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasami naru.
1: Kasa wagu la dimre he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungyo.
17: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gube larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagulu, saraba, budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti luferut na nafigo.
17: Aba larinya gulu sandit.
0: Saraba, budabon bubarari baiba bubion.
17: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili.
21: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
17: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulung.
0: Falabana.
17: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
10: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
17: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
17: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, haba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
17: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ro amisro hutin lidon aba Marie dale anihi la adari nye hama. Anyanihi lubay adari nye, sinyati hayuna ro, lunti haygin. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafata hutu daugu binadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toy seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la wirita timaba hairit. Meserun wa tuginye diwen toy seri giri lidon aban aga I weru le binadu hali, la duga tabousha gubay diwen I seri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubayti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
21: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu, haulani disipulugu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gu fariseugu, lun Jesusu.
15: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yuri emera aguni?
21: Aba larinya gu, hon.
0: Malay hagid ng luwag uleme haladugbay David luwag uabadan, dale lalama chumbay, ligaya hausun libi yugo, abalebelo no lubi umbungi yu dale aviatari lang fadir wileinyo timabay, abalegin no feinto sagrobon, tomaha wabon heigin no amugurigi hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
21: Abaginye larinya gun Jesusu hong.
0: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri a dugu bay lun weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
13: San Marcos, capítulo 3.
21: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis ihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubay Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bay uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bay.
21: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
21: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
21: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongwa luagu, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini, Haga wago banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
3: Lira upungi upuguya!
21: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinyagun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyi lubaye, Laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasagahan sifiri guribati.
17: aniha ahiri duusu wugiri ya hagie. Simon, leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, haa liranghinyu sebedeu, haa umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, mini la lira liranghinyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wigiri le afagwati lung hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lung madani hamani lung haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
1: Gugiri le anie Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
17: Aba ati lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba wuguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la wuguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
17: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
6: Anuhati abugu chu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
17: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
17: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
13: San Marcos, capítulo 4.
17: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan saragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur hayna lani lila nadu aba laburhan lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati naguwa dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguwa hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur ha tilidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidun aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kala aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
17: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
17: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. dame hagambo ualam ga gufuna da hama lulasia no hagir but no lubungiu no ferud no wala hafigon
21: aba larinya gun hom
0: uati sa gufuna da humani le idalbati gufuna da humani libri hempulo le abu no gubali lila nadu itra linya kele apurcha bali le neru bungiu ayen grigia itra hanya kele la nadu le abu habu lidu uma aba hagambo ni leru bungiu Lari ge hagambuni abale abi mafia abalagidaro ni dumuri le abu nu beti da hanigi. Ibiri gurigia itar hanya kei ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni le reru bungiyo aba heresi biruni lau ukuntani gamalumon kei malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguniwa o heiba honu la luegen le reru bungiyo aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri Itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya ke ilo le abu nube lida mua buiti, Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biruni, aluboho watikate buiti hada gien, ke ilila nadule ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
21: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien, aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubayti ni kata leramu dagwati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wati lo masubu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
21: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
21: Aria gatiginye Jesus.
0: Itara linya laruin habungiyo, ke le Jesus rdubay lu aba wugiri le abu nubay lila nadu lida amuwa. Ligia meme lu aruma gu nyula, o aga gu duwa nyula, aria bula yebe, o weyue gu yebe. Bo meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legelewehan. Nyege aba labuncho ila we lao ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
21: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungiyo, o kaha muga himplu gayara be wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nuti lida amua. Ligia aba lidange ila le nyure uti mabayi ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, Ligia weiri ti mabe itidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyonga le lichi gubay.
21: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin habuingiyo, hon lau sarago hempulu. Libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruin habuingiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
21: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba la fura gu aba garaba liherete. Aba lebelun ha du natido uguni dari lun yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yu na uguni balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hagagu dahani aba harinya gulun.
7: Maisturu, meberese gutu pusala uwa dipire guala.
21: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni ha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege da guaba.
21: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinyo gunhon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. kansa wagu mafinye hubai.
17: Aba herederu lao onwe buanufude, aba haligidagun amagu.
9: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubaibai?
13: San Marcos, capítulo 5.
17: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri beigadara. Lari ginyeru gu lafri dun Jesusu tida ange ugundi. Aba liabu ngaba grigia, kawogu te aban sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrit. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aban gayarati lagira gumi, ni lau gringri, lau sun, Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin Aba lagua ragun lum.
20: Kosta wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyu lenyu timabe.
17: Ayumra guati na bun luagu liri bungyu. Lum masufure gudun bani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galum.
0: Sifuri uribat. Igira bay gurigi ale.
17: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabir.
17: Aba lona bun larinya ga.
20: Lehiyo ninya, diga kibetiyo.
17: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi luagu wibu, aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lung, harinyaga lung.
20: Una bawahado buiruhu hara, rubo umawo luwe beliruhado.
17: Aba tilitugu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigia ligia, aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali an buiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu daguni le asusere dubai lun grigia le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagairu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni Aba la yumura gunguguri lebuga Kawagu bai sifiri uribatia Lung, lung, lidi lung Mahati Jesusu Arinya ga regiti lung
0: Beba bubi yung hamon biduhin Aba me babahu daguni Sung le ladigu bai babure me bungi Buagu lau lugude me habu bun
17: Aba lidi Aba lagume serun abahu dagwe sun le ladigu bi Jesusu luagu lida sun fulasu Decapolis aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu bi Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna aba tiliabu ya aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
19: anuhi nirau towe kemo bishiga buha butogo arigitago tamuga ani gabagiri tukuyame
17: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesusu hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu dusu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago, ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungu arugu.
11: La urugu mehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
21: Lida ora ligia aba lerede un lesen ahito tuoi. Aba tasandira gutungwa luogo areido gwaula. Abati la sandirun Jesus luogo areido gwagu dalila ngrige la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu ngrige ha. La naga gembanya. Aba lalig da ha larinya.
0: Kaguru bitwagu na dora gon.
21: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
18: Aria gupinha te luki be grige ya alba kumuru bihanya la. Algu da hagi di kala aguru bihwa.
21: Aba laria gu Jesus ke ye gulao. Alu akala aguru bihwa. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yu te ile ya suse redubay tu. Aba tahu durogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesus tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gonyolida agye bisandi.
21: Nyengil Jesus wadimureha. Lige hayabu inlubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirayu. Aba hariyangu lun tuguchi, irahu tuguya.
7: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu agwento?
21: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya ruguba
21: mahati houdin amuluma luidigia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chilurimbo lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebelurun aba larihingu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mome tutia irahuto tarumu garugunyi
21: aba hehere halao. Aba tilafu ida gudunia Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyagun tun.
0: Talita kumi.
21: Mini lan lira bu nariyaga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri uhuru du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesus di mure hereti hon. Lun mabahu da gu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
13: San Marcos capítulo 6.
21: Aba lidi Jesus nyengye. Aba lagiribu du lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboy. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
10: Alia funasan la frendere grigi le sun le? Kasan luye li chua ule luagu bay. Ida liya sa gayara lubay la dagu milagro. Saran fangay ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
21: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Gunta tiya sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la otila na la haba.
21: Ligia lasi yanubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugu loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
0: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Reide humanyi ti da meme muno tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyi gien, aba me hafuri duni kaliki lue gien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
21: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongri gya
17: logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero saganti yaginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia hurugua hagia garaba hawagun sarago sanditi ama harai da guagaduni kaiti agamba huwa liluboi logo jesusu lida sunflasu aba agien la chiluru larige rigun uruwe erodesi sarago hanya ariyaguti
19: sarai ya huwa leabati sehbai lida geoweni lige luweni bailubafu
17: Ibiri arinyaga.
6: Elias ileme profeta le.
17: Ibiri arinyaga.
4: Aba profeta ke habinat.
17: Dan le lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu.
19: Wa le mehna dira gdi bai chigle sarai alida ge oveni.
17: Le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagre huwa. Aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha la niña gunhuan lun Herodesi.
19: Mou lumuti bagamare dunu lumari ba mule.
17: Aba leyere gudunhuan tun Herodesi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu siyantumuti la diga hanufute tumeha Herodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sanduti huan. Abati launi giruni lausudala la gambuni Herodes le lariangu bunhua abalere derun ibidi ogalunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale la gufliru boy Herodes irun abaladig fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amugrigia weirguti ha galileva Aba tebelu runtiro Herodes inyihi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyibanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
19: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
17: Lulumu tilere runtu luagu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tungushu.
11: Kaba sana muri halum.
17: Aba tariyangu tun.
11: Amuri habili chigi huwale bati sayhabe luma.
17: Aba tebelunu irahu to furese lenye lugoi uruwe. Aba tariyangu lum.
11: Busena lu bichu unilichigi huwale abati sayhabe nu lida aba siyed gwele gwele.
17: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu laniguni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu, aba ladiruni lichigu huan, aba laniguni lida aba asiet. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu aba habununi, itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
17: Lariyangu bali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi lan sarago grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba laguna serun arufu da sarago kate hons. Lan letari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
4: Pari hali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Una habanya kirigi halu kau di lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kini kata ya lu pegi.
17: Aba, larinya gun Jesusu.
0: Ruhu maigini hon.
17: Aba, harinya gun lu.
21: Gayara tifnagi wodi gai hefei ho. Use wa tehamuga, lebe yu dinya sawe yu wadagi manu, lu tagai hon fei hon suguru.
5: Larinya ga Jesus hon.
0: Atrinyong hefei humu, hei bari hon.
5: Dale harinyi barun, aba harinya gulun.
10: Sengu fei hama bia udurun.
5: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadi hon. Aba hanyuru san.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Uwa ti sangu furan da homa, uwa ti sangu furan da homani, lwa gu son lale ebel rubay bogu di gen li don gurigya, si ala la viya da gudunni, ligibu gen bungi yo. La diga me belu titi don lanigi, lora gai rugun le belura, nyen gen abaya lafri don li dan gen.
1: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungi yo. Arinya gati ginye,
0: anati le afri dobe li da gurigya, viya da gudda lumuti ligibu gen bungi yo. La diga li da gen gurigya, o ti da gen hanigi lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, ti da gen hanigi gurigya liabi, ligia ti avieta da gudubali.
1: Abalitu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebel run ti don aba muna, ani mabuse run ti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesus tun.
0: Nuti ne daragunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagi daruno wa fein hawe isani go lutisi guno hang only.
1: Aba tona buni tarinyak.
2: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Hagubon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
1: Ta le tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagin. Aba lafri du Jesus lobo ogin yetiru. Aba lasigun sidon gin. Luma lida nge buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyuru Jesusu nyei gien lau Hawaii gridu. Aba ladaru biya lirahu niluha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyangu.
0: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chulienye, nun ladimu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu, mabahudagun hamani, ligia tuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidun haniki saragu, aba hariyangu.
3: Adiga lumuti sumkatni buidu. Garilu, la gamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. La diga uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La diga anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
5: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
6: Sed.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubomu. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladinu tido nguni hama lani disiplugu aba hodi uburu dali manut aba hayabu ifariseugo aba hagume serunga sigen helumu Jesus lunti auchoguni aba hamuri ha lun larufutu aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba lariyego
0: kasa uago hamuri ha gurugi elani na dale milagru ni naru hau lago marufutu bela milagru hon
1: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nutido uguni aba lidi lobafuru gun lagun bule hamuti disiplu gu anugu aigini aba rugunyu ti fen hama ti na uguni aba leveri dunia Jesus lariña gahon
0: goni gi humati loi halebi ni fariseo goluma lilebi ni herodase
1: aba hariña gu disiplu gu adangwa
6: ladate manugo ma fen lariña gu baitara
1: aba la subu diruni Jesus harita gu aba lariña gu ho
0: kawago hariña ga lagu manugo hama fen Boa que lhe gufona da Roma, me fez ruguia. Entra linha santidere hanigi. Marihi tan salau hago, magamu tan salau hariga irugo. Marita gom hamali san, dale na fari rabaron sengo fei rada sengo milu uguri. Atrinhon faninha tal tife rabudon.
1: Aba harinha gom.
5: Duz.
0: Agui dale na fari rabaron cedo fei rada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui rabudon.
1: Aba harinha gom.
5: Sed.
1: Aba larinha gun hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
1: Lari gine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun lulagurun luago. Aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahin gayara haliluboi larihi. Aba larihi, aba larinhego.
7: Ariha no mute ugari, gama lumo, narihi ni akaiti di bubebe, e ibagoi.
1: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi eligia, lau, bonigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba lona ni Jesus agu yu, arinhego inalu.
0: Ebelu rabati uburu mo, marinha gompei meluni abanyi.
1: Lari gine, Aba lidi Jesusu haulani disiplugu nitumbuyu nirohi inflasu lege yegubu lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba laligudu ninyo lani disiplugu larinye gahon.
0: Kata na san harinye gongorege?
1: Aba haunabu harinye gahalu.
5: Anyahin harinye gutinye luago kuan lale abadisei habai buguye. Hibidi harinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinha gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinha gun fedru lun.
8: Buguya Cristo bai.
1: Aba telarinha gun Jesus hon, lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinha.
0: Lonti na sofriron sarago, aule uguri garo warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagi en houseru nina habu tigo padre go hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni lago luru wa weyu.
1: Furangu ti larinha gu nile hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesus, aba larinha hawagun lani disipulu. Aba lebechu ni feduru, aba larinha gu lumo.
0: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungio. Basami na ronkei ugorinha.
1: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gun hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilei kate nyi la. Barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubei. Ahin ti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuegye luman luegye ugano lani na salba runie. La salva rubai. Kagi ehu la lun kurige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago tesefron luwani. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hakibu gen kurige ya muwara tia anika figo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le ugari garo wergete, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9.
6: Ariya gatiginye Jesus hon.
0: Ni narin hau. La guanya hila hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruwe habung yulau ubafo.
6: Sisi we yulari yin. Aba lanugni Jesus Fedro Santiago luma hua. Logo aba wibu inyut. Aba lamu yadagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
9: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
6: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidi ya tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
10: Alihani lule hisi ye koine, aduga humuine nuboi bai.
6: Lida ora ligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei luei dige Jesus. Da le araire ina hama luei gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabin Eliasi furumie. Lubaragi liabin le Kristu bai.
6: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume anilaranse rubilan sunkate. Kagya tarinya gubileneru bungyo nuagu aule uguri garu warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigrige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlo.
6: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
0: Kawagu hasike ne hama.
6: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri bat ligia lahu churu ni muaru gu. Aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakiri ha lari lede bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri bat leluai siya hamut.
6: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Guri gie mafiera ditin, atri bai sada lu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
6: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba laligudini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
6: Aba larinya gu luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu o duno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wago barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
6: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
11: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagon du na finye.
6: Dale larihi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigi aba lidon.
6: Aba lagua ragun sifri, aba elowe haguduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilai. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lukabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu lun Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habo goroga anya luma. Aba harinya gulung.
12: kasa wagu sinya wabali sifri uriba tilgiya sagara.
1: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furiye igi luma yundaru ni lubungyo gayaran la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasgurun galileye gin.
12: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan, ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Jesusu.
0: Kasa buka wago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herede rumaninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba lariengu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songubai, anilunginye le servidu hon songubai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugyele resibi iruti aba irahu keile lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginyen aule resibire. Resibi lumuti ginyen nunguchile ouna habalina.
1: Aba laniyagun huwa alun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Me veri dire homai. La dugu wati ni aba le adugu ti milagro li dan niri lu la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyen. Ni naru hau, la gufurume gwarga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la duga lani gu homa Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya li dan hafinya nuago, Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu leo guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figu gu da buha bu guanari gu, buiti mati hamuga lun bibu gu ni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun lauri gu aba uha bu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi bali hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Abu gine la figu gu da bugudi guanari gu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la duga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bibugudi. La nye lubi mowe hama hevero, menye gusha diligia watu. Abu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la duga buiti mati hamuga bebelurun lidon larui habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bibago, la nye lubi mowe hama hevero, menye gusha diligia watu. La duga, hoshua basung be lau watu gemet. Buiti salu, gamalumu ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege ra la lubaiti salu hida gayara lamu ga hagano lida darangi lo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo lenyingi lube labau cheveyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenye lubwe. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, luogun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubwe lun iligira gugugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
13: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lire hon la duga tidere hanigi. Ahi meha danle la duga bali bungi son kate, uguri tuma uuri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba anegu grigi ya. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige mon lubai la fani inaguni uguri le laundoro bai bungi ya.
1: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba takamari do amo takabara nyinginye
1: aba hana ha grige ira hunyu lu hesusu lu laguru hawagu aba hagume sun discipulu gu aden ha hon ha ana ha balin dale lari ni hesusu magunda tilao aba lari ngun hon
0: igre homa lu hayabi ira hunyu nomo mama hara homa ladaga ha itara manya ke ira hunyu agi ya lila na banya alaro ha bungi ni narun hao Luego le la marufu nuti aba y gaburi una buguti keisi aba iraje, sin abe le belu no lito la ruin habongio.
1: Aba la nugunia la runa rugu, aba la binirunia lao lichuguni luha buhawagu. Dale la sigiru bali jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba guay na lubaru, aba la hudrogun ligibuge, aba la lugudini la riña galun.
11: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumuchadit.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungi. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gun wuguri ligi.
11: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gun Jesus lao isiani, aba larinya gun lun.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichuni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali wuguri ligi kati le, aba liru dam. Aba lidi lao iruni, la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesus hawagun sungu bay, aba larinya gun hong lani disipulu.
0: La nare me san lene gon rebelu no risi te lidon la ruin habongio.
1: Aba tawiri duhani ki disiplu gu lau le lariña gu bai. Aba ye lariña gu hon.
0: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon la ruin habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun la sigur lidage luhuyun aba agusa sigur lau le belu runu aba risiti lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk da gu hama gu.
14: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariña gu niya Jesusu, Larinya gahon.
0: Sinyati ya salbaru gurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
1: Aba ti larinya gun Feduru.
15: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, O liranginyo, o lufula su nuegye, o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, sa weya su, sigo la uguen to lida ubole. Muna, amule nu, ibuganyo nu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, Agia bafurumi yatinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tueri anigi. Ani hibiri grigi ha falaru balinya. Lau nyanu anufudu. Aba yati ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lung. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei. Wamuderin elon Jerusalem le nyemba lubai nedere geruwa au le wugur geruwa rguti hon habu te guha fadiri huri yo luma hon aruda atinya le lurdu Moisese halubo in hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama boin huri yo lon hehera han nao apoi chubadina aswera gubadina aba me hafaru nina hilago bai lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulungu Jesus.
5: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinya gun hon.
0: Kagi habuse robe luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lung.
5: Lung dame la barueha lausun buweirigun, lung banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinya gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habai. Gaya rabifu nage hatu ni unie ngifi tere lumbi natu ni o ti habati se irun lau bati se len lubi ni bihini
1: aba hauna bun harinyag
5: gayara wabai
1: aba larinya gun hon
0: lon ti hatuni uni ngi fiti len lubi natuni bati se wahugi me lau bati se len lubi ni bihini ahen luha nyuro aba luege no wene aba luege no bona mama au lubi ni shuguni li chugu ba hon ha uba banya laran sare bonge
1: La le hagambo ba li ha hibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke Jesubu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu weiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agi le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni lahon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti. Luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru ima amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
16: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
16: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
17: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabu.
1: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarubay nadugun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
16: Maisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Kayara tibidin, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu
0: eba li dan lirere audu le wagibuginye bai tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadugi le Hari yang kami lagu busen lani Yesus, lagu lagu juga dua belan furesa.
1: Aba Houdi, aba hadari runi buri geligi ageranyu luba doa bampen, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada ke hanya ibanya darugu hong.
5: Ka hadig bay, kami hafara gadai buri gule.
1: Aba Houna bunia kai lari yang gun Yesus hong, aba higi runi alu Houdi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
16: Uwairigu ni lu bongiu. Biniwati wagirile nyembi bili daliri wabule mebongiu. Biniwati aruwe henele nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lidalinyu wage isielu.
1: Lari gine, aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betanie gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gililan lidani tagintu. Aba ti larinya ku Jesus tu tidibu igu digi.
0: Magida digi ya ba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus tu templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru ti halung hasu gurungrigia templu rugu nye. Lao anugu abalarinya gun lida la rufu da hon
0: larinya re bungi ti dan leneru luba na fure duni liga batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kei haba hiverutia
1: aba hagambu habu ti gufadri gu hama arufu da ten liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba la hafaru ni hilagu bai la diga hanufu de tinya luoi Lugundu sungrigia weritu haniki laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gie meme umaligi aba harihinu tidibu igu logo sahala lumagi tilag aba larita gu feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gu lun Jesus
15: maestro Ariha bantuti dibu igo to miena gu bugunyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaren hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginya dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li loguan afinya nitida la negi ani afinya ligia luagu lagunfli ruba lale larinya gu bai, itara luba. Ligia narinya gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo, Ahin afinya hubei luagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chibungi le sialubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sialubei hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu, arufu dati liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
15: Ka ubafu badagu wa isunle, okaichu kwa ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
15: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lun Jesus.
15: Ibidi ya tiwon.
1: Aba tigye laniya gu Jesusu hon.
0: Maniya gu nubegye hon kala au gupafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba tilagume sonu Jesusu adimure ha hon grigye ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
0: Nye nye meha aba uguri abu naguti tidibu bebe ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa kontire baby lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi gawayason. Dale la chilu rubi dalo wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu hamei lichugu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gine aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu luagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani hala en lube libini alaga, wafara li hilagu bai, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba tilaligu da haa, Jesus.
0: kabati la diga labure me ishari liabi ba aba me la faragonia nadagi mentia hilagu bay aba me lichuni ishari hon amo malinga humagilisa letari ubilereno bungio dubuleme ya auboy me beresen hama abu nagutinya legia lidibu letima timati abure me adegu bali katile ani weritu wanigi lao
1: aba habuseru yebe hadaru ni hesusu la diga hasubudiru ni logo hawagu la la yusro ejemplo le ke hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gine aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo jesusu lun harinya gudu ni somu kate le gayara di hitu gu liduru ulao aba hayabui aba harinya gu lun
13: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigi e bun ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won buiti za lu la fae hon sensu lu warue tele romana oni mabuidu
1: Subudi ilmute Yesusu logo binyago la hagipa. Aba larinye gunghon.
0: Kame sahicha hasata rano ba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
1: Aba hanugu ni lun. Tanle larihi ni aba laligudu ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luago bay.
1: Aba harinye gun lun.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinye gun on.
0: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubaiti arinya gu lu.
5: Maestro, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyega. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed gubay hagia tuma uwa tiniaba garuti tau. Lagumuhu aura abagine towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le watu ladaga lebidia tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagi lusan liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti, larinha ere lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, italania lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu baline hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligduni larinya ga lun.
17: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabwi. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure mebungiu ligeri gynye abure mei. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le wirigu timabwe, ani le libia malida wirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa tiamu kumadi wirigu ti lwe biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
17: Buit barinya guni, maestro, binari luagu abarigunya ila bungi. Lagu uwa la amu Ani luti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi Lausumu wa samina Tausumu wa wani Lausumu were Luginye hisi ya hama wabiri guwo Kaisi misi ya guwongo Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u Sigi lausumu wadagara gudu Lu Luma sum kata ile agu dubai lagu latara
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
0: madise di bulwe lila na ba laruwe habungi
1: aba maniki hanyala lu halugudaha larufu dahya ti Jesus u templo gu larinya
0: italia sa harinya gu bayaru ta tinya liluru do Moises luago la dugo wagu la David Cristo David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara larinya hare bungi luna bureme nyuruba luwege nowere dari nichi guni abaga ni labu guyon bugode idalubati la dugo wagu la David Cristo ahi walu bali David guanare gu Cristo na bureme
1: aba haga bahani Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lo haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lo labusa roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatita haligile sin huriyu. Loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninaru hau, lagu gibeti mala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sunle tuma bai luye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida beitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubule giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
15: Businti valu barinya gunivon. Ida mela la susur da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chilu halila danu lagu firu sumbri kateile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu sumada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la gende guba aba fulaso luma aba awuribu haligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lube la sufri runwa Goni gi guahuma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagomu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa wa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nara gubai humai. Aniya ga humai le larinya gubai bungi hon lida aura ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hila gubai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hakara bagubai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hila gubai. Iyere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati lige le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay. Kufuna dala. Hamet Yahudea banya. Lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya. Magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Pugia bugu me wurinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyu tinya hagara gine. Amuri ha huma luma bungio luma malagu nuburu go la susere da sonle. La dega lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gine la dega ni bungio obou. Masusere no dugi ya li megine lari gine. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gama lumo la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagu wa hon. Aria huma aniha Kristu bai. O ani gita mafia era huma. La dega hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lago Kristu lan hagia. Hibri ania ga hagia me luago profeta go hama. Ani haya ni me. La dega basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahi ngayara. Aran senyi huma. Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le uviri garu verguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi ya ti ni kaa on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuchile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladaga ibidi ya ti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ya gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruli gia hawati gumari. Ariya galigia lule lagu bibena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi yati hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hun ariya ga numuti hun sun gubay, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
17: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubay taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
18: Marigda wumay lida fedu loy hafudu girigi.
17: Betania nyin Jesus lubia Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, buin lao ibin le emet, le seruti, aba tadara uni budin, aba teseru ni ibin la bulugu Jesus. Aba haganyu dun hadanya, anyin banya, aba harinya gun hamagu.
6: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu la lugu lugu saragu sinsu, lu hidere ogugu demetin.
17: Aba hebetuni, aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagu tuwagun.
17: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti gufadiri gulun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagundara agun aba hariyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la letere geruni Jesusu hon. Efurumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini.
1: luyeru lafaru mudun le lanina luyeru yesefruni aba haligu dini disipulu gu Jesus
15: halia sabubusere lubou di arensere wabarwa luwegine egini le lanina luyeru yesefruni
1: aba lona habia hada gelani disipulu gu aba larinya gu hon lubaregi haudi
0: hei ba uburu gu hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna hidi melarigi Lemeti nyihi lumuti le belura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu tolubo nyen la leigin egin elani na luweyure esefurni haulani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egin waba nyen.
1: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu baikaye larinya go Jesus hon. Aba harain seruni egi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dube, aba lachiliru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu dague, aba harinyak.
15: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
1: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igie, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Houhuma, nugu bule.
1: Lari igie, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igie, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awirua bai hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
15: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, aria bumeme le, lubarage la yugura hagayu bia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
15: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te nubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igari gu weiri ti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni weiri ti lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya. Anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu. Luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe. Masufuri runlani le lumbwe la susere du lumbwe. Lidan aura ligi. Aba larinya gu lidan la furi edu.
0: Ungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
1: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya me loy heiguwa don lidan ocha waguni. inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingyo, arinyaga ina meme le idimure le larinyo kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagalelu. Aba lidi, liru awo.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Rufu da tinha liluru do Moisés. Ha ma amu uguri ha wairi ku tinha lida hafinha kuriyo. Luma sun hibri linyo ali luru do. Ari ha gaba la hadiga lu hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lalik dini pilato Jesus larinya galu.
1: Ubuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launa bu Jesus larinya.
1: Ubuya kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara gun liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gun lu.
1: Mona bu tipu sani kata. Riha batu nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus ni kata, aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri di hadage aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Tuwa rahama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
1: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani loa ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
1: Pati hebu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
0: Aba hagua ragu.
2: Tawa bai lagu guru. Tawa bai lagu guru. Tawa bai lagu guru. Tawa bai.
0: Aba larinya gom pilatu hon.
1: Kati huri pati la tugu tu.
0: Aba ya hagua ragu.
2: Tawa bai lagu guru.
0: Kaiti pusing la pilatu lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudin barawasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guagu duni tau aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguar halu harinya
2: da pagarilla haru ite huriyu
0: aba hakayo ha labu lugu la aba wewe aba haswe raguni aba hahu dragu abu suranu lari gi heher halau itara aba haraga junu dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni nu hadaraguni luago guru Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tau ladaire ladaire nefu bina fu hada ragon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu unye
1: haru ite huriyu
0: dago tienge bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba loige loere aba loige ubun ta le buri itihas gren grigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
3: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba e lá me parara magdunu lida uru veio, se fugou ba bungua, rariba loige guru.
0: Aba guinha herra, habu tigo fadri guhama arufu da dinha de duro do Moisés, lao, aba harinha gu, ama.
4: Se futu yamu, anisinhati le se fura gulungu, rarila Cristo, arua ite israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuaga.
0: Anaba hamuti guinha ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguwa ragu Jesusu lariyaka.
5: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
6: Agambahuma? Lagu angelu profeta Elias.
0: aba leiba agun aba hadagi aba mudusi tao diwe garigut aba lichugumi logo aba wewe aba lichugumu lun jesusu ula churunu dariyagat
6: igira woma ingweto waria a nyubi eliasi areire gudei
0: aba tiladugun jesusu aba aguara gumi hereti aba longwe aba tahari dagun tubelu templo lida biamurusu inyugelu unabu La lagambu bali habu tisuda ra romana le rara bu iligibu ke Jesusu la guaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
7: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere guhamuti tameha le Galilean lubei. Inye nuginye sarago amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu inhose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilato dan le lagambu bwe logo ilan la Jesus. Aba launa han logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubwe logo ilala. Dan le lariyangu bwe lun logo inaruni la aba lichuguni pilato lugubu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba lareira guduni he lugubu Jesus loige guruwa. Aba loburo guni tau Aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labo nuwa Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu ilueyo emera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome. Ibinyi ilu haudi ahuru de ilu agu lugubu Jesus. Veyu dimasu, lafuna dunya laruga aba haudi ilu agu lumua. Aba di harinyagu amagua.
9: Kaba sangidra idubu loike lubeniri umua.
0: Da harinyi bayi uwa lila umebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
1: Manufu de dagohuma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu gua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago uma lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba gwe na nyi nye. Ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha, weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen hameha haibu kwenye luma. Houdin ya arabu. Aba houdin, aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hage dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
5: Heba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo, batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tinya hasia diruba. Ani hasai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe heneru. aha ya arga da hebe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon lawon sun lira ishiku bai haha bo hawagun sanditia aba me harai dagon
0: lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesus cielo aba linyuru luige longere buingi aba hafri dun discipulu go aba hapuri chihani uganu luago ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idara walumutinya ani chauru gudale uganu le hapuri chihaboi lau milagro lebure adugubai
10: Uganu buiti lela buri habai Lukase luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigu bai. Gibenya garike ouchu tinha haburu ha kate lebri la digubai bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubai bai, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
11: Manufude da ba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji ubayumarum. Tagalu da babu mare aba iraha aba na bichu ku huwa lere me tabun ci babani gila unda ni babu ani sarabu haba ginya unda rutinya lau lagu la diga waire ku bai bira da gibu ge bonjo matu ku diwe ni bin ani bun lu ba lau si pri sando lu ma ge mbara ka lagu la diga ba lu hakiri ku sarabu hata ge israel na ku ku bunjo ta lidi ba lu ba lu ba kure me lau lu ba fu lu ma lani profeta Elia si sifiri Lu laranda la gubri ya gubri wa hama isana gu. Lu gini kifune de lu ha mabuchi habanya lukagama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapore.
10: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
12: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gu gadi wa.
10: Abalarinya gu angeli ligia lu.
11: Gabriele au lubuin buin. Ligeun habole na dimura habun lu nichu gu yugano kuiti lebo. Cuento que me fiero que fue luego le nadie muy bueno. Veré de la manera que daré me lago a un virago. La bufle va a cate le le dan le dan.
10: Sundan le, haña hati buga grige bongo di agora bahi Sakaria si. Oiriti hanigi luago le lusan duare rugu. Dan le lafri du boi, sinyan la dimure ha hon. Abati ha subo di runi luago saligo la somu cate ilu san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria ga di ha li la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
13: La digenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
10: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalariengutun.
11: Flase wa tipu Maria, anihi abore mebundo.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
11: Manufu dadaba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai larue ha.
10: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
9: Ida lubai ala susare dukata ile. Mamari gidi nagu.
10: Abati laria gu angeli ligia tun.
11: Yadi pasifiri santu kuagu. Aba me lubura guni bulpapa punyu le inyu utinabai. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu tunu. Dira punyu lupa laguaru. Yadi bitu heto Isabeli. Dagai naruti lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariaga wago sinyala tagari tunu. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Laduga uwa tunikata lasa rubungi.
10: Abati tariengu Maria.
9: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baninya gubei nao.
10: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabai budi ubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiru turagirugu, abali abi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
13: Binila adibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abatitania gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nuguya le lidamu. Umagi nguele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
10: Abateredaru Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamatiduhanyu luagu lubuidu kate ilela digubay bungi yutun. Aba hagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariengu luguchun.
13: Uwa baliri.
10: Aba larinya gutun.
14: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
10: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai, laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
14: Kata ibeifunasa irahu le, ladiga arufu dalumutu bungiu lubafu lida.
10: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
12: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigu ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. lemeha lubuin. Itralia meha frama selani bungiu, hada gelani ku profeta. Luma gemeha, binaduda. Logo la salva rubati wala, hawei waganiu, luma hawei sun ha yere habumayo. Itralia, gudemeha bula bungiu hon wagachaku. Arufu da lei, logo mabuli dagun la, lui lidara dole sandubai. Aniha lemeha, larinha gubai, lu waguchi Abraham. Logo le sefuru badi wala, hawei wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufuden. Lau uwerani, derege gonyu wagia wongwa lu, su dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase heba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu, hau halida bai luburi galuma, hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma, lu ladua dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
10: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
10: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba I Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma luhamari dun, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyin belen, aba la chiliri dan lu tagura ha maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyin, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gudani nyin lida flasu le hege gule ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bungi u hao. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angheli ligie hon.
15: Manufu de dahuma. La duga anihe uganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. La deira Dawidi. Kristu le hapure me. Kei lisegi ni le la riengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kedua ini ani.
10: Ida ora lagi ya abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bu furumiati angheli abah hicu gu uweri gu nilu bongiu hari aga.
16: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian. Darangi lu ubur aku ada kiri ha ibi ni bani ukulesi.
10: Dan ti leha giri bu dubai angheli gu hari gu sielu abah hari aga houniri mudun hamagua.
6: Kemun belen arihe ikati le susre dube le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi vo.
10: Abahodi freshe goina abahadari runu Maria luma Jose luma irahu ronli da hege gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagulividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
15: Sun wagiri irahu le, igira manu lanua diruba luadureme.
10: Abalubaiti hodi adagaraga dei le wagu bai laringa liliru du bongiu, bian wagagua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
3: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
10: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
3: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento ashurutu tuagu buani
10: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia lirau penuli hada gien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, Abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
13: Kame sabaduge kata inlewo unira. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alawi idiheri.
10: Abati larinya gu Jesusu hon.
17: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni lulu kata ile lani nugu chi.
10: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
10: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatera konitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan, le lirag sakariasi, lida flasu magaire wati. Abalei bugo ni Juan son fula su lebre lubadu bai dona le Jordan. Ariengai na hongirigia, luago lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, su sere ticata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi, lariega.
18: Agambu o tiaba umalali, agura halida fulasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba buneme, tarako ma uma suriti luba. Labuincha wagiduba, sun fulasu vayate. Sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brile muara guti, luara wagwagiduba. Larigi bai sunu boa salva runi, le lona habai bungi uonu.
10: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
19: Arasan hewe huguyele, ka arinya gubay hunka yara la hesefurun roe, laner me abay chuni le yara fali bai, igira humay binadi gabri. Abagari da huma luhun ka yara la, larinhi buidu logu sansi guali la higabri. Maria ka huma hidna agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu ka yara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lu tachugu ni tidibu wewe lumagin lilagul sun idibu le mabuidun tili lachuguba aba me lagudun
10: aba ti harin gu grige hagi lum
4: kata iti lumba i wadigni
10: aba larin gu huan hon
19: le bian ba isimisi lu ti lichugu aba lum le uwa bunia ba lum le gayi boy lu ti la fare ngu ni luma le mai gin boy
10: nyimbiti ngin agubur hatin lisensu na gumadi lu habadi serun aba harin gu lum
4: Maestro, kata ilumbay wadagani.
10: Laniyaga huwan hon.
19: Magubara ho huma, loge le lumbay hagubara hani.
10: Ariyaga tinya ginyan fiw sudara go lum.
6: Agiya wagiya, kagiya lumbay wadagani.
10: Laniyaga hon.
19: Magidara huma ni kata, ni kawai. Ni lao siyadi, ni lao lichugun lidunu grigya le madunu. Gufuru ma huma, lao hafaya irwaha.
10: Anyahati grigya, medera gwagudu ha, arito go luma alugida go hongwa, Ahin Juan Lubay Cristo bay. Abalarinha go Juan Hon.
19: Au, lauduna na badiserau. Gama lumon, anite boyaban le lumbe la badiserunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligye Cristo bay. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Abame lanua diruni lida age ife. Abame larei duni trigu tidon lagai. Abame lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye kuchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
18: Ukuya nirudu, le hisi ebeinu, le aubi nagunda.
10: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan lelagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufa Sadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
10: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribu du loubo waguginye du na Jordan. Abalanangu ni sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
20: Ahindirigu bai bongiyu, saligwa gdabai debu le feyme.
10: Lariga Jesusu lun.
14: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
10: Lariga bala nangani mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
20: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibugin, bani bai sungu bai.
10: Abalarinha gu Jesusu lun.
14: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogwa, ani lunu gu baginye peseri vita.
10: Larigen abalanaga ni mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
20: Ahin lirugu bai bungio, chugu ba bungwe yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Lona habay bungyu lani yanghiligu, lunghuni girunib. Hanegu batipu hahaburugu, luwe da chugeragu bugu di lagu dubu.
10: Abalarinha gu Jesus ulun.
14: Tarin haneginya lereru bungyu, maucha guabay abure may lebu bungyu te.
10: Tanti lemadai halimafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiridan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, Bungi lau lubafu sifirisandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lidakada fulasu anibuiti hadimu rehasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai lawerida, abalabelu rutidun haligili sihuriu lidalueyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha tidalerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, Dan leladaru barun, abaladari rulenyin lubailariega itera.
14: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladega, anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigiye.
10: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habay templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagumeseru adimureha lariyaga.
14: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
10: Adimureha tiyati sungu baybuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu bay, halug dagu buriti hamagwa.
12: Mama sale lire Jose le.
10: Abalariyagu Jesusu hon.
14: Subuse timnun luagu harinya gubalan nu, surusia, agari nyuguwa ba bongua. Harinya gubaginya nu, agamba di luagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika baiginya ya bagaira.
10: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
14: Nyanaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahyu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilagu anya umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyenye no meha ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi gen na aman le Siriana.
10: Dan leha gambu bali sunha nyiba ya templu rugu kata ile, abaha ganyi du saragu, abaha nyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di loay fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyigye, abaha lasigiri Jesusu hagana gu ginye, abaha lidi. Abati lidi Jesus u kafarna umu, abafulasu le lida bei Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wogere legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, abalagu waraha itara.
2: Igira bawa, tamisa benestera wamo, Jesus u Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lira ubi pungyu le sandu bai.
10: Abaladenha Jesus ulusifiri guribati, ligia, abalarinya gulun.
21: Maniba, furiba lida agenya uguri le.
10: Abati lahu churuni sifiri guribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafuridu lida agenya mabule seruga lei. Abata wairidu hanigi sungu bai, abaharinya gunhamu ago.
12: Kaburi sadimure ile. Adimure tu ugri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu
10: Adimure hoati buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu tida ge halegi li sihuriu aba lidi lubion Simon Sandi yon ti lime di Simon Tabiru hanya aba hajumano gulu Jesusu lu larei da guagadunu aba lelu muchu Jesusu tuagu aba laden halu abiru aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahun. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuguni lu Jesusu danle lali duveju lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababarihaguaragun itara.
2: Buguya lirabai bungiu.
10: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, abahachiluru lenyin lu bai, busete beherederuni loi lidi, abalarinya guhon.
22: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongi hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hawa.
10: Italalinya lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
10: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwe larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Danle lasu rubay ladimureha, abalariya gulu Simon.
21: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
10: Lariya ga Simon lu.
23: Maestro, nadaga me hadi basuna ariyabu. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu balin, wagura.
10: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye nusaragu udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu durogun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
23: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba wugiri gafigo tiyaw.
10: Lariye gubali Simon Lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba lariye gu Jesusu lu Simon.
21: Manuhu de daba, luma gyakweto, gurigi hanyame badiya ha.
10: Lariye ti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba layumuno gulun itere.
24: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
10: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
21: Busen tina, arei dagwaba.
10: Ke larinya gu itara, Abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya ga lun.
21: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagu be larinya ga liluru do Moisesi lwagu barumadu. arika hamamo gai gurigi aluago arida guadi bulan.
10: Eibudan, eibulaburu chogontima luago Jesusu, saraguhanya gurige onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du muisesi, nyubitien lida gelirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tiin haliege bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagu boi, abalariya gulu sanditi ligia.
21: Nirau, ferud nawali bifigon.
10: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi ama fariseu gu hongu warugu.
19: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
10: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi abalarinya gu hong.
21: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagunwa. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garuwarugati.
10: Abati larinya gulun le sandi boy.
21: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
10: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
4: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
10: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
21: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
10: Abati Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu. Lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datinha liluru du muisesi adimun heluagu Jesusu hama lani disipulu aba harinha guhom.
3: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
10: Larinha ga Jesusu hom.
21: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwati. Niabia alwa hanyahaga figu banya luhasakri habala.
10: Abati harinya gulu Jesusu.
14: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
10: Abalarinya gu Jesusu hon.
21: Kayara tifunagia. Hayuna ragadunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isu anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
10: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
21: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijo gun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara. Taheri da gubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijo gun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidon guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhu lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
8: San Lucas capítulo 6.
10: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau hahabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon,
0: kasa wagu hadiga wadagu le maulu muti la diga lida liwe yure mera agoni?
10: La rinya ga Jesusu hon.
21: Maliha gidga san luagu le la diga bay Davidi luagu abadan. Dan le la lama chubay hao son hao waro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongi yo. Aba la nirgan tida agin fen toh sa agra ubon. Hao ligia tida agin, ru ligia hon hao waro banyan luma. Lao son fadiri gure ginyan no laye be luma yin heigin tida agin fen tuguye.
10: A rinya ga tigin hon.
21: Gabafutina. Aule uguri garo wergoti ibini luagu luwe yuri emeragoni.
10: Lidan yaba veyu, le emeraguagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atiye liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, lida luwe yuri emeragoni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya guluwu giri le hilali bay uhabu.
21: Saraba, larama ba wakibu ginye.
10: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
21: Nalagu dadun luagu aba kate. Kaga yarabi ladugun lida luwe yure emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidaron.
10: Aba tilarinya gu niye Jesusu sonha geegu bayin lahu. Aba larinya guluwu giri ligia.
21: Tule bay buhabu.
10: Aba latu leruni, aba laregdago. Hahibiri, aba hagayin du sarago, aba hagumeseru alugdago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Idadan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubongiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburi a sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha, alugatinha sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
21: Pulese watu hugi ele gudema bay, la diga hani hale la ruin habongiu. Pulese watu hugi ele afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ele ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayiru waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gurike ha hon profetago. Hugiabu gu hugia le risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugia dan le hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profetago jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afurida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aba gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hon, insi ya da hon, ka buiti hadiga bay lau lira, la diga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bay lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadiga bay lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hamagwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenye guwa. Itara luba wile la hafayiru waha lumage bungi le inyugu bay, ani lirangin yung badungin yung letima at timat. Ladiga ligia, fulesi habutigin yung honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kay kudeme habu la hugushi bungiyo. Michiga huma haduro amo, michigun alamu gaginya hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginya. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu gaginya hon, lichigu babungiyo sarago hon.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Rulumuti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ibati lubidulali suntidi buwewe subudi wati lwaguli matu hotu igu luigin hiyu ni bebe itwege guribiyu gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduka kate la buiti titambai la nigi gurigi le uriba bai kate uriba ti la rinyago bai laduka kate la uriba ti titambai la nigi laduka lwagule gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu kasa wagu harinyaga lwagu au la habure me bai ani madugu humuti lenu bai bai Narinha gali hon ida linha la len nyubu ubei nuo ane adigali lenu bei bei. Itra linha ke yama uuguri le abuna gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru bei duna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tugui. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ane madunga lumuti lenu bei bei. Itra linha ke yama uuguri le abun maru luba ligibu agusagon, Mawago buriga, dati le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubay la dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, weri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan el gambo boy ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weri gutinya, i da hafin e huriu, luhayumono gulu Jesusu lu lidi arigda guaga de lumusu. Aba hodi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumono gulu tausum hanigi, harinya galu.
4: Gadunati lu bidra guni ufisi le, la duga hinsieti walu, ane ligia guana regu, abuna guaga de barun waligilisi.
3: Abati lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
5: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bay dimure, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gu lule aba liabi, nyubuiti. Dale nariye gulun numusu lun la dugu furme gwer gatai adugalumuts
3: Dale lagambu bali Jesusu kate le weriti la nigi lau gri ligia abalari hi hawagu gri ge hafala rubali abalari gu hom
1: ni naru hau ni ibini hada Israel na madari gidi na fie ni weriti ke la fie u gri le
3: danti le hachil rubai u gri ha nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek da gwali lumusu Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
3: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
1: Irahu, buna rinya ga saraba.
3: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
3: Arinya gatinya ginye.
7: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagia lelu mutu ni.
3: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa lou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, aligdabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
3: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifiri

0: उरी बतियां अरिह ग दलगी अगी सरागु मरी ही तियां अब लुबई ती लनिय गु हों
1: हे बा हरे गई मेले हरि हु बेलु मले हगा बु बेलु हुआ अब हु दवा में लु लुआ गु अरि हा या ला मरी ही तियां एबु ग या ला मई बु गु तियां अरि दवा या ला लाउ तियां ले पुरा अगा बा या ला हा मगा बु न्या हा बन्या आग जु ग्वा या ला हिला न्या लो म लुआ गु लिच गु उगा नु लुआ गु तिया साल बरु नि हों गु दे मेती पुलेस ते वति गिन या गुरु गेले मेफेरी दिरो बाली लाफी या नु आगु
0: लारिगे होदी हबगलुन हबाया हुआ अब लगु में सेरु हेसुसु अदिमुरे हा लुआगु हुआ हों गिरी गया लरियग
1: का सही दी बयारी खली दा फुला सु मगई रवती अब सा मबुर ले लाही हा गराबली आई मामा लुबे इतरलिया कात ही दी बयारी हा अब उगुरि ताउ दाउ वो वेंद गुतो सुबुति हु मुति लुआगु हाला वेंद गु बया दौर गो अगा न वहगी बुई दो तीदा यानो ला हा बाउरु वेगु इतना लिनार काते काही दी बयारी हा अब सा प्रोफेटा आहा इनारनी अनि अब वेरी गुति सुगुलाउ प्रोफेटा Juan, ge ona gele le wau beterinya gele reno bungio. Nona hanya nona gele bubaragi. Lo laransi ani uma buba. Kainarinya goni hon. Uwa gele profeta weri guti loi Juan hada son gurige. Ani lau son lira. Weri guti mati le una buti ma bai li dan laru iha bungi sugu lau.
0: Dan le hagam bubali son gurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kata ile. Aba harinya gun. Lo agurricha la bungiu. Lau larinya guli yumu luge Juan. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe agi fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Italiansa hagabri grigi halani natan le, kasa le negabri. Itrahanya kai irahanya ha nyuru banya parker ko ahurera. Aba hagua raha hama gua. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi hau le uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia, ania ga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dala gafiku tinya hama agube hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubi e fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafiku tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gedini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
2: Lu hamuga inari ni la lagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
0: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
0: Laniyega fariseu.
2: Ariyega bainu maistoru.
0: Laniyega Jesusu lu.
1: Nyenye nubiyan ugunia, duwe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hatna ginya duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferud nalani afuri di hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi ya buti malu afuri di hati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu.
2: Dida narita gu, legi beti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lu.
1: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
1: Ari aga bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agu datu muti nugu di lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugu di. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugu di. Liga nariyegu baibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati larinya go Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro hoti ya hanyun banya lumanyi ariya ga hamagwa
3: kata isa wugri le ibini luboy figo ferud nati
0: abalariya go Jesus tuuri tuguya
1: salba wadi bulida gye bifigon laduga bafinyoro nwago baiba darangilenya
4: San Lucas capítulo 8
0: Larige kata ile nyinditi Jesus lidon sarago uburugu lumaburi lirahi fulasu Ichigay ugano buiti luago laru iha bungiu. Nyindutia duusu disipulu guluma. Hama wuriya ha, larida guagi dubaya handa ge sifiri guribatia. Luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena. Hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo gie huana, to luma rikusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Sarago hanya gerigia, nyimbi tiyan lida ge sarago fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lao hempulu lania gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gani asigritin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, danti le labochon, aba lasagrun laduga lumabay fulasu. Aba labri han libri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahichu bayi uwara luma. Kama luma, nyenye gien lida gien abri hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gien, lariye gu ni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, Kala lila boy hempulu le, lania gahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidia bay lan lila kati le harihi bay hon, lui ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi yu. Ila iti le abur ha belidan uma, agi agarike ha gambu bali le nero bungi. Aba li abi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finro hama, masalba ron hagiyame. Ila le abur ha belagano gondubu, agi agarike ha gambu bali le nero bungi. Aba heresi beroni lau gundani, gama lumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunso ndan, gama lumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur ha belidan hiyu, Agia gerigi hagambu bali lerenu bungi. Gamalumon, muruso apa bule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Agia gerigi hagambu bali lerenu bungi utawa nigi buiti. Adiga hagia kasu lau lerenu, ibu hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba lania go Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu, le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa baluwe.
0: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
5: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
1: Kemu lo bafuru gu laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun.
6: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abatilaria gohon disipulu gu.
1: Habe sahafinye.
0: Abahal gudagu hamagwa, lau anufudei, lumatuaini anigi, hariyaga.
7: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eniagamba hamei?
0: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibuge galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhali wugiri ligia, hausifiri guburi batinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibuge, abalagua ragu lariaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu liragungi lenyi gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariagu bai itara, ladaga laguma drinyo ila Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lung.
1: Kabir.
0: Abalariyagu.
8: Lehio, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibi hama sifiri uribati yaha ebelu bayan lidon. Abaha muri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa abaha yumunogu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, abati hafridu sifiri uribati ya hagaya loibugiri ligia, abahebelo ru hadon buiruhu, abati hagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, abahaburi halidun laguna, abahanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidong uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariaga lun.
1: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni sonle ladiga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau dagu ni ladugu bai Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubie, ladiga aba regunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulung Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
1: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, ariega logo maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
0: Abalarinha gu Jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sandita na lafridu ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digie balu maestu.
0: Danle lagambu bali Jesusu len, aba lariagu lu.
1: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan lelachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, lo idige federu Santiago luma hua. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowetu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba larinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Runia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi guargo muno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du ni kalike luege hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafur du disipulgu hagaya, aba heibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, arei da guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuarien gutian luago sara la huan lida age oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luag aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
9: Au gonargu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funat le wago bay naga aba labaha da wago saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadug bay. Abati la nganya lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinya gun lun.
7: Ona habaya gurigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara luhe menagu. Alu ha hagia me, Egini lida buri lirahin audu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egini hon.
0: Harinyaga lun.
6: Sengirguyo feywama hama bia udru. Hawa gubarigi juda gai ha egini hon sungirigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadigini itara, aba hanyuru sungu bay, abati la nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielun, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Hau tiye sungu bay kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tiye dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin alboy Jesusu, labugua, Nyinya nulani disipulugu, diseru lwe, abalarinya guhon.
1: Idalinya sa harita gongurugia nuawu, kata nasa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
10: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Agye huguye, kata nagia lidan harita gong.
0: Larinya ga federu lun.
7: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bet na uguri ya weirigote lita hafiye huriyo, haputi kufadri go, amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata na farua bo hilagu bai aba menasaron lidange owe ni lagu luru wa weyu
0: larige aba larie go hon sungu bai
1: le busente la falaru nina bulei le kate ni la barule luguru wa falalana la dega le abuseru te le sefru ni libagari le feri diru bai ahi le feri diru ti libagari noigi le sefru bai kage hula lunguri ge lagai ro ni sungu bau ahi e feri dira o laguni chegun la lungu Le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero au le ugiri garo wergati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau luago anyahi la hada ge hayaba nyo kwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuriida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marungu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalariengo fedru lum.
7: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu fedru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariya guti lidage duairi ligia.
11: Ani hani lalu, lehisiye bainu, agamba humei le lubaybe.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, mariya gu hamuti kate le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariyega.
12: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nireu le ligi erguyen bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti ani mahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
0: Aba lounabu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uribati. Atri baisa adane nederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafiere ni lehida bay. Barubai bero nyahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uribati ligia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubay, lau luweni gubungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladigubay Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu, nedere geruwa ba, au le uguri garuwer gati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luhariya gulun, lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lwagukala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalariya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti una bugutima bay hida digi awiri gutima bay.
0: Abati lariye guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Neveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama gienyen.
0: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larga de anigi, lula digni luoya su Jerusalém, aba lona halona gle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba, mahatin Samaria na heres biruni, la diga harihi, lagu leibuga la Jerusalém, dan le harihi bali Santiago, luma Juan, lagu maha hama Samaria na heres biruni, aba harinha gulun.
3: Wabureme, busenti busa lungwa muria han lung larayo yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digiragu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargote agani chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Tariti nga kasiga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya lu habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilarui hapungiu.
0: Aba ya tilariengu aba lun.
13: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebea yoro gong honha wabi yebe.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Le ishi gutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigong. Mabuidu ti lulila na me larui hapungiu.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kateile, abala nua diru Jesusu uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
1: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo na dagmitinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona na dagmitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanuha ni ka uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, ariyagame, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigya hinsi hiputin lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, ariyaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lun hamuga uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milaguru le a duguwa ilidan huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba lariyangu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu larui habungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyangu ina hagia.
14: Wabure me, ibi ni sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha no muti ligabri leigo do mafia sielo gen kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lago ruhad nala ubafu hun lo hadugaragun heve, agro, lomason lubafu agane masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lago hagambu no sifiri uribatinha, gunda huma lago anihila hiri buruan yu sielo.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lao ugundani abalarinha gun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu, uwa teni aba subudi habuti kata na la luaidigia nugushin. Uwa teginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuaidigia, Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abunser unti ya yabe meha harihini le harihu bay gweto, gama lumo marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bay gweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
14: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi abaliha nyeyi.
0: Aba louna bu larinya ga.
14: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi gubungu.
0: Abati laniya gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu, ahi badiga itara bibihu bai ibagari magumacha diti.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalaga dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
14: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launa bu ni Jesusu laniya ga lun.
1: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko, lagu luwe yesun, Aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memele. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levin nyengiyan. Dan agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba laguragu ni. Aba lawari dagaduni luagun li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lichigu ni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastara amu loe le nichi kubibun luago na fayiru bibun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri la le uwe biliwe roho wa lida barita gun.
0: Larinya ga lun.
14: Le gudemhe bubailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, le nye lubay teresi beri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
15: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gaba tun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
4: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago garigiyan, gibetiyan, darilu habugu ha hawoguwa, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biyangu ala igibu, ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila. Uwa ligia ni kata, aram da guate luma sub de rua baila. Itera linha lubaiti, son le harinha gobe labugen luburiga, lagam bua balida la rugonga. Le harinha gobe darugo bena hao, lagua rahoa batablu guinemona. Narinha hare hao no madago, mon lumuti hanu de don hawe grigi haga bafu ben lun hafaru no hilagobe, larigen lira sian hadugu amukate hao. Narinha gale hong kala uwe lumbe hanu de don. Hanu de huma lue le gabafu pe lulona hanu huani mafio gati, larigen lagidaru ne hibagari. Loila hanuteda. Ma logrua tia sengu do nuru logo bien agawan, lauson lira, ma bule duti bungi ni abahadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu beya bahu de la le bungi aba aba. Manude da huma lubeti, gebegitu sugu hau sarago do nuru. Narinha hare hon, logo son la hago feseruti hagibuga guriga logo nani go hama, narinha go baginha, logo nani go hama hagibuga lani bungi angelico. Aha ya harinya gubanya hagibuga gurike lagu mama hama nanigo. Nanigo baginya hagibuga lani bungyo angeligo lagu mama hama nanigo. Furumi ya gwari gale harinya gutikati uribati nuwako awle ugurika rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gutisifiri sando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibugion luludu lunha gosero. O hagibugion la tabute guha ligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame la chiruno ora lun hadimuraha, la ruf do bay sifiri sando le lun bay haringu nihon.
0: Aba laringu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
13: Maestro, aringa ba lun nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Laringa hensusu lun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faring hati hida.
0: Aringa tigien itara.
1: Konigi gwa huma hongu loy igadu wo, la deka mama luegen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichugu hemplu lehon laringa.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le longwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagduti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudeme tiligibu nyubungi.
0: Abalarinya go Jesus honlani discípulo.
1: Arinya gatina lobeite hon. Madihre do huma logo hipagari. Kabala haiga. Ni logo hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini. Gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondo nur. Mabu naguntinha. Malubaha. Magai ligi haigi. Lausun lira. Oudalo mutinha bungio. Mebegi timate ufunagia sigulau do nur. Uate ni abahida aginha gayara telishigo ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurego. Ani lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwago duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya ugiya diga me samadura gwagdun la logu tafin hugiya le madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin ubole larigin anu buri kata ile ahin huguya ani aba hugu chin le subuti habubai lu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti la ruai ha bungi furumie aba melichi guni sun le hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubaiti nirahinyo, lau sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra humile humate, hisi ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uha gea hamuti rinye lun haigini. Nariya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampo, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulese obanya muso hala dari rubanya hayubudiri agago duwenyu dale la chuluran. Ni nari hau, iubudiri meme la nyura go dubanya lwagu dabula, aba melehere go hon. Ibi ni amidi la aryabu la chulura o lubala la ruga, ahi ala dari ra agago duwenyu, ulese obanya muso hagye. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviritu ya iveruha, agago duwenyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanye galun.
7: Nabureme, wawon gunyen bichig ejemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanye ga wabureme Jesusu lun.
1: Nun furumia warig o nigriti gonfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyubdiri lun larihi hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu lela dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluran. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya lariya ha uriba, lerede rame eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun ka lan la busen rube liyubudiri ani maran seronti ma bahudin lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidiyati lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ube la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibbe alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha gibeti mabe alugu ti luma gien. Niabia adona kwagita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichiga darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, agru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abba harinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abba harinyego luagu laruga dala, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidinye lubei luago tiligabri dan le gata abalun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisurugun. Narinha hane bon, lago mafri dumba di bola nyegye, darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay. Madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gonlule onigirubali lichari. Ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luago ni kata. Aba lona bu ni le onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yubu diri, igra ya bon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudi na, awoha au metau. hafuga tagindo itara ahumagindo aba metachugun
0: lagaba veju le emera guagli ni jesus arufu tatida haligili si huriu ninyuti aba uri disividu irumutau lo aba sifiri uribati tuagun le muharu la daga sifiri ligi siati tasururun ni murusu dan le larihi baru jesusu aba laguru tun larinye gatun
1: uri arida guadib
0: Abati likiku ni luha butuagu lida ora ligia abatasuru abatagome serun adimure haboi du lagu bungiu abati lagahin du tabu ti templu la degalarita guagu de no Jesusu lida luwe yuru emera guni abalarinya gu hongrige hanyi banya
2: ani sisi we lida di mas lu gayara la luadi ge marino yibu huma lida sisi we ligia lu lagara ni honhu mama lida luwe yuru emera guni
0: abalarinya gu wabure me Jesusu lu
1: Biangwa tikibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugubi Jesusu. Abati la linha go Jesusu.
1: Ida linha li Gabriel la rua bongi. Kakate umu bai gayara la no shagwe. Ita la linha kei aba li rara ti la mostasa. Le lagu nu bai aba wuguri li shari rigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugu du nuru hadibu lagu lubu rebu.
0: Aba ya la linha go Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la no shagwe la rua inha bongi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
14: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinha game hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga. Hoche tiwa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu larinha game. Arinha ganali hon, luago ibidinha humanu, ibidinha nu halena huma. Disse humanu e sun hugia le dugubi uribani. Ligia bahayahu ha, akanhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua inha bungi. Hugia me asagarua bogudi. Ayabi bagariga luigen obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luigen norute, luma luigen suru luhanyuru ega lida la rua inha bungi. Nyembanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto agia ba furumietia hameti furumietia banya gueto agia ba agumo honi
0: didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
14: bai bayage na diga busete eros la from ni buhila gubai
0: aba larinya gu hon
1: heiba harinya ga melu guri bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tinha hada gen agarigia, arei da guagda aume sandi tinha lari gen haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungiyo. Ani nariya ne hong lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibu bai li dan liri wapureme.
4: San Lucas, Capítulo 14
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalgadaniya Jesusu, arufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
1: Gayara ti larida wa guagudun aba wuguru lidan luweiri emeraguni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba tilanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseugu.
1: Furume guarigi hidangia, ain egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba lariye guhon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, malu ha boi lubidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boi. Aba me liabin le amisuro ha balon, lariye game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna buwaga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibo, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nyaluagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugun.
0: Arinya gatigine lugu giri le amisra habali,
1: dame le bishi waba adineru ni ofedo, ma amisra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisipia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha, damele badega fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, amarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lu.
1: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lu adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudin. Darinya kafurumiyati, sunliya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sunliya na mari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu daguni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya gulun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musulu giya bai balida son o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabili don no fedon buintamu ganuba Ladega narinya hane hon, lwaguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
1: Sinyati nani gubai la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lo larihen ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi ya lun la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita gwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lun luma uri bo hama. Lunhe belu run lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi ya gwara hitagin, le migruti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasu wa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudu ni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, Hagarigiri guba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariyenga tigine Jesus hon lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diririsite, nyenye gine aba luniri lumege, aba hayabi ariyenga lun luagu lashagaru nye la onigiru tiligia lirisi, aba tilaguwa nuli yubu dirilun, aba lariyengu lun. Idalinya sakati le ariyenga wagu bainu buwago, ariyenga bainu idalinya la...
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tibo, aún ni

0: Sed uia su liabi ringa bun luago a sacre halila, lunti ferud na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamun wa finye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere rila, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani la susere dunya hamuga. Ani funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagir budon arabu gien, lari ge lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga, ua, ariengo garigubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia me lu beteni runu, sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu, serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugunile lu bay bay lu, ua, uya gieti, dame lasu lu hadugani le, uau belaringo bungi hun lu hadugani, lunti haringo, Musu mauni tia wagaya, ladaga lere gunye lube wadaga ni wadaga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wagiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
3: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelarehi balinya, Jesusu aba larinha go hon.
0: Heiba aifu da guahongo hon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bilago areidago ala, aba lagiribu du lenin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligia. Aba tilarinha go Jesusu.
0: Ma disinha no areidago tinha. Aganya ge ha hibiri nefo, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Abati larinye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gu dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui ha bongi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui ha bongi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linaru kate, Ani hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati lariye guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye waguba hun, ani ha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lu luagun le aba, Itra luba dame le nagiribu dun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Keimi ha la susera dun lida li dani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule au le waguri garo warigati. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara dagun sungu bai. Itra luba ginye ke la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itra luba dame le niyami au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba. Ahe anihi lubai lumege muna da. Mebelura la sagare. Le grige le arabu belida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susarubi tun lumari lotu. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi li bagari ya ubogu, nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu, tanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondaragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabaudago Jesusu aba hempul hon, Dolarufu da ahon, lo agulunti la hafuri dun lu bungiu, sun wandan, me feidi ra hamamugay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri li daba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, lo agu aba tuuri bun luma aba tagani. Lo agu saragu da, mahati ebe leteni ruton. Larigien, abalarinha gon longo arugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia garigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudei nichigu, nichi gal tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nuguraçon.
1: Abalarinha gon resusu.
0: Aniha alarinha kubai agusara guduti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinha harehon, Lagu lichi gubi la haricha hong ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargiti ubowa gong, nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba ahimplu hong, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibge bongiu, anaganya amu garigi ekei nikata, lariega.
0: Aba hodin bian uguni ya templu rugo afurida lu bongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linha la furidu la ringa pungi seremi no muti blago mitana na kei hibiri gurigi hibiru tinha salufri tinha gagabara hatinha ni kei agubra hati lisensi no gomadile ayunda ratina bia wei asolida di maso luna gunfliru buma runu muti ginha disi lida ge kala sale belu ritu no bom ahenti agubra hati lisensi no gomadi abalerederu disse ma bun seruti ni luli nyuru ni la rihin sinelo le luenu luna bom lanangu lungu Abohar gulay la niwa gulaw igarigo, larinya ga, bongiyo, gudeme na bon, awle ga figoti. Narinya hare hon, luago giribu la agubra hati ligiya lubiyon, resibi nyo lay bongiyo, mama fariseo ligiya. Ladagalea nago ti lungwa weiri, unabu bayla nagun, ahin le unabu bayla nago lungwa, weiri bayla nagun.
1: Anahawa tingigiyan irahin lu Jesusu, lulaguru ruhawagun, tan leharihi bali disiplu gugate ilen, Aba hadain hahonha ananha balinya irahinya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinya lun. Aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinya numo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinya, hagia lilinda banya laruin habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu, mebelu baylidon.
1: Aba lalaga dani aba hadage abutigu Jesusu, larinya galun.
5: Maestro Buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abarigunyan buiti, bongiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lung.
5: Gunfulit na lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, abalariye gun.
0: Hene gutilu hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gutima ati lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruin habungiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Lariyega feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falarunibu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Lagu furume warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba lariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfirira, Son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo. Ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina lari gien aba me hafaru ni nahi lagu bai gamalumo na saru balida ge owe ni lagu lurwa weyu luya na bagari do
1: wati gum faranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gu bai ti hon kala wagu la dimone a hon darugu ati la nichi gu kata ile la ni gu bai hon dan le achil reinali Jesus uburgu heriko ni aba mari hiti nyun laru uma amuriha dan le lagambu bali mari hiti ligia hasgri sarago grigia aba lalig daha kala susere bai aba harie gulu lagwania la Jesus le nasaretna asgrenige aba ti lagura ha lariega
7: Jesus la tuka ba gu David kutem nabu
1: haluba luba banya aba hadain halu lulama nichu ligia tuma lagura ha
7: La duga gabu Davidi, udame nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan le jara falilun, abalarinye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Abalarinye gulun.
7: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kata ile, abagia hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyein abawaguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuro ti lugub, ani gibeti agrige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
8: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lu Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lube lois somu grigia lawa yera aguni, nagu igudiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Seluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la duga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garo wargote. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia, agamba hen lariagu nibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La duga, ayara fadayna lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la larui habungi u dan ligi. Abati larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti. Lulichi gunu wa lurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun. Aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gube uguri ligia honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachuli rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanye lichigi sensu lun lasubu diruni atri nyin la, laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tinadisi weya suligibwa kum bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tinasengu weya suligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gung uruwe ilo. Musu uribati.
8: luego guanari guberenu na gusere gudabu. Que subuti bubali, luego abana uguri deretu gumadi, luego rede na lau kati le mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Abalarinye guhunha nyimbanya.
8: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gun lun.
8: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
8: Narinha nehun, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na, baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larige larinye gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
8: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gine bay. Dan me lehe chilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugu dugu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesus hon. Danti le anyaha lubay, afara gadey burigu, aba halugu duniya laburinya harinyaga hon.
10: Ka wago hafara gadey burigu le?
1: Aba hona buniya harinyaga hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wago burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli da liri wapureme. Ni atarani gilu sielu luma uweri guli li da liri wage.
1: Abati harinyegu fariseugu hanyimboya hagana go grige lun.
4: Maistru, harinyega bahombani gulu hamanichu.
1: Larinyega Jesus hon.
8: Nyanaru hau, lo ahanya la amaniche ha. Laguwa rahapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubay lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
8: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati huu, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha gubay fulasu sun suay na gubay. Migrun banya ni aba dubu ligiba gudubu. Afara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liyabi bay bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
8: Lariye haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligiya batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buri veyu, larufu da Jesusu templu rugu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinyega bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
8: Nalagudadu ginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyero wabailun. Awa ariyaga lwagu huna halawugunia, hachamura guba dubu wawagu, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: abati hariagun, lagu ibidia la hon, kalameha ona abali huan abadiseha, abalariagu Jesus hon.
0: Maria gunube gienti hon kala au ubafu na dugi burikataile.
1: Abalagumeseru Jesus adimune hon grigia, abalabaldago aba hempulu, legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon na dagimeitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagimeitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi timabe inu, hafu ga inebebe hon, aba lona hani. Dale harin bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe le resi biruni alaga, wafara li hilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilaligu daha Jesusu lariengu.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara guni na dagmiti hagi hilagu bay, aba me lishi guni ishari hongamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba harinya gun.
6: Masuser dalamu ga iter.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bile buru anyubayti na lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warag le chugar guti lagu dubu ligi ya, lanyoru duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufde hawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, Luharinya gagudani kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruhu tahuma aba lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyaha muti abu rigida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu tiha nigi lau louna bagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maisturu, larinya hale Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau. Lun ti la lamari dun libiri tuma lun garahun ni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Larigin maria ita hama sedugu boy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le. Maria ti uguri hama urinya. Ahin lidan me dale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielo agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, ladiga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyhanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu,
11: Arhuda lumuti logo ni la asaro ni lida ge oveni di dan le labur ha bay li bugru bubu gati durungu umuti. La ni hare nye logo bungi la lubungi te bay Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, Arhuda lumuti Moisesi logo vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama ha bungi te hilanya bungi. A bungi te ha vima aginya banya. Vima aginya la nuguni a bungi sungarigia.
1: Abati hariengu aruvu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
11: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiribu Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davide guanargo luno Kristo na bureme.
1: Nye nusargo garige agamba Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulu gu.
11: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lu labusru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara uirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina guburiti. Uweiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yunga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudu asiskariote, le aba hada ge lani Jesusu disipulu gu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisu darani gu templu, lule dere giru ni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudu asin, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
11: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
10: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Lariye gahon.
11: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai ga yara lan neigini eigine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu gu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugine guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba hodi, Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
11: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narinye hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lidan larue habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu lariyega.
11: Baruhu meile, faren guahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabin laruwe ha bongi.
1: Larigien, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
11: Nugu bule, le lubei le deregerun huagu, lumagin gueto, Adika humile, harita wagule me nuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, abala nuga ni veru tau diven, abalariengu.
11: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhu wagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti uguri le lubi la luguru nina.
1: Aba ti hagume seru, alugu dagwa ha dagwa, kaba lafu na alugure. Aba hasige ne ha lanigu, lagu kaba la ha dagye, weirigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: lida arui hani lani na ubaule, aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo wagua tihawagu, lagu wagari ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele unabutimabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubai luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banyanuma lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe luha gusara gudunia, duusu kubailani Israelu turiwu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
2: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanou me buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa wea sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Abalarinya gu.
10: Ua maestro, memege iru ntiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo. Barulige me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain han le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinya gu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hadan uriba tiyan. Son le buruwa nyubay nuago lagun fliru nyago eto.
1: Aba ti harinya gu.
2: Wabure me, nuha biya e feinja.
1: Aba larinya gu hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lagu vubu olivu ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuriyida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuriyida lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga onwebu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garovurgote.
1: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
2: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weri gu tinya, lida hafinya huriyu, luma hon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gamalumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma dihale labure mebay luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen lanyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariya goi, aba tariya gu.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu Fedru, lariya ga.
2: ibidin ti bugri ligiano
1: maluti loige aba larihini aba aba larinyagu
6: hani gugie bugue
1: aba larinyagu fedru
2: mama hani kuau
1: keibri aba ora larigi aba larinyagu aba
6: inarani logo lumanya hanya ila ugri le ladiga galilea nagi
1: aba ti larinyagu fedru
2: ibidin ti nukalawagu badimreha
1: lida meme ora ligia dale aniego la fedru adimreha Abala yuguru haba gayu, abala digire guwabure me Jesusu, arihe loago fedru, abala rito gu fedru loago lebu galarinha gubu y Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay. Abahagura gunin lagu, abahagayu aha ligibogun, arihe gen hagaya.
6: Kei buge la Kristu boy le profeta ani ko boy ge kala ga yo boy bogo
1: aba bari hanabuni la uhania gu sarago amkate danela ruga du boy aba hondera gu guri ya weri gutinya lida hafinye huriyu habuti gu hafadir gu huriyu ama arufu da tin le luru du Moises aba hanugni Jesusu ligi bugin hadamuri le linyu aga iluru du aba harinya gu lunyi
4: arinya ga boy won buge sa Kristu be
1: aba larinya gu hon
0: Aha narinya ga hon lwago aula mafinya badono aho nalugo dagua monu buhubadna migrego dun humaname narinya ga aba kate hon lumage kweto na nyura aule wuguri karo wargati lwege longwere bungi ule sonti ka bafo
1: aba ti halug duni sungu bai
4: bugi lubai tilire bai bungi
1: aba larinya go Jesusu hon
0: uguya go narugo arinya go humali lwago aula
1: aba ti harinya go
4: mabuse ruha do gefen ama amu won Wage gwan rugu agambo wa mali liyumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, abahanugni Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichi galidunu harinyaga.
4: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
9: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
9: Madari tina duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
4: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahum.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahi galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinyagu bailu galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu, kei ladauragu uruwe, abaye launa hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, Abagamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariye gu hon.
9: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gedala mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwegi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
15: Afara bai le,
16: ligira gudu bai
17: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, luwagu gumadi lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu wa ragun.
18: Dagu wa bei la uguruwa.
19: Dagu wa bei la uguruwa.
20: Dagu wa bei la uguruwa.
21: Dagu wa bei.
1: Abalaria gu pilatu hon, lagu luru wa wayasun.
9: Katu huri batila tegu bai. Madari tina lepu na la faru hilagu bai. Na bai chakitali, aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruwa. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigu fadirigu. Aba habihini le habu serubai. Aba gubai tila tegu ni pilatu le habu serubai. Aba ti ligira kuduni ugiri le habu serubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani. Abati ledera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dale houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba waguri sirenena, giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, Abalarinha guhum.
16: Urinha Jerusalena, ma Yahua humanuago. A Yahua huogu, lumahawagu hirangu. La duga, liabi baveio dame le larinha wagu. Fulese watinha, asinhabi hagaradu. Hamaguinha ha, barahin hanyabu. Hamaha mata gudahabani. Abameti harinha guguriga no ubu inyute. Abu habawa wagu. Aringa havia me no ubu unabuti. Daruba bawau. La duga. Ainha diga habali isonle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Bariti yeginye, biyan gafara hatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, idon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
16: Nogu chin, ferud na banya, laduga, ibiti eti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
17: Salba ti amu, salba golaginye lungua, ahinaru ni lubai lagu ligia la Kristu bele la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehere hatin yaginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
9: Ahi harwe tabubai huriyu, salvo gobabungu.
1: Nyiti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
5: Ani haa, harwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hatin ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
18: Ahi mbuge lubai Kristu we, salvo gobabungu wa, salvo bawame.
1: Abala denha leaba luloba larinha galun.
19: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo yaba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti nikata uribate.
1: Abati larinha gun.
19: Jesus. Harita wabati nuagu. Dame le lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
16: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga du veyu. Abataheri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagu oragu Jesusu.
16: Nugu che. Derega numutu. Nuani buha purugu.
1: Que larinha guitara, aba longe. Dan le larinha bali, abu tisu daragu romana, le suser dubai, aba lichugu uerigu ni lubungiu, larinha gu.
20: Inarani, maduron te boga ugari le.
1: Sun grigi ha, nyibanya, ha arihi bali le suser dubai, aba houdi nyigien, afara reina hamai haniguagu, anhanya sun lumadagu Jesusu, hamaginha urinha ha nyibi banya uara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyilubai uwa gilila ni aba abunuti. wandara di veju ligia, luwe yuri aranse heni luba luwe yuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilariya guni lilurudu Moises.
14: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuriya luagu umuahu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuahu. Abahebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Suntia nyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
3: Kawangu halu hile liu hapehata hilain, uwa kia sarali vida yoi. Rito kuhuma logule me halaria gui hum dale kalile gui me. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili gari mwerebuti. Luot na ledere gerumu hapa hulu kafigu ikia. Aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasa rubida geowe ni logu liru wawe.
1: Aba ti harito guluagu dimure lelarinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau daguni sun kate ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Feduru, Aba lidi eiba agwena lagu umuho. Dan le larihi bailurage rugun, gamise rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin abian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
21: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
19: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
21: Kagi Jesusu era dubai
1: harinya galun
19: luagu ti Jesusu le Nazaretna aba mehe profeta lau ubafu luagu le ladig bai luma luagu lereru ligibuge bungiu luma hagibuge sungrige aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulu la sia dirunu wa lulome luma luladara wagu luagu grua ruo mutiebe wemeni gi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere dukate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuahu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdogo won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuahu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
21: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gubi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gian le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wage de isun le tarinya gubi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tumange buri li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ruboi lidon fulasu le nyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
19: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, dan tile nyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
7: masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, da le adimura hei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong?
1: Aba timagura bahanhanya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali la waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
21: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
21: Kawagu hanuhu dedagua, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
21: Anihisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanigini, aba leigini hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
21: Le asusenru dubai no, ligie le meha wagu bai nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le burumu yubai nuagu titan lili buru Moisesi, tidan halibru profeta go, luma tidan libru togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya go hon.
21: Buru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagi la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurishi haniligi ya uburu gugin Jerusalem, huguya gefentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon, italalinya lubaiti, rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
1: Aba tila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie, aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni, sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa siya lun, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugin nula, ichigo werigo ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
12: Dale, lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lidang gie nadugai bungi sun kate. Uati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lo sun kate. Ani ligia arungu gandagu dube hau giri. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nye nye meha aba ugiri lo naha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lo lichu gufe luagu larungu nga. Lung gayara bayi la, hafinya no sungri gyali dahi. Mama huwa le lung bayi lanungo gadagdun au gri gyi. Aba ugri ligia le ona hou bayi lung ladimur habala luagu lanungo nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le lanungo gadagdun bayi hau sungri gyi ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gyala ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe liabe, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun waganago. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abarugiti. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimurete huwa luagu. abalania ku
6: aniha lenya ha wagu bai nadimure hu dale nariya ku boy logulela uba bai naranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halila meha nubarage gin
12: sun wakiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri lirisi ladiga lumage Moises leresi biru ali.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.